0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Informasi yang telah kami terima di satu jam terakhir ini juga sudah kami unggah melalui akun Facebook Cakra Krisna. Bisa cek kembali ya Sri Cakra melalui akun Facebook tersebut atau melalui website di cakrakrisna.com. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Sedulur Cakra, ini dia inspirasi sehat bersama Herbal Naria. Spesial dari warga Amerika Serikat, Mr. Michael.
3: And I just want to say it, Alhamdulillah, Subhanallah. It's a very good product. It seemed to really help me. I was very skeptical at first, but my wife wanted me to try it. So I thought, well, we'll try it. But thankfully, after a couple months, it really helped. I feel a lot better, more energy, and less sickness. Really advise somebody to give it a try. And alhamdulillah, the company is very honorable and uses it to help the needy. I had a lot of different illnesses. I was exposed to chemicals at the manufacturing plant in America. Tired all the time, stomach issues, all 3 of the products.
4: So what do you feel during consuming the herbal Naria until now?
3: Yeah, alhamdulillah, I feel better, more energy. But the quality, I'd say, is excellent.
4: Saya Ayu Kartika Sari dari Langlang 4, Singosari, Malang, Jawa Timur. Suami saya yang mengonsumsi herbal Naria, Michael Robert Jewett dari Michigan, Amerika, warga negara Amerika. Alhamdulillah, beliau mengonsumsi sejak Desember 2023. Suami saya menderita diabetes dan tiroid. Badannya sakit semua, kemudian lemas, harus mengonsumsi insulin. Berobatnya di Amerika, di dokter di sana, tapi beliau tidak kunjung sembuh.
5: Naria yang dikonsumsi oleh suaminya Ibu Ayu ini jenisnya apa, Ibu?
4: Naria CA, Gester, sama DM. Jadi 3 kali sehari, setiap minum masing-masing 5 tetes. Setelah mengonsumsi Naria 1 bulan, sudah tidak mengonsumsi insulin lagi dan badannya lebih sehat, kemudian lebih berenergi, tidak gampang capek. Herbal Naria bagus kualitasnya, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Manyaan Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Manyaan Kediri. Lokasinya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Manyaan, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Jembatan Maron bisa ke barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Baik, Seru Cakra, di menit ke-12 lepas dari jam 7 pagi, saya cek informasi ke Alvan.
1: Ya, nanti malam di Nganjuk Kota juga akan berlangsung Adiyaksa Naikran 2026 kah? Ini akan berlangsung di pusatnya di Alun-Alun Nganjuk. Nanti rutenya kemana dan untuk pengalian apakah akan ditutup beberapa ruas jalur di Nganjuk Kota? Ini coba kita komunikasikan dulu dengan teman-teman di Polsek Nganjuk dan juga di Satlantas Polres Nganjuk. Mungkin akan ada beberapa rekayasa lalu lintas dan juga pengalian jalur nanti. Kita komunikasikan, nanti kita akan update kembali. Kalau dari informasi yang kita terima, Adiyaksa Naikran yang nanti berlangsung di wilayah Nganjuk Kota akan dimulai selepas Isya nanti. Untuk informasi awal, rutenya ini dari Alun-Alun, kemudian melintas di Jalan Diponegoro, lanjut ke arah Jalan Veteran, kemudian juga lewat Jalan Anjuk Ladang, Jalan Ahmad Yani. Nanti untuk lebih lengkapnya kita komunikasikan dulu untuk pengalian dan juga pengamanan seperti apa, nanti akan kita update kembali. Kemudian informasi lain juga disampaikan oleh Mas Faisal, ini melintas di kawasan Kertosono menuju ke arah Jombang masih cukup lancar, kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian dari Mbak Laila juga menambahkan jalur Jombang yang menuju ke arah Kediri Kota, ini lewat Kunjang masih cukup lancar dengan kendaraan pribadi juga yang ramai. Lalu informasi masuk dari Mbak Inayah, ini menambahkan untuk traffic pagi hari ini di kawasan Mojoroto Kota Kediri seputaran Taman Sekartaji ke arah Merican cukup ramai, lebih hati-hati saja, Erika.
0: Baik, terima kasih Alfa Namar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya, seru Cakra untuk Anda yang nanti malam mungkin ada agenda di wilayah Nganjuk Kota, harap hati-hati karena ada night run di sekitar alun-alun. Pastinya akan sedikit mengganggu ya jalanan yang digunakan untuk rute night run tersebut. 7:30 sampai selesai ya, kalau informasi yang telah kami terima. Untuk jam pelaksanaannya, harap hati-hati bagi seluruh Cakra yang nanti malam ada agenda di wilayah Nganjuk Kota. Masih coba kami komunikasikan dengan rekan-rekan kepolisian ya, terkait dengan pengaturan arus lalu lintasnya seperti apa, apakah ada penutupan total di sejumlah titik. Kalau alun-alun kan pasti ya. Kalau alun-alun pasti tidak bisa dilewati bagi kendaraan roda 2 maupun juga kendaraan roda 4 dan lebih. Namun untuk di rute jalur lainnya, ini seperti apa pengaturan arus lalu lintasnya dari petugas kepolisian? Ini pun juga ditempatkan di titik mana saja untuk melakukan pengamanan nanti malam. Kami masih komunikasikan dengan rekan-rekan Satlantas Polres Nganjuk terkait dengan informasi tersebut.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Saya ke penelpon ya, Seru Cakra, sudah ada Pak Muhammad. Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Salam, selamat pagi Mbak Erika, Cakra Krisna.
0: Enggak, Pak Muhammad, posisi di mana sekarang?
1: Ini saya ada di Jalan Bengawan Solo ya, yang bypass ya. Ini arah ke terminal kalau dari Simpang 4 Begadung Mbak ya. Nah, ini barusan ada kejadian satu pohon tuh roboh Mbak ya. Kemudian menimpa satu unit box warna kuning ya. Kemudian untungnya masih terselamatkan ya, tidak mengenai kaca, tapi spion sebelah kirinya itu rusak pecah.
0: Mobil box gitu ya, Pak Muhammad?
1: Ya betul, mobil box warna kuning ya.
0: Ini untuk ukuran pohonnya juga cukup besar atau seberapa, Pak?
1: Lumayan, ini cukup besar ya, Mbak ya. Diameter sekitar berapa ya ini? Sekitar 30-an senti, Mbak ya.
0: Lumayan ya. Ini di jalur yang ya. Sebelah mana, Pak Muhammad?
1: Sebelah selatan, jadi kalau dari arah timur kiri jalan ya. Masih bisa melintas, tapi ini sudah menghabiskan separuh jalan ya. Dan ya tetap waspada aja, belum ada petugas karena kejadian baru. Kondisi memang berangin Mbak ini Nganjuk.
0: Kondisinya berangin. Iya, ini mungkin karena akarnya sudah tidak kuat menahan kali ya, Pak Muhammad. Jadi meskipun ukurannya besar, akhirnya roboh. Jadi kejadian baru pagi ini ya?
1: Iya Mbak.
0: Oke, baik. Tetap bisa melintas untuk arus lalu lintas di jalur tersebut. Ramai atau tidak arus lalu lintasnya, Pak Muhammad, pagi ini?
1: Arusnya lame Mbak ya, karena di sini kan jalur bypass ya. Memang dominasinya kan memang kendaraan-kendaraan besar ya, dan kendaraan box ya. Jadi ya, moga-moga ini segera dapat penanganan dari dinas terkait, karena ya cukup berbahaya karena makan separuh jalan ya. Kalau misalkan ada pengendara yang kurang fokus dari arah timur gitu, bisa terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan.
0: Iya, takutnya membahayakan pengguna jalan yang melintas ya, Pak Muhammad. Iya. Ini cuaca bagaimana Nganjuk Kota, Pak?
1: Cuaca cerah dan memang kondisi anginnya memang kenceng Mbak ya, dari tadi pagi Mbak ya. Ini sopir boknya masih berhenti, mungkin masih nunggu petugas atau temennya ya, karena kondisinya juga shock ya mungkin ya, karena kaget ya.
0: Iya, kagetnya itu loh Pak ya. Jadi untuk apa namanya, ranting-ranting pohon ini menutup separuh jalan ya, jadi yang bisa digunakan hanya separuh saja. Baik. Terima kasih Pak, ini nanti kami teruskan ke dinas terkait untuk bisa segera dibersihkan agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya, enggak?
1: Ya, sama-sama Mbak Erika. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, Seru Cakra, ada pohon tumbang di Jalan Bengawan Solo atau bypass Nganjuk. Ini tadi untuk ranting-ranting pohon tersebut juga menutup separuh jalan gitu. Namun masih bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 karena memang dua lajur ya, sehingga tetap bisa dilalui oleh semua kendaraan meskipun memang harus dikurangi kecepatannya karena banyak ranting pohon yang berserakan di sekitar lokasi. Cek informasi ke Alvan.
3: Ya, untuk proses evakuasi pohon tadi sudah kita teruskan ke teman-teman BPBD Kabupaten Nganjuk. Ini kita kontak dengan Bapak Sutomo, beliau Kalaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, nanti untuk proses evakuasi. Karena dari kiriman foto Pak Muhammad tadi menutup satu lajur yang ke arah terminal kah? Kita ada dua lajur, yang satu sisi tengah masih bisa dilalui, tapi yang sisi paling selatan sudah tidak bisa dilalui karena tertutup ranting dan juga dahan pohon yang tumbang tadi. Kita teruskan ke BPBD, nanti semoga segera tertangani karena cukup membahayakan juga untuk pengendara yang melintas. Belum ada jawaban tapi sudah dibaca oleh Kalaksa, nanti akan kita update untuk lebih lanjutnya. Kemudian Pak Hajir juga menambahkan kondisi pagi hari ini di jalur provinsi wilayah Trawulan Mojokerto yang arah ke Surabaya. Dari kiriman video masih lancar, truk muatan ini dominasi yang menuju ke arah Surabaya ataupun juga yang ke arah Madiun sama-sama ramainya. Jadi lebih hati-hati saja. Untuk cuaca cerah berawan di wilayah Trawulan Mojokerto, Erika.
0: Baik, terima kasih Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Pohon tumbang di Jalan Bengawan Solo. Ini sepertinya kalau dari foto yang dikirimkan oleh Pak Muhammad ya, memang kondisinya itu sudah lapuk. Jadi keterpa angin yang gak kencang akhirnya roboh untuk pohon tersebut. Anda mungkin mengetahui pohon-pohon yang kondisinya sudah lapuk, rawan tumbang ya saat diterpa angin kencang, bisa dilaporkan juga ke Radio Cakra Krisna agar kami bantu untuk diteruskan ke dinas terkait. Bagaimana kira-kira untuk penanganannya? Apakah bisa langsung dilakukan penebangan atau mungkin ada prosedur yang harus dilakukan agar tidak membahayakan warga sekitar ini loh, Seru Cakra ya. Jadi kalau sudah dirabas, sudah ditebang untuk pohon yang sudah lapuk ini kan tidak membahayakan pengguna jalan yang melintas di sana. Ini tadi untuk pohon tumbang di Jalan Bengawan Solo menimpa satu mobil box. Ini mengenai spion ya, spion kiri kalau nggak salah. Karena ini untuk jalan yang terhambat karena adanya pohon tumbang ada di selatan jalan. Ini separuh badan jalan tertutup oleh material pohon tumbang seperti itu. Masih bisa dilalui kendaraan Seru Cakra di sisi timur dari sisi utara ya, mohon maaf, sisi utara dari pohon tumbang tersebut. Tetap hati-hati saja ya, kurangi kecepatan saat Anda melintas di jalur tersebut.

Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

Ya, seru Cakra, kami terima informasi juga terkait dengan seorang balita di wilayah Lojaret Nganjuk yang diduga dicabuli dan terduga pelaku diringkus polisi yang tidak lebih dari 2 jam setelah dilaporkan. Polres Nganjuk berhasil mengungkap dugaan kasus pencabulan.

0: bulan terhadap balita yang terjadi di wilayah Locaret Nganjuk. Terduga pelaku berinisial SR, 25 tahun, warga Locaret Nganjuk diamankan pihak kepolisian dalam kurun waktu tidak lebih dari 2 jam setelah terjadinya dugaan pencabulan. Peristiwa dugaan pencabulan tersebut terjadi tanggal 30 Agustus 2026 sekitar jam 10 pagi. Saat itu korban berusia 2 tahun 4 bulan. Untuk korban awalnya berjalan kaki, kemudian tiba-tiba dihampiri oleh terduga pelaku dan diajak ke rumah terduga pelaku. Setelah 30 menit kemudian korban dikembalikan kepada keluarganya, yakni pada neneknya. Saat korban akan dimandikan oleh keluarganya, korban mengeluhkan rasa sakit di bagian tubuhnya dan mengaku telah dilecehkan oleh terduga pelaku. Tidak hanya itu, keluarga korban juga menemukan sebuah cairan yang mencurigakan di pakaian yang sempat dikenakan korban. Pada hari berikutnya, korban masih mengeluhkan sakit dan mengalami pendarahan, sehingga harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Atas kejadian tersebut, kemudian keluarga melaporkan kepada Polres Nganjuk untuk mendapatkan penanganan hukum. Untuk informasi selengkapnya, Anda juga bisa dapatkan dengan mengunjungi website kami cakrakrisna.com. Saya ke penelpon dulu, ada Pak Hajir. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Ini perjalanan apa? Dari Batu ke Jombang, Pak Hajir.
1: Mungkin lintang Cangar, Mbak. Tadi sempat menemukan ini, Mbak, kewaspadaan.
0: Iya.
1: Itu kan anginnya kencang banget hari ini. Itu dan besar banyak yang apa? Yang rapuh itu.
0: Oh, akhirnya
1: banyak yang iya.
0: Patah ya. Banyak yang patah.
1: Di apa di tengah jalan tuh, Mbak?
0: Oh, berjatuhan di tengah jalan. Nah, ini kalau ada pengendara yang lewat bisa kena ini ya. Berarti.
1: Iya, jadi saya sempat tadi berhenti ngambilin apa? Dan yang patah itu, Mbak, ya. Tapi ada yang besar-besar yang enggak kuat.
0: Nah, ya ini ya. Akhirnya ya, kalau memang ada yang cukup besar kemudian membuat tidak bisa melintas, ya harus berhenti menyingkirkan dulu, Bajir.
1: Iya, betul.
0: Di tadi, jalur mana itu, Pak, tepatnya? Saya, Cangar ya?
1: Di Cangar ya. Kan kasihan, Mbak, nggak kelihatan jalur berliku-liku. Terus ada daun besar. Anginnya kenceng banget, Mbak.
0: Anginnya juga kencang sekali. Betul-betul.
1: Iya.
0: Ini kok sudah balik ke Jombang? Ke Batunya kapan?
1: Kemarin hari Kamis, ya?
0: Oh, Kamis. Oh iya, anaknya Bajir libur hari Jumat ya?
1: Inje.
0: Jadi sudah otw Jombang hari Sabtunya.
1: Iya, okay. Sekolah, Mbak.
0: Sekolah, iya. Untuk arus lalu lintas ramai atau tidak, Pak Hajir, Sabtu? Okay.
1: Arah ke barat agak sepi, Mbak.
0: Arah ke barat agak sepi. Kalau sebaliknya,
1: iya, mungkin nanti sore ini ramenya.
0: Iya, kan pada berangkat. Pak Hajir aja sudah pulang. Yang lainnya baru mau berangkat, Pak Hajirnya pulang.
1: Iya.
0: Tapi enak gitu, ya,
1: tapi
0: Pak Hajir.
1: Tapi itu, Mbak, minta tolong itu yang di hutan tadi, jalan hutan Cangar tadi, Mbak, ya.
0: Sempat nge-video atau tidak, Pak Hajir?
1: Oh, enggak sempat video, Mbak. Tadi kan jam 6, kelihatan masih petang juga.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oh, masih gelap ya di sana ya.
1: Iya.
0: Oke, baik, nanti kami jadi teruskan.
1: Walaupun siang pun bahaya, soalnya kan enggak kelihatan. Ada ranting-ranting besar tuh, Mbak, yang jatuh di tengah jalan.
0: Iya, ini kalau mengenai kendaraan roda 2 kan langsung kena ini. Kalau mobil kan ini, lihat kena atapnya.
1: Enggak, tapi anginnya kencang, Mbak.
0: Oh, anginnya juga
1: di
0: kencang
1: situ, saat ini. Jadi
0: sama
1: di jalan
0: seperti
1: dan kering ini kayak apa ya? Kayak enggak pernah saya lewat situ terus sampai kayak gini, anginnya sekencang ini.
0: anginnya baru kali kencang ini. Baru kali ini ya, setelah beberapa kali
1: iya,
0: perjalanan
1: saya,
0: ya.
1: Saya apa dungo ya Mbak, dan jatuh waktu saya lewat.
0: Semoga tetap aman gitu ya Pak Hajir.
1: Iya, mohon diinfokan Mbak tadi.
0: Baik,
1: mungkin
0: siap.
1: Ya apa ya membahayakan bagi pengguna roda 2, roda 4 juga sih, kan menghindari menghindari lajur satu ke tengah nanti kan.
0: Takutnya,
1: tikuannya nggak tahu Mbak.
0: Iya, tiba-tiba
1: lah,
0: datang dari
1: yang bahaya itu tikuannya itu ya.
0: Iya, betul. Pas di tikungan nanti waduh apa namanya adu banteng jadinya ya kan.
1: Iya, itu untuk tugasnya dinas apa itu.
0: Biasanya kalau yang bantu yang, apa namanya angkut ini ya Pak ya, BBBD.
1: Iya BBBD ya Mbak, ya diinfokan ke Mojokerto Mbak.
0: Iya baik, terima kasih.
1: Tapi gak kuat Mbak, saya angkat gak
0: besar.
1: Ada
0: ya
1: besar banget gak kuat ya di tengah jalan.
0: Karena ukurannya besar sekali. Hati-hati Pak Haji, iya. Ditunggu update-nya lagi gak.
1: Inci, sama-sama Mbak Erika. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya seru Cakra, ternyata angin kencang tidak hanya di wilayah Nganjuk ya. Di sekitar Cangar ini pun juga anginnya cukup kencang. Bahkan membuat ranting-ranting pohon di sekitar lokasi itu apa namanya banyak yang patah. Jadi apabila Anda melintas di wilayah Cangar ya, Kota Batu, Seru Jagra, harap hati-hati dan juga waspada. Karena ranting yang patah juga tidak kecil-kecil, besar-besar. Bahkan diangkat biasa saja tadi Pak Hajir juga tidak kuat. Harus dibantu oleh petugas BBBD ya. Mungkin dipotong untuk agar lebih mudah diangkat seperti itu. Ada wilayah lain Seru Cakra yang pagi ini anginnya cukup kencang. Tadi wilayah Nganjuk dan juga Cangar Batu ya. Anginnya cukup kencang hingga membuat ranting hingga pohon tumbang di beberapa titik. Tetap waspada dan kami tunggu kabar dari Anda. 0852 9001061.
3: All the times that you rain on my parade, in all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Selain harus waspada ranting dan pohon tumbang serojakra, kalau sedang angin kencang, itu juga harap diperhatikan batas kecepatannya ya. Ini kalau terlalu kencang dalam mengendarai kendaraan juga akhirnya tidak seimbang. Jadi harap diperhatikan bagi Anda yang saat ini berkendara maupun juga mengemudi melintas di wilayah yang kencang untuk anginnya. Tadi Cangar, Batu dan juga wilayah Nganjuk ada ranting pohon yang berjatuhan, bahkan ada pohon tumbang di wilayah Nganjuk. Di wilayah Nganjuk sendiri, pohon tumbang berada di Jalan Bengawan Solo dari Simpang 4 Begadung ya, mengarah ke Terminal Nganjuk. Bahkan menimpa satu kendaraan mobil box warna kuning. Masih ada di lokasi atau tidak kira-kira, Seru Jagra? Kondisi di sekitar lokasi seperti apa? Apabila Anda melintas di sana, bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami. Ke Gatekeeper Intan.
1: Pagi hari ini ya, kita dapat informasi yang disampaikan oleh Bapak Wicaksono, aktivitas perjalanan juga sudah melintas di wilayah Mojokerto yang mengarah ke Surabaya. Jalur utama diinformasikan juga masih aman saja, lancar tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun diinformasikan untuk di pagi kali ini juga cukup terik dan panas. Pak Sandi, perjalanan dari Kediri arah Tulungagung lewat jalur Mojo diinformasikan juga lalu lintasnya masih aman saja tanpa ada kewaspadaan ya untuk di pagi kali ini, jadi masih aman saja. Cuaca diinformasikan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Lalu informasi yang sama kita dapati disampaikan oleh Bapak Heru, perjalanan saat ini sudah melintas di seputaran jalur utama Baron Nganjuk yang mengarah ke Lengkong. Lalu lintasnya juga diinformasikan pagi kali ini juga masih aman saja, cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian satu lagi informasi kita dapati yang disampaikan oleh Mbak Lailia, melintas di jalur Kandangan arah Kepujon, lalu lintas di wilayah Kandangan Kediri juga cukup ramai, padat-padatnya, terlebihnya kendaraan sepeda motor yang melintas. Jadi memang perlu diwaspadai untuk di pagi kali ini. Cuaca juga cukup terik, panas, Erika.
0: Terima kasih Hinta Nanggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
4: Saya sedang menikmati salah satu kuliner khas Ngawi yang memiliki cita rasa unik. Perpaduan antara rasa pedas, manis dan juga sedikit asam membuat kuliner tepo tahu menggugah selera. Dari masa ke masa, tepo tahu Ngawi selain dijual di warung, biasanya juga menjadi kudapan di acara pernikahan hingga acara resmi pemerintahan. Nama tepo berasal dari bahasa Jawa yang berarti kerucut. Tepo ini merujuk pada bentuk lontong. Lontong yang digunakan memiliki tekstur lebih halus. Tepo tahu terdiri dari lontong, tahu, telur, bawang goreng, kecambah, kacang tanah, gula merah, kecap manis, dan lain-lain. Bumbu dan bahan yang diperlukan dimasukkan satu persatu ke dalam cobek, lantas diulek hingga halus. Selanjutnya, lontong dan tahu diiris, lalu ditaburi kecambah dan potongan telur dadar di atasnya. Bumbu yang sudah selesai diulek, disiramkan perlahan di atas irisan lontong dan tahu. Kemudian ditambah kuah. Kuah tepo tahu dibuat dari beberapa bahan, yaitu bawang putih, gula merah, garam, lengkuas, dan daun salam. Kemudian ditaburi bawang goreng. Tepo tahu rasanya pedas, manis, dan sedikit asam juga. Sejak pertama kali muncul pada era 80-an hingga era kini, tempo tahu Ngawi menjadi salah satu daya pikat warga Ngawi yang merantau keluar kota untuk pulang. Ayo kulineran ke Ngawi, menikmati kelezatan tempo tahu.

Tetap hati-hati dan juga waspada dimanapun Anda berada ya. Kabarkan selalu dengan kami bagaimana situasi maupun kondisi di wilayah Anda. Karena sudah masuk jam 8 pagi, saya Rika bergeser ke Gatekeeper. Selamat pagi, saya selalu.

0: kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 92.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo, selamat pagi. Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Sudah Cakra kali ini bersama dengan saya Imalana yang akan menemani perjalanan Anda pada pagi hari ini. Dan tentunya saya pun juga tidak sendiri ya. Kali ini ditemani oleh gatekeeper ada Intan Anggraini, Alvan Amar dan juga Erika Dwi yang siap untuk menerima informasi dari Anda. Kabarkan kepada kami jika menemui kewaspadaan selama perjalanan dan update cuaca terkini di wilayah Anda bagaimana Sudah Cakra di 0852 9001. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga untuk menghubungi gatekeeper di 0852 9001. Untuk Sedulur Cakra yang berada di wilayah Pacul dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Naria Pacul. Tepatnya di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya di sebelah utara SDN 1 Pacul di Timur Jalan.

0: Update informasi ke ruang Gatekeeper, Intan silakan.
1: Saat ini tentunya juga sudah memasuki musim puncak kemarau ya, Ima.
0: Betul.
1: Ya. Salah satunya untuk di wilayah Nganjuk sendiri, beberapa hari ini anginnya cukup kencang, Ima. Apalagi kemarin. Kemarin saya juga merasakan anginnya cukup kencang sekali. Kemudian disusul hari ini juga sampai mengakibatkan adanya pohon tumbang ya. Tadi informasi yang disampaikan oleh Pak Muhammad. Nah, kira-kira ini penyebabnya apa ya? Kok bisa angin semakin kencang tuh di puncak kemarau?
0: Betul.
1: Kita coba gali dulu untuk fenomena angin kencang. Ini kita coba komunikasi dengan Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk, Bapak Astiaris ya. Beliau juga berkenan untuk on air, namun mohon waktunya. Lalu hari ini di hari Sabtu 5 September 2026 untuk stok darah yang ada di UTD PMI Kabupaten Kediri, yaitu untuk golongan darah A ada 13 kantong, golongan darah B 49 kantong, golongan darah O 55 kantong, AB 14 kantong. Jumlah keseluruhan ada di 131 kantong. Kemudian informasi lain kita dapat yang disampaikan oleh Bu Julia, aktivitas perjalanan kali ini sudah melintas di wilayah Kediri Kota, tepatnya Simpang 4 Bandar Ngalim. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal, tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun juga cukup bersahabat. Pak Indrawan ini mengabarkan aktivitas di rumah saja, lokasi berada di wilayah Guyangan Nganjuk. Lalu lintas juga masih aman saja, normal pagi hari ini, cuaca cukup cerah, Ima.
0: Lanjut ke Alvan, silakan.
2: Ya, materi informasi masuk disampaikan oleh Pak Eri, ini di jalur Mojokerto yang menuju ke arah Jombang. Sampai di flyover Peterongan masih cukup lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian juga ditambahkan tadi oleh Pak Nur Cahyo yang ada di kawasan Nganjuk Kota menuju ke arah Madiun. Sampai di perlintasan awar-awar Wilangan juga masih aman lancar, tidak ada hambatan. Untuk informasi lain dari PMI Kabupaten Kediri untuk hari ini, untuk data stok darah, untuk golongan darah A stoknya ada 13 kantong, golongan darah B ada 49 kantong, golongan darah O 55 kantong, dan golongan darah AB ada 14 kantong. Untuk hari ini, layanan donor darah keliling ada di SPPG Desa Gabru, Kecamatan Ngurah, dari jam 7.30 pagi sampai siang nanti, Ima.
0: Terima kasih Alvan Amar, sebelumnya ada Intan Anggraini, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Sido Cakra, memasuki akhir pekan ini memang salah satu hal yang perlu menjadi perhatian bersama itu adalah kondisi angin yang memang akhir-akhir ini terasa cukup kencang sekali di sejumlah wilayah. Terlebih saat ini kita juga masih berada di puncak musim kemarau, sehingga hembusan angin yang lebih kuat itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Terkait dengan fenomena angin kencang di puncak musim kemarau, kali ini kita sudah tersambung dengan Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk, Bapak Setiari. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak.
5: Selamat pagi, Waalaikumsalam Mbak Ima.
0: Selamat pagi, gimana Pak kabarnya hari ini, baik G?
5: Alhamdulillah, baik sekali Mbak.
0: Terima kasih banyak G Bapak, sudah meluangkan waktunya. Di mana ini Pak, di kantor atau di rumah saja ini?
5: Ya, alhamdulillah kita di rumah.
0: Oh, Sabtu Minggu libur ya, weekend.
5: Iya betul, jadi ya kita nikmati saja lah.
0: Pak Yaris, ini kan dua hari ini masyarakat di wilayah Nganjuk itu merasakan angin yang cukup kencang ini ya, padahal kita sedang berada di puncak musim kemarau. Itu sebenarnya kondisi normal atau enggak sih Bapak terkait dengan angin kencang ini?
5: Baik, jadi memang di BMKG sebenarnya dari kemarin kita sudah memberikan warning tentang adanya peningkatan kecepatan angin di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk di Jawa Timur. Memang dalam beberapa hari ke depan, sekitar 2 hingga 3 hari ke depan, angin akan masih terasa lebih kencang dibandingkan dengan normalnya. Nah, hal ini memang wajar saat musim kemarau. Jadi masyarakat tidak perlu panik, karena memang ini sudah terjadi tiap tahun. Hanya saja memang angin kencang ini tidak setiap hari seperti zaman dulu. Kalau setiap zaman dulu itu hampir setiap hari itu anginnya kencang. Nah, untuk beberapa tahun terakhir ini angin kencang itu beberapa hari terjadi, kemudian landai lagi, kemudian kencang lagi. Jadi polanya sudah mulai berubah.
1: Oh, seiring naik turun dengan, gitu ya Bapak ya?
5: Iya, betul. Seiring dengan perubahan perubahan iklim, perubahan muka bumi, bentuk bumi, dan macam-macam lah. Jadi ya memang seperti itu Mbak. Jadi mau tidak mau karena manusia juga butuh tempat tinggal. Jadi banyak muka bumi yang berubah, baik itu pohonnya yang makin berkurang, kemudian bangunannya semakin nambah, dan macam-macam. Jadi kondisi ini memang terjadi saat di musim kemarau, karena penyebab utamanya adalah menguatnya monsun Australia di musim kemarau. Jadi berbeda jika terjadi saat musim penghujan. Kalau saat musim penghujan, biasanya angin kencang itu hanya sesaat. Kalau di musim kemarau seperti ini, hitungannya bisa harian. Nah, untuk di musim penghujan itu memang biasanya karena disebabkan hasil dari awan kemudian yang menyertai sebelum turun hujan, seperti itu. Tapi kalau yang angin kencang di musim kemarau saat ini, ini lebih disebabkan karena faktor angin monsun timur hingga tenggara yang berasal dari Australia, atau biasa kita menyebut dengan monsun Australia. Jadi ketika perbedaan tekanan udara antara Australia dengan Asia itu menguat, aliran angin yang menuju Indonesia itu juga akan menjadi kuat. Jadi perbedaan gradien tekanan antara Australia dan Asia itu semakin besar, maka kecepatan anginnya juga akan semakin besar. Akibatnya hembusan angin di permukaan itu akan terasa lebih kencang, terutama untuk wilayah-wilayah yang terbuka. Kemudian untuk musim kemarau, cuaca cerah selama musim kemarau ini juga selain membuat suhu di siang hari itu akan terasa panas, ini sebenarnya juga ikut membantu memperbesar gradien tekanan. Jadi wilayah yang mendapatkan penyinaran lebih intens, tekanannya akan semakin rendah, sehingga aliran udara juga akan semakin kencang. Begitu Mbak, sebenarnya untuk utamanya yang menyebabkan ini adalah menguatnya monsun Australia kembali, karena tekanan di Australia saat ini sedang tinggi. Jadi perbedaan antara Australia dan Asia ini menyebabkan angin menjadi kencang. Gitu Mbak.
1: Pak, kok kenapa ya angin kencangnya itu ada di sore atau malam hari saja, Nji?
5: Iya, betul. Jadi ini hubungannya dengan penyinaran, Mbak.
1: Jadi,
5: Jadi seperti suhu udara itu terjadi maksimalnya itu, panas-panasnya itu tidak di jam 12, padahal matahari itu tepat di atas itu, kita, di kepala kita, itu jam 12. Jadi ada delay waktu, penyinaran matahari itu menghangatkan permukaan. Jadi seperti kita menghangatkan memasak air ya. Jadi saat api dinyalakan kan tidak langsung panas airnya, tetapi nunggu berapa menit baru panas. Itu pula dengan penyinaran matahari yang terjadi saat jam 12 saat panas-panasnya, tetapi suhu udara nanti akan tercatat di jam 1 maupun di jam 2. Begitu Mbak. Jadi ada delay waktu matahari itu menghangatkan permukaan. Jadi suhu udara maksimum itu tercatat tidak di jam 12 tapi di jam 1 atau di jam 2. Nah, hubungannya dengan matahari itu juga sama. karena seperti yang tadi saya bilang, matahari itu menghangatkan permukaan, permukaan yang mendapatkan penyinaran intens, tekanan udaranya akan renggang. Nah, untuk menjadi renggang itu tidak saat matahari pas di atas tadi, pas di jam 12, tetapi sekitar jam 1, jam 2 menuju ke sore. Jadi menghangat renggangnya itu tidak di jam 12, tapi jam 1 ke atas menjelang sore. Makanya tekanan di setelah jam 1 itu menjadi renggang, menyebabkan tekanan yang di sekitar yang lebih tinggi itu akan masuk ke situ. Begitu Mbak, jadi ada delay waktunya, tidak langsung terjadi saat itu. Begitu Mbak.
0: Baik, berarti untuk waktu yang perlu diwaspadai oleh masyarakat akan adanya peningkatan kecepatan angin itu pada waktu sore hari ke malam hari itu.
5: Iya, tadi, sore ya? Sore menjelang malam hari utamanya itu, kemudian nanti di awal-awal malam itu tetap masih ada karena belum sepenuhnya hilang panasnya itu. Jadi begitu Mbak. Jadi wilayah yang mendapatkan penyinaran intens atau yang mendapatkan matahari yang intens itu tekanannya akan rendah, suhunya akan naik gitu.
0: Baik.
5: Nah, seperti kita belajar dalam sekolah dulu, SD, SMP, bahwa angin itu akan bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, untuk saat ini di Australia kan mengalami musim dingin. Saat musim dingin, tekanan dia akan lebih padat atau lebih tinggi. Sedangkan di wilayah kita mendapatkan sinaran matahari intens, tekanannya akan lebih rendah atau renggang. Nah, makanya angin akan bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah atau dari yang tekanannya padat mengisi ruang yang tekanan udaranya renggang. Jadi seperti itu.
0: Baik, terakhir Pak Setiaris, himbauan ataupun tambahan dari panjenengan terhadap fenomena alam ini, monggo.
5: Ya, himbauan untuk masyarakat terutama untuk wilayah Kabupaten Nganjuk. Kabupaten Nganjuk ini memang sangat unik, jadi ada dua klaster, jadi yang satu klaster pegunungan, yang satu klaster daratan dataran rendah. Yang perlu diperhatikan untuk saat ini, kecepatan angin yang berhembus di wilayah selatan, terutama di sekitar lereng Wilis, itu hingga saat ini tercatat 10 hingga 20 km per jam. Kemudian wilayah Nganjuk yang bagian bawah yang dataran rendah itu kisar antara 15 hingga 25 km per jam. Meskipun kecepatan angin tersebut ini masih tergolong relatif sedang, hembusan angin itu dapat meningkat hingga 35 km per jam, bahkan lebih. Nah, teman-teman di MKT Juanda bahkan memperkirakan hari ini mencapai di atas 40 km per jam hembusan anginnya. Nah, jadi hembusan inilah yang terkadang terasa tiba-tiba lebih kuat dibandingkan angin yang dirasakan beberapa saat sebelumnya. Jadi perbedaan kondisi angin antara wilayah yang di lereng Wilis dan bagian bawah ini merupakan hal wajar. Okay. Kalau tidak terjadi seperti ini, biasanya kalau yang di atas itu lebih tenang. Angin di bawah di bawah 15 km per jam. Jadi kalau untuk saat ini meningkat ini hingga 20 km per jam karena adanya fenomena ini. Kemudian dihimbau untuk masyarakat untuk selalu waspada terhadap angin kencang ini karena amankan benda-benda yang mudah terbawa angin, kemudian periksa atap apakah sudah kokoh atau mudah diterbangkan angin, kemudian untuk beraktivitas di luar ruangan hindari berteduh di bawah pohon yang memang dirasa pohon itu rawan akan tumbang atau patah. kemudian hindari juga baliho jika di luar ruangan, kemudian selalu berhati-hati saat berkendara terutama untuk di wilayah yang terbuka karena hembusan angin ini bisa mencapai di atas 35 km per jam. Ini akan sangat mempengaruhi keselamatan dalam berkendara terutama untuk yang menggunakan sepeda motor. Nah, mungkin itu himbauan untuk masyarakat, Mbak Ima.
0: Terima kasih banyak G, Bapak, untuk waktunya sudah meluangkan on air by phone bersama kami.
5: Oke, sami-sami. Jadi satu lagi Mbak Ima, tadi saya menyebutkan istilah kecepatan angin dan hembusan angin. Jadi mohon dipahami, ini sebenarnya dua hal yang berbeda. Jadi kalau kecepatan angin itu dia sifatnya konstan, artinya kalau kita bicara tentang kecepatan angin itu biasanya rata-rata dalam sehari itu sekitar sekian sampai sekian. Tapi kalau hembusan angin itu sifatnya tidak konstan, artinya sewaktu-waktu dia akan naik, kemudian turun lagi, nanti akan naik lagi. Nah, jadi seperti itu, Mbak. Nah, kondisi yang seperti yang saat ini yang terjadi adalah hembusan angin. Jadi hembusan anginnya naik hingga 35 di atas 35 km per jam. Dan ini nanti akan turun lagi, naik lagi gitu. Modelnya polanya seperti itu.
0: Siap. Terima kasih banyak dia Bapak Setiaris.
5: Sami-sami.
0: Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam, pagi.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Baik, Sudut Cakra, itu tadi penjelasan dari Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk, Bapak Setiaris, terkait dengan fenomena angin yang beberapa hari terakhir ini memang terasa cukup kencang ya di sejumlah wilayah Nganjuk. Jadi meskipun kita sedang berada di puncak musim kemarau, itu ternyata bukan berarti kondisi angin itu selalu tenang. Ada dinamika atmosfer dan kondisi lokal yang bisa membuat hembusan angin itu terasa lebih kuat. Terutama tadi dijelaskan pada sore ke malam hari. Jadi waktu maghrib begitu ya, itu angin terasa mulai kencang sekali. Dan bahkan di jam 12 pun, itu ternyata masih dalam kategori hangat untuk mataharinya ya. Dan untuk puncaknya, puncak panasnya itu dijelaskan tadi di jam 1 atau jam 2 siang. Karena hal ini adanya angin monsun Australia yang terbawa dari arah timur ke arah tenggara begitu. Dan yang perlu diperhatikan untuk Sedulur Cakra, ketika angin mulai kencang masyarakat tetap harus waspada ya. Kurangi aktivitas di bawah pohon besar, amankan benda-benda yang mudah terbang. Dan bagi pengendara sepeda motor tetap berhati-hati di jalan karena bahwasannya hembusan angin dari samping timur ini bisa mempengaruhi kestabilan saat berkendara. Dan satu lagi tadi ditambahkan bahwasanya untuk kecepatan angin dan juga hembusan angin itu berbeda ya Sedul Cakra. Bahwasanya kalau kecepatan angin itu sifatnya konstan, namun kalau hembusan angin yang saat ini sedang terjadi itu sifatnya tidak konstan dan saat ini pun sedang berada di angka 35 km per jam, namun akan naik turun lagi. Nah itu tadi namanya hembusan angin, jadi sifatnya itu tadi tidak konstan begitu. Dan sejaknya tetap pantau informasi cuaca dari BMKG, jangan abaikan perubahan kondisi di sekitar kita karena meskipun langit itu terlihat cerah, tidak ada mendung begitu ya, terlihat dari awan dan matahari pun juga masih terik, potensi angin kencang tetap perlu diantisipasi.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Sudur Cakra, melintas di mana Anda pagi hari ini, bisa hubungi kami jika menemui kewaspadaan selama perjalanan Anda. 0852-9001061. Update informasi Geruang Gatekeeper, Alvan silakan.
1: Ya, Mbak, terkait dengan Adi Yaksa Nekran 2026 yang akan berlangsung malam hari nanti di Nganjuk Kota. Ini kita juga komunikasi dengan Kompol Jumari, beliau Kapolsek Nganjuk Kota. Ini mengatakan kalau nanti juga akan ada rekayasa lalu lintas di beberapa titik. Karena untuk nekrannya nanti berlangsung selepas Isya. Jadi itu juga akan dilakukan pengalian lalu lintas atau rekayasa di beberapa wilayah. Untuk informasi yang masuk, nanti kegiatan dipusatkan di alun-alun Nganjuk, kemudian akan melewati beberapa ruas jalan di Nganjuk Kota. Kalau informasi awal yang kita terima, nanti juga akan melintas di ruas jalan Yosudarso, kemudian jalan Diponegoro, jalan Veteran, Jalan Imam Bonjol sampai Jalan Ahmad Yani juga akan dilalui untuk Nekran 2026. Untuk pengalian rekayasa seperti apa, kita masih komunikasi dengan teman-teman kepolisian di Polsek Nganjuk Kota dan juga dengan Satlantas Polres Nganjuk untuk penanganan. Nanti kita update kembali. Yang jelas informasi awal dari Kompol Jumari tadi akan dilakukan rekayasa lalu lintas, tapi lebih detailnya akan kita komunikasikan dulu. Kegiatan dimulai ini di jam 7 lebih 30 menit untuk mulainya, tapi untuk pengalian dimulai jam berapa masih coba kita komunikasikan dulu. Kemudian informasi lain tadi masuk disampaikan oleh Pak Kabianto dari PMI Kota Blitar. Untuk stok darah hari ini, golongan darah A ada 27 kantong, golongan darah B 36 kantong, golongan darah O ada 50 kantong, dan golongan darah AB ada 22 kantong. Untuk hari ini, layanan unit donor darah keliling di PMI Kota Blitar juga ada dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, atau bisa langsung ke kantornya di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 28 Kota Blitar, IMA.
0: Terima kasih, Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sudur Cakra, puncak musim kemarau kali ini kembali titik api ditemukan di kawasan Gunung Butak, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Bahwasannya api ini muncul di lokasi yang sama dengan kebakaran sebelumnya, yakni di petak 100 RPH Pujon Selatan, Kabupaten Malang. Sebelumnya, kebakaran di kawasan tersebut sempat dinyatakan pada malam Selasa 1 September. Administrator Perhutani KPH Malang, Bapak Kelik Jatmiko, mengatakan bahwasannya titik api ini kembali terlihat sekitar pukul jam

10 pagi. Kemunculan api diduga dipengaruhi angin kencang yang kemudian membuat api ini baru muncul dan menyebar ke sisi barat serta selatan dari lokasi kebakaran sebelumnya. Petugas gabungan dari Perhutani Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH serta relawan langsung melakukan pemadaman serta secara manual menggunakan teknik gepyok. Namun kondisi medan dan kobaran api ini membuat proses pemadaman tidaklah mudah. Sekitar pukul 3 sore, tim diminta meninggalkan lokasi untuk sementara demi keselamatan petugas. Kebakaran sebelumnya di kawasan Gunung Buta berdampak pada sekitar 15 hektar lahan hutan lindung. Saat ini jalur pendakian Gunung Buta, Gunung Panderman, dan juga Gunung Bokong ini masih ditutup sementara hingga kondisi kawasan benar-benar dinyatakan aman. Petugas juga terus melakukan pemantauan untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X Prime. X Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

Suruh Cakra titik api kembali muncul ya di kawasan Gunung Butak, yang dimana setelah sebelumnya kebakaran itu sempat dinyatakan padam. Namun kemunculan kembali titik api ini tentu menjadi perhatian buat kita semua ya. Terlebih kondisi angin di sejumlah wilayah Jawa Timur sedang cukup kencang pada bulan Agustus hingga September ini. Petugas gabungan sebenarnya ini sudah langsung melakukan pemadaman secara manual dengan menggunakan sistem teknik gepyok. Namun karena kondisi medan dan juga kobaran api ini cukup menyulitkan, petugas pun juga akhirnya diminta untuk meninggalkan lokasi sementara demi keselamatan. Pemantauan tetap dilakukan ya untuk mengantisipasi api ini kembali meluas. Dan Sudut Cakra saat ini pun untuk jalur pendakian Gunung Buta, Gunung Panderman, dan juga Gunung Bokong ini masih ditutup sementara. Jadi bagi masyarakat maupun pendaki, jangan memaksakan diri ya untuk masuk ke kawasan yang masih dinyatakan belum aman. Apalagi angin kencang ini bisa membuat api lebih cepat menyebar.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna Suruh Cakra, masih bersama dengan saya Ima Lana yang akan menemani perjalanan Anda pada hari ini. Jika Anda mungkin ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang di media sosial Radio Cakra Krishna di Facebook ataupun di Instagram, atau bisa juga di cakrakrishna.com. Cek informasi ke Intan, silakan.
1: Informasi kita dapat yang disampaikan oleh Bu Umi ya. Akhir pekan Mbak Ima, saya nanti rencana bersama dengan keluarga akan perjalanan menuju ke Magetan.
0: Oke, okay. Magetan ya. Haramumpan ya.
1: Aduh, kedukun Jombang ya, itu lagu Mbak Ima.
0: Oke, okay. Ya, kan? Minggu besok ya nanti diputarkan.
1: Iya, boleh. Hari Minggu kan bisa request lagu ya.
0: Betul.
1: Nah, kebetulan ini beliau nanti rute yang dituju Magetan ya, okay. Ima ya. Mm-hmm. Nanti berangkat jam 10-an, saat ini masih mempersiapkan untuk keperluan yang akan dibawa. Nanti paket komplit Mbak Imah bersama dengan keluarga, si kecilnya dua, okay. Begitu. Karena kan juga mumpung hari libur, jadinya menyempatkan waktu untuk bersama dengan keluarga berakhir pekan ya. Ini posisi beliau berada di wilayah Rejoso ya, okay. Lebihnya untuk cuaca di wilayah Rejoso Imah ini masih aman saja ya, tentunya cukup terik panas. Lalu informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Bu Farida, perjalanan dari Kediri arah ke Jombang. Lalu lintas sejauh ini juga jalur utama masih aman saja, normal, tanpa ada kewaspadaan yang berarti.
0: Okay.
1: Cuaca diinformasikan juga cukup bersahabat. Kemudian informasi yang sama kita dapat yang disampaikan oleh Pak Samsul, perjalanan dari Surabaya arah Mojokerto. Jalur utama diinformasikan juga masih aman saja. Cuaca pagi kali ini cukup cerah, Ima.
0: Bergeser ke Rika, silakan.
2: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Kuncoro melintas di wilayah Sukomoro Nganjuk. Jalan Raya Sukomoro Nganjuk ini tadi juga di sana arus lalu lintas ramai, cukup lancar ya meskipun ramai. Kemudian anginnya lumayan kencang.
0: Okay.
2: Jadi sepertinya di beberapa wilayah memang anginnya kencang ya ini, Ima ya.
0: Tadi juga disampaikan gitu.
2: Tadi di Nganjuk jalur bebas ya, itu anginnya kencang. Kemudian juga di Cangar Batu ya, tadi ada Pak Hajir perjalanan dari Batu menuju ke wilayah Jombang. Tadi mengabarkan juga untuk di Cangar itu anginnya kencang, bahkan beberapa ranting pohon yang cukup besar itu berjatuhan gitu ya. Jadi pengendara yang tidak bisa melintas di sana harus meminggirkan sendiri secara manual gitu loh, karena memang belum terevakuasi oleh petugas. Dan memang ini kan ranting, tapi rantingnya ukurannya besar gitu loh, Ima ya. Jadi dari pengendara yang merasa kendaraannya tidak bisa melintas ya di jalur itu karena terhalang oleh ranting tersebut ya, jadi harus turun kemudian juga meminggirkan ranting itu. Nah, kalau tidak dipinggirkan kadang harus memakan badan jalan yang lain seperti dari jalur yang berlawanan gitu lah, Ima.
0: Oh, berarti jalurnya bergantian ya jadinya.
2: Iya, kalau pas ada ranting yang jatuh ya harus gantian, kalau pas enggak ada ya enggak gitu ya. Nah, itu takutnya pas di tikungan, kalau kita pakai jalur lain kan takutnya ada kendaraan lain dari lawan arah.
0: Betul.
2: Gitu kan. Jadi kan mau gak mau dari pengendara, apalagi kendaraan roda 4 atau lebih, ini kalau dirasa kendaraannya tidak bisa melintas karena tertutup ranting pohon, itu harus berhenti dulu. Harus dipinggirkan gitu ya. Dan ini tadi coba kami komunikasikan dengan BBD Batu terkait dengan informasi tersebut. Sayangnya juga dari Pak Hajir tadi tidak sempat ngambil video, sempat ngambil gambar. Jadi kalau Seru Cakra kebetulan ini juga melintas di Cangar ya. Kemudian masih menjumpai adanya ranting pohon yang belum terevakuasi juga, ini bisa langsung dikirimkan foto maupun juga videonya kepada kami agar kami bisa lampirkan ya ke dinas terkait terkait dengan informasi tersebut. Lalu bergeser lagi, informasi yang disampaikan oleh Bapak Hasan ini tadi, perjalanan dari Nganjuk akan menuju ke Kediri,
0: okay,
2: sudah sampai di sekitar wilayah Grogol, ramai juga di sana arus lalu lintasnya, namun masih lancar di kedua arah, cuaca cerah Hima.
0: Terima kasih Erika Dwi. Sebelumnya ada Intan Anggraini, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Cakra, ternyata memasuki bulan September ini ya, bahwasanya diinformasikan sejauh ini dari ruang gatekeeper, angin terpantau cukup kencang ya di wilayah Nganjuk dan juga sekitarnya. Dan bahkan tadi pun sempat diinformasikan untuk di wilayah Cangar ini angin berhembus cukup kencang sekali yang mengakibatkan dahan pohon begitu jatuh bertaburan begitu ya. Jadi untuk para pengendara harus mengevakuasinya sendiri agar bisa melewati jalur tersebut, jika tidak akan membuat kemacetan yang panjang di jalur Cangar. Kita ke penelpon, ada Ibu Inung. Selamat pagi Bu, Assalamualaikum.
5: Selamat pagi Mbak Ima, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana ini Ibu?
5: Di rumah Mbak, nggak kemana-mana. Makanya laporannya itu cuma sekitar rumah aja.
0: Oke, okay. Di Rejoso ya?
5: Iya Mbak, tepatnya di Talang.
0: Oke, okay. Gimana untuk informasinya, monggo?
5: Matahari sudah terik Mbak, tapi dingin rasanya masih.
0: Oh masih dingin, tapi sudah mulai hangat ya. Begitu ya.
5: Anginnya Mbak, iya sudah panas, mak kok masih dingin gitu.
0: Mm-mm.
5: Mulai dari jam 3 tadi malam saya rasa tuh anginnya wes
0: oh,
5: gitu.
0: Oh lebih kencang ya?
5: Iya.
0: Oke, tapi aman kan Ibu? Maksudnya nggak ada dahan aman yang jatuh atau gimana gitu ya?
5: Aman Mbak, aman Alhamdulillah.
0: J, untuk cuaca berarti masih cerah saja ya di wilayah Rejoso?
5: Ya sudah panas, matahari sudah terik, tapi ya itu kok apa badan saya apa gimana itu? Tapi mulai tadi malam Mbak jam 3 tuh saya rasa kok anginnya tuh banter ya.
0: Berhembus lebih kencang ya, berarti lebih kencang daripada bulan sebelumnya nggih?
5: Ya itu sampai apa itu daun-daun mangga di samping rumah tuh rusak-rusak.
0: Oh, gitu.
5: Iya.
0: Untuk arus lalu lintasnya gimana Ibu? Ibu Inung?
5: Lalu lintas ramai, kebetulan ini kan pasaran Kliwon di Pasar Joso, jadi ramai.
0: Oh gitu.
5: Iya.
0: Oke, berarti
5: mulai tadi malam kalau malam pasaran tuh ramai Mbak.
0: Berarti ramai di pasarnya itu tadi ya, Pasar Kliwon?
5: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Itu pasarnya hanya buka pas Kliwon saja atau gimana itu Ibu?
5: Hari-hari Mbak, cuma Kliwon tuh lengkap. Ada kambing, ada ayam, bebek. Terus pakaian-pakaian, sandal-sandal tuh ada.
0: Oh, berarti
5: kalau hari-hari cuma sayur.
0: Oh gitu. Oh, berarti kalau pas Kliwon disediakan lebih lengkap gitu ya Bu Inung ya?
5: Ya, okay. Ada yang jualan tempe, tumbu itu lengkap.
0: Oke, siap. Yeah. Ibu Inung tadi sudah masak belum ini pagi tadi?
5: Sudah Mbak, nyayurkan Mbak tadi.
0: Oke, siap. Untuk harga bahan pokoknya gimana Bu Inung di sana? Masih aman kah?
5: Tadi saya beli lombok itu 1/4 16 ribu.
0: 1/4 16?
5: Iya. Terus telur saya lihat di samping rumah tuh 24
0: sekilo.
5: Iya.
0: Oke. Kalau daging ayam
5: nggak tahu, nggak pernah beli ayam.
0: Oh nggak pernah, soalnya kan akhir-akhir ini kan memang lagi harganya mahal sekali ya Bu Inung, 42 kalau nggak salah kemarin itu.
5: Kapan hari beli setengah kilo itu dikasih 25 sekalian ya Bu, ya gitu.
0: Waduh, 25 setengah kilo, waduh, udah lumayan mahal itu.
5: Lebih berapa gitu Mbak, dipaskan harga 25 gitu.
0: Oh gitu. Ya. Oke, siap.
5: Jadi katanya orangnya dipaskan 25 ya Bu, ya manut aja.
0: Oke, Winung, ada lagi Winung yang mau disampaikan?
5: Maaf ya Mbak, mulai tadi pagi kok suara Cakra tuh hilang-hilang toh Mbak.
0: Oh iya kah? Oh ya, nanti ya. Coba saya hubungi pihak teknisinya dulu Nje.
5: Kadang hilang, kadang terus suaranya itu bukan Cakra tapi pas nyaring gitu.
0: Oh,
5: jadi
0: betul.
5: Saya mondar-mandir betulin radio.
0: Oke, siap. Terima kasih Nje, Bu Inung, nanti saya sampaikan ke teknisinya Nje.
5: Sami-sami Mbak Ima, saya juga terima kasih. Salam sejahtera lalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Dari Bu Inung di wilayah Rejoso menginformasikan untuk cuaca di pagi hari ini jam 8:58 ini matahari sudah mulai terik ya di sana, namun untuk suhunya itu masih terasa dingin sekali. Apalagi untuk di wilayah yang lain, apakah juga sama dengan seperti di wilayah Rejoso, apakah juga untuk cuacanya di pagi hari ini pun juga panas, namun suhunya terasa dingin atau malah sebaliknya ini ya. Dan angin pun dikabarkan di wilayah Rejoso ini pun juga cukup kencang sekali nih Senur Cakra. Apakah ini hanya di wilayah Nganjuk saja yang dimana terkenal dengan kota anginnya, atau di wilayah lain pun juga sama ini? Di wilayah Kediri, Jombang, terus di wilayah Mojokerto, Tulungagung pun apakah juga sama untuk anginnya bergerak dua kali lebih kencang daripada bulan sebelumnya? Bisa diinformasikan kepada kami ya Sedo Cakra 0852 9001061.

0: adalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan seda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-An'am ayat 32.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sudut Cakra masih di 106,1 Radio Cakra Krisna, masih bersama dengan saya Imelana yang akan menemani perjalanan Anda pada pagi hari ini. Dan pastinya saya tidak sendirian, ditemani oleh gatekeeper ada Erika Dwi, Intan Anggraini dan juga Alvan Amar yang siap untuk menerima informasi dari Anda. Kabarkan kepada kami jika menemui kewaspadaan selama perjalanan Anda pada hari ini. 0852-9001061. Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, yakni Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Nama saya Bu Suparni dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasung Jambe, Kecamatan Pasung Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: sehari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
3: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Dan untuk seluruh cakra yang berada di wilayah Bogor dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiyata Herbal Naria Bogor, tepatnya di Jalan Rayang Guyangan, Dusun Morobau, Desa Krep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepatnya di depan pos polisi Timbangan Guyangan di utara jalan.

0: Ada informasi ke ruang gatekeeper, Alvan silakan.
1: Ya, Mbak, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Hasan, ini perjalanan di jalur Jombang yang ke arah Kediri Kota. Lewat Kunjang ke arah Bogor Pelemahan masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian di jalur Kediri Kota ini masih ada penutupan di Jalan Rahmat Basuki, di Jalan Basuki Rahmat, karena ada kegiatan basar yang kemarin, Mas, jadi ditutup. Kemudian dari Mbak Dini menanyakan untuk kondisi trafik di pintu tol Bandar Kedungmulyo yang menuju ke Surabaya, Mas.
0: Terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Suri Cakra, sejauh ini untuk situasi cuaca begitu di wilayah Nganjuk dan sekitarnya masih terpantau cerah, namun hembusan angin ini berhembus 2 kali lebih cepat ya daripada bulan sebelumnya. Hati-hati di jalan, tingkatkan kewaspadaan ya Sedulur Cakra, karena bahwasannya untuk angin yang berhembus lebih kencang ini dapat menimbulkan banyak sekali berbagai peristiwa begitu ya, seperti dahan yang runtuh atau pada saat kita berkendara begitu ya. Jadi kalau tidak fokus akan terbawa angin, biasanya seperti itu ya Sedulur Cakra. Jadi buat Sedulur Cakra yang hari ini sedang akan melakukan perjalanan, hati-hati di jalan, tingkatkan kewaspadaan juga dan tetap fokus saat melakukan berkendara pada hari ini. Dan kabarnya juga untuk di wilayah alun-alun Nganjuk, ini nanti terkait dengan adanya event Adiaksa Run yang akan digelar pada hari ini ya. Nah, ini nanti pastinya akan ada rekayasa arus lalu lintas begitu yang akan diberlakukan. Jadi buat Sedulur Cakra yang melintas di wilayah tersebut bisa hubungi kami jika per pagi ini sudah ada rekayasa arus lalu lintas yang diberlakukan oleh pihak kepolisian. Kirim foto ataupun video ya di 0852 9001061.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, update informasi ke ruang gatekeeper. Intan, silahkan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Yitno ya.
0: Okay.
1: Waduh, hari ini ternyata nanti ada agenda karnaval Imam.
0: Di mana ini?
1: Di wilayah Jombang dong tentunya.
0: Oke. Okay. Jombang Kota.
1: Jombang Kota, ya okay. Betul. Dan tentunya nanti dimeriahkan dengan sound system Horekan Imam katanya Pak Yitno.
0: Oke.
1: Okay. Betul sekali.
0: Jam berapa ini?
1: Gimana?
0: Jam berapa ini?
1: Nah, kalau ada sound systemnya biasanya jam 1.
0: Oh, jam 1.
1: Betul okay. Sekali. Pak Yitno ini gimana? Betul apa tidak jam 1? Rutenya lumayan panjang Ima ini ternyata.
0: Dimana?
1: Ya. Ini tadi sebentar saya buka dulu. Kalau tidak salah startnya itu di Balai Desa.
0: Oke.
1: Di Balai Desa kalau finishnya di mana ya? Sebentar ya. Di mana ini ya?
0: Masih berjalan ya
1: bebeknya. Masih berjalan. Iya, betul sekali. Ini sampai lewat Jalan Gus Dur juga.
0: Oke. Okay.
1: Betul sekali. Oh, finishnya di perempatan Stadion Alun-Alun. Wah, okay. Tentunya nanti Jombang bergoyang.
0: Iya kan? Ini tapi sepertinya lewat jalur utama ya sepertinya.
1: Iya betul, sepertinya memang ada beberapa titik tentunya nanti dilakukan penutupan total ya. Karena juga karnaval kemudian dimeriahkan dengan sound system biasanya itu kan membutuhkan itu ya, jalanan yang cukup lebar. Ya kan, gak mungkin kalau dipakai satu jalur saja Ima. Ya
0: belum
1: kan?
0: Yang nonton.
1: Nah, belum yang nonton, belum untuk
0: pesertanya.
1: Pesertanya juga pastinya kan membutuhkan space yang cukup lebar.
0: Betul.
1: Ya. Kemudian Pak Arif ini juga menginformasikan mana ini. Langsung di itu ya, tambahkan sama Pak Arif ya. Di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jalan Gus Dur itu untuk pawai budaya Desa Candi Mulyo Ima ternyata.
0: Oke, Candi Mulyo
1: Desa Candi Mulyo Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.
0: Okay, siap.
1: Jadi untuk panggungnya itu sudah meriah,
0: ready ya?
1: Sudah ready, sudah disiapkan di sana juga. Jadi dalam rangka PHBN HUT Republik Indonesia ke-81. Waduh, okay. Masih berlangsung sampai September ternyata ya. Ini untuk di wilayah Jombang. Pak Arif kok sudah sampai di Jombang saja?
0: Nah, ini rutenya kemana ini kira-kira?
1: Nah,
0: Pak
1: rutenya di mana? Kok pas kebetulan Pak Arif melintas?
0: Pas
1: gitu.
0: Kita sounding juga.
1: Kita sounding untuk terkait dengan karnaval. Nah,
0: langsung
1: Pak Arif juga
0: kan?
1: Iya, Pak Arif juga melintas. Soalnya untuk waktunya Ima itu juga itu ya,
0: berdekatan
1: langsung,
0: ya.
1: Iya, berdekatan. Jam 9 lebih 21 menit. Begitu. Wah, sudah banyak sound horek yang berjajar katanya Pak Arif.
0: Oke, okay, sudah mulai. Oh, kemarin kan cek soundnya untuk saat ini,
1: betul.
0: Berarti kan sudah ready, sudah
1: ready, tinggal disetel saja. Iya kan, soalnya.
0: Iya.
1: Tapi kan mungkin masih nanti jam 1 Ima,
0: okay.
1: Begitu. Pak Yitno menambahkan nanti Jalan Gus Dur atau Ringin Contong ke timur ditutup Mbak. Gitu.
0: Okay.
1: Jadi betul jalur utama ya yang digunakan untuk rute karnaval kali ini. Terima kasih Pak Yitno ya. Gimana Pak Yitno nanti ikut serta atau jadi penonton saja? Atau mungkin melihat sambil mendengar Cakra Krishna,
0: nah.
1: Begitu. Nanti jangan lupa ya Pak ya, diinfokan horeknya ada berapa.
0: Ya ikut kan? Ke horek gak nih?
1: Nah, ikut berjoget apa enggak Pak Yitno? Nanti juga bisa ditambahkan ya.
0: Nah, iya.
1: Kemudian informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Bu Duyana. Perjalanan sudah sampai di Simpang 4 Kertosono Nganjuk arah ke Mojokerto. Jalur utama diinformasikan juga masih aman saja, lancar tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca untuk di pagi kali ini juga cukup cerah. Pak Bagus, perjalanan dari Kediri Kota arah Tulung Agung ini lewat jalur Mojo. Lalu lintas jalur utama juga masih aman dan lancar saja. Cuaca pagi kali ini cukup cerah, Ima.
0: Terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Cakra harap waspada ya, karena beberapa titik memang ada kegiatan begitu ya di wilayah Jombang ini. ada kegiatan Karnaval Son gitu, dan informasi yang kami dapatkan untuk Jalan Gus Dur atau Ringin Contong ke arah timur nanti akan ditutup. Dan di wilayah Kota Kediri pun juga sama, di Jalan Basuki Rahmat depan Balai Kota Kediri pun juga ditutup ya, karena imbas adanya event Bazar Syiar yang berlangsung dari tanggal 4 hingga tanggal 6 September 2026. Jadi di tanggal tersebut itu di Jalan Basuki Rahmat masih ditutup, karena bahwasannya bazarnya, tenan-tenan bazar itu berjejer rapi di Jalan Basuki Rahmat. Otomatis jalan tersebut akan ditutup selama tanggal 4 hingga tanggal 6 September 2026. Dan selanjutnya di wilayah Nganjuk Kota pun juga sama ini Sedulur Cakra, bahwasanya untuk bazarnya masih berlangsung hingga saat ini ya di wilayah Alun-Alun Kota Nganjuk. Dan untuk hari ini pun juga ada Night Run Adiaksa ya. Jadi untuk panggung hiburannya pun juga sudah ready begitu ya, sejak kemarin ini kabarnya. Jadi pastinya akan sangat ramai, dan juga ada penutupan jalan juga ya, pastinya di wilayah Alun-Alun Nganjuk. Jadi ada beberapa titik ya tadi di wilayah Jombang, Kediri, dan juga Nganjuk. Dan buat Sudut Cakra per hari ini, jika di wilayah Anda pun juga sama, masih ada kegiatan PHBN begitu ya, bisa kabarkan kepada kami jalan mana saja yang ditutup dan juga rekayasa arus lalu lintasnya bagaimana. Hubungi kami di 0852 9001061.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Sudut Cakra, harga sejumlah bahan pangan pada Sabtu pagi ini 5 September 2026 masih bergerak di tingkat pedagang eceran nasional, yang dimana berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS Nasional, harga rata-rata telur ayam ras tercatat Rp24.000 per kilogramnya. Sementara untuk harga cabai rawit merah ini berada di angka Rp64.000 per kilogramnya. Untuk komoditas cabai lainnya, harga cabai merah besar tercatat di harga Rp22.000, cabai merah keriting Rp29.000, dan cabai rawit hijau di harga Rp34.000. Sedangkan untuk harga bawang merah ukuran sedang berada di harga Rp28.000, dan bawang putih ukuran sedang di harga Rp30.000. Pada komoditas daging, harga daging ayam ras segar ini masih tercatat di harga Rp39.000 hingga Rp40.000 per kilogramnya. Sementara daging sapi kualitas 1 mencapai harga Rp143.000 dan kualitas 2 berada di kisaran Rp130.000 per kilogramnya. Untuk beras, harga beras kualitas bawah 1 berada di angka Rp13.000, kualitas bawah 2 Rp13.000 juga, beras medium tercatat Rp15.000, medium 2 Rp14.000. Sementara beras super 1 mencapai di harga Rp16.000, sedangkan super 2 di harga Rp15.000. Sementara itu harga gula pasir premium tercatat di angka Rp18.000, pasir gula pasir lokal Rp17.000, untuk minyak goreng curah berada di angka Rp21.000, minyak goreng kemasan bermerek 1 di harga Rp22.800, dan kemasan bermerek 2 di angka Rp22.100. Harga tersebut merupakan rata-rata nasional berdasarkan pemantauan PIHPS dan pastinya dapat berbeda di masing-masing daerah.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna, menit ke-36 lepas dari jam 9 pagi. Update informasi ke ruang gatekeeper, Intan silakan.
1: Pak Yitno ya, juga masih pantau 106,1 Radio Cakra Krisna. Ternyata besok juga ada kegiatan acara lainnya loh.
0: Apa
1: di daerahnya Pak Yitno sendiri. Jadi di mana itu dalam rangka memperingati HUT RI ke-81 ya Ima. Itu di Kelurahan Jelakombo, itu ada Jalan Sehat Ima.
0: Oh iya.
1: Besok ya. Jadi startnya dan finishnya di Kelurahan Jelakombo itu. Okay. Maksudnya Jombang ya. Jamnya pagi Ima. Kayak opening ya. Kita. Iya, jam 6. Jadi kita opening dan teman-teman di sana juga sudah mulai perjalanan untuk jalan sehatnya. Okay. Begitu. Door prize-nya luar biasa sekali ya. Untuk yang hadiah utamanya Ima, ada seperti biasa ya, ada sepeda gunung. Kemudian ada kulkas 2 pintu. Dua pintu apa satu pintu ya Ima ini ya?
0: Dua deh. Oh, dua. Dari fotonya sih dua ya.
1: Kalau sorry ya, dia utamanya ternyata itu kulkas 2 pintunya.
0: Okay.
1: Wah, ini cukup. Kalau bawa pulang gak susah ya. Harus itu minta tolong tetangga dulu bawain. Saya pikir yang sepeda gunungnya ternyata ini
0: kulkasnya dong.
1: Kulkas 2 pintunya. Soalnya lebih mahal ya.
0: Iya,
1: Ima,
0: lebih
1: ya.
0: Mehong ya.
1: Ini tentunya banyak sekali ya. Untuk door prize-nya ada sepeda gunung, kemudian ada TV LED loh Ima.
0: Waduh.
1: Yang setipis tisu itu.
0: Padahal ini dananya Kelurahan Pak Yitno berapa ini?
1: Waduh, iurannya berapa Pak Yitno disepil dong. Soalnya kok untuk door prize-nya luar biasa sekali, cukup
0: mewah
1: itu ya,
0: ya.
1: Mewah, have premium banget. Premium ya kan, premium istilahnya. Ada magicom juga, ada kipas angin, ada blender, ada dispenser ya Mam. Ini bisa dingin, bisa panas juga nggak ya kira-kira?
0: Ini dispensernya
1: ya?
0: Dari fotonya juga yang bagus loh.
1: Iya, yang premium Ima. Kayak

0: Nya memang untuk dispenser dan kulkasnya itu premium semuanya.
1: Okay.
0: Wah, luar biasa sekali ya. Kemudian ada payung juga. Waduh, ini musim kemarau, Pak Yitno ya. Ternyata masih disediakan payung juga.
1: Nggak
0: ya.
1: Gak apa-apa, persiapan.
0: Persiapan. Kemudian ada juga hadiah menarik lainnya. Biasanya kalau hadiah menarik itu nanti kayak agak surprise, ya kan. Soalnya
1: biasanya kan
0: dibungkus,
1: kayak
0: kan?
1: Bahan-bahan pokok ya. Ada mie,
0: betul, ada mie
1: gitu ya.
0: Kemudian ada minyak goreng,
1: nah,
0: ada
1: iya.
0: gula. Kayak kemarin saya dapatnya mie goreng, Erika dapatnya mie.
1: Oh gitu.
0: Eh kok mie apa? Kebalik ya. Sayanya dapatnya mie, Erika dapatnya
1: minyak.
0: Betul
1: sekali.
0: Gak apa-apa,
1: penting dapat.
0: Ya penting dapat. Ini Ima dapat apa?
1: Belum,
0: oh,
1: masih
0: belum.
1: Tanggal 6.
0: Besok.
1: Masih besok.
0: Oh, masih besok ternyata ya. Ternyata memang masih berlangsung ya untuk di bulan September.
1: Betul.
0: Kali ini. Pak Arief ternyata tadi ketika menginformasikan ya Ima, itu pulang dari Juanda.
1: Oh, habis nganter.
0: Iya, dari Juanda pulang ke Nganjuk gitu, Ima.
1: Oke.
0: Kok iya pas ya? Pas melintas gitu
1: nah.
0: Loh ya. Kok iya barengan. Nah, ini posisi berada di wilayah Peterongan Jombang ya. Katanya sarapan dulu Mbak Ima. Mbak
1: Oke,
0: Ima sudah sarapan apa belum?
1: Belum. Nanti
0: oh, belum. Oh, belum. Oke. Nah, ini didahului sama Pak Arief ya.
1: Oke,
0: sarapannya
1: moga.
0: Dengan rawon ini. Wah, luar biasa sekali ya. Kemudian Pak Yitna juga menambahkan kembali sepeda gunungnya itu tiap RW 1. Oh gitu, sepeda gunungnya itu tidak satu saja Iman ternyata.
1: Oh
0: jadi gitu. Ada 7 gitu.
1: Oh lumayan ya.
0: Lumayan dong, karena setiap RW itu satu mengeluarkan satu sepeda gunung. Dan besok itu acaranya yang mengikuti ada 7 RW. Jadi ya 7 sepeda gunung Ima.
1: Aduh lumayan banyak
0: lumayan
1: ini.
0: Yang ikut. Pak Yitno ini boleh umum gak? Kalau boleh saya ikut. Doorpress-nya tiap RT. Oh gitu. Doorpress-nya tiap RT. Kemudian TV sama kulkasnya dari kelurahan. Oh iya iya paham. Oh begitu ternyata Pak Yitno. Wah luar biasa sekali. Ini kira-kira kuponnya harganya berapa ya? Biasanya kan kuponnya kan berbayar ya, Ima ya.
1: Tapi kalau buat warga sekitar tuh biasanya nggak bayar. Soalnya kan memang sudah
0: iuran. Kalau yang belum iuran biasanya untuk kuponnya berbayar Ima. Kadang satu kupon itu 2.500, ada yang 2.000, tergantung tiap daerah. Iya,
1: berarti
0: begitu.
1: Tidak terlalu mahal ya.
0: Kalau beli 10, kalau 2.500 sih dapat 4 gitu. Oh, kuponnya 2.000-an kalau dipunya Pak Yitno Ima ternyata.
1: Oke.
0: Nah, besok Pak Yitno beli berapa? 20, Pak. Nanti biar dapat 10 kupon berhadiah. Saya itu, Pak, apa ya istilahnya kalau minta kupon jangan nomor yang berurutan.
1: Kenapa itu?
0: Yang pasti jangan.
1: Oh.
0: Jadi harus acak aja mintanya. Kalau berurutan nanti tuh kadang tuh yang apa ya istilahnya dapatnya itu kayak peluangnya kecil.
1: Oh iya.
0: Jadi mintanya yang acak aja nomornya. Nah kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Sukoco. Aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Papar Kediri arah ke Kediri Kota. Lalu lintas masih aman saja, normal. Cuaca pagi kali ini cukup cerah Ima.
1: Bergeser ke Erika, silakan.
2: Emang gak ikut jalan sehat, ta?
1: Besok masuk.
2: Oh, besok masuk.
1: Iya.
2: Ini kalau di tempatnya Ima, belum apa? Juga memang.
1: Tanggal 6 besok.
2: Oh, tanggal 6. Oh,
1: pagi.
2: Kebetulan tanggal 6 memang.
1: Betul.
2: Besok gitu ya. Oh, jadi gak bisa ikut ini.
1: Iya, enggak.
2: Tapi,
1: absen dulu.
2: Kalau ikut jalan santai seperti itu pernah dapat doorpress juga?
1: Pernah, saya kemarin dapat kipas.
2: Waduh, ini termasuk hoki ya?
1: Iya, hoki. Itu punya saya itu hadiah nomor 2. Maksudnya nomor 2 yang paling gong gitu loh.
2: Jadi nomor dia nomor 2. Kalau yang pertama kan utama gitu.
1: Iya,
2: ya.
1: Yang utama itu kemarin ada sepeda listrik.
2: Waduh.
1: Kedua kipas itu.
2: Kedua kipas. Wah, ini berarti hoki nih ya. Jadi
1: iya.
2: Kalau pas undian hadiah atau doorpress ini termasuk Hima sering dapat ya.
1: Termasuk sih.
2: Termasuk ya. Waduh. Jadi saya kalau besok-besok mau ada ini ya.
1: Harus tak pegang dulu
2: harus
1: kuponnya.
2: Dipegang, Ima, ya. Tapi kadang kalau memang tidak dapat ya memang jarang dapat orangnya.
1: Iya,
2: gitu loh ya.
1: Betul.
2: Kenapa ya seperti itu ya?
1: Nah itu perlu dipertanyakan.
2: Itu perlu dipertanyakan juga. Kalau orang yang biasa dapat itu juga sering sekali
1: dapat aja terus
2: dapet,
1: ya.
2: Gitu ya. Tapi kalau pas enggak ya, kenapa enggak dapat sama sekali? Memang ya kurang wangi tangannya. Ya ini tadi saya juga terima informasi Ma terkait dengan kebakaran yang terjadi di wilayah Jabon Sidoarjo. Ada pabrik rokok yang kabarnya semalam itu terbakar, membuat pemilik pun mengalami kerugian hingga ratusan juta. Kira-kira dalam kebakaran pabrik tersebut menimbulkan korban jiwa atau tidak? Coba saya komunikasikan dengan rekan-rekan damkar yang ada di wilayah Sidoarjo. Semalam kejadian juga jam berapa gitu ya? Okay. Untuk kendala saat pemadaman ini apa saja, nanti agar disampaikan langsung ya oleh beliau. Kemudian bergeser ke WhatsApp ya. Melalui WhatsApp ini kata Pak Yitno, bolos aja Mbak Ima.
1: Waduh, siapa nanti yang gantiin?
2: Mau saya apa namanya tawarin tuker nanti kalau dapat hadiah, hadiahnya buat saya, nanti takutnya Ima malah nggak dapat.
1: Nah itu.
2: Nah itu ya, jadi ya wes gak usah aja. Katanya Pak Yitno malah bolos aja gitu ya. Udah dibelain bolos gak dapat apa-apa,
1: nah, kan
2: nanti
1: waduh.
2: Pak Yitno rugi, rugi double nanti ya. Pak Ian di Caruban ini juga katanya sedang mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna.
1: Okay.
2: Selamat siang mbak-mbak semuanya.
1: Selamat
2: Caruban
1: siang.
2: Ini mulai panas. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Ini tadi disampaikan oleh Pak Ian di Caruban. Arus lalu lintasnya bagaimana ini Pak Ian, jalur desa maupun jalur utama? Semoga tetap aman saja. Kalau di wilayah Caruban ini saya ingat siapa itu yang
1: siapa?
2: Di terminal Caruban itu loh ya. Pak siapa saya juga lupa ya.
1: Pak Agus?
2: Pak Agus, betul. Pak Agus biasanya di
1: Caruban,
2: terminal ya,
1: betul.
2: Caruban. Itu juga biasanya mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna. Belum monitor ini ya.
1: Iya,
2: sedang mendengarkan
1: ini
2: atau
1: ya,
2: tidak
1: beliau.
2: Kira-kira atau ketiduran ya Pak Agus.
1: Mungkin ya.
2: Waduh, jangan sampai nanti kalau ada pelanggan datang bahaya ya. Kemudian ada Pak Yunus, ini tadi melintas di jembatan Kertosono arah ke Jombang. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar, cuacanya cerah Ima.
1: Terima kasih Erika Dwi. Sebelumnya ada Intan Anggra, ini Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
1: Seru Cakra sejauh ini kabarnya di tanggal 5 dan juga 6 September itu masih banyak sekali kegiatan PHBN yang diselenggarakan di beberapa wilayah ya. Salah satunya di wilayah Jombang, Kediri ataupun wilayah Nganjuk pun juga masih ada kegiatan PHBN begitu ya. Dan untuk Seru Cakra bagaimana di wilayah Anda, apakah juga sama masih menyelenggarakan kegiatan PHBN ataukah sudah selesai ya sejak di bulan Agustus kemarin? Kabarkan kepada kami 0852 9001 061.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Kali ini kita sudah terhubung ya ke penelpon, ada Pak Arif. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Arif. Mungkin masih terganggu ya untuk teleponnya, nanti akan kami sambungkan kembali jika sudah terhubung. Ambil informasi dulu ke gatekeeper, Alvan silakan.
1: Ya, tadi masuk informasi disampaikan Mas Kopeng, ini lewat jalur arteri wilayah Caruban ada pengalian katanya, Ma.
0: Oke, di mana ini?
1: Di kawasan Caruban, tapi belum tahu nih Caruban mana tepatnya dan ada apa begitu. Masih coba kita tanyakan ke Mas Kopeng. Untuk beberapa titik lokasi masih aman. Tadi Pak Handoko mengabarkan Kertosono juga tidak ada hambatan, Ima.
0: Terima kasih Alvan Amer, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Selamat pagi, assalamualaikum Pak Arif.
4: Selamat pagi, waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya Pak Arif pada pagi hari ini?
4: Alhamdulillah. Ya.
0: Alhamdulillah. Di mana ini? Di rumah saja kah?
4: Di rumah, saya masih di rumah. Ya. Oh. Nanti acaranya masih setelah duhur, masih lama.
0: Oh, masih lama. Oke, acaranya apa aja ini Pak Arif? Monggo.
4: Ya, nanti di desa kan karnaval gitu.
0: Karnaval desa, karnaval son atau budaya gitu?
4: Ya, yang jam 1 sampai asar nanti budaya, yang malamnya son.
0: Oh gitu. Untuk jalurnya apakah menggunakan jalur utama atau pakai jalur desa saja?
4: Nanti jalur utama antara Ngeronggot sama Prambon. Nanti yang lewat mau kelewat dari Prambon ke Ngeronggot atau sebaliknya dari Ngeronggot ke Prambon tuh lewatnya perempatan Donglo lampu merah ke barat aja yang ke arah Prambon gitu.
0: Oke, siap. Jam berapa tadi? Jam 1 ya mulainya?
4: Ya, antara jam 1.
0: Oke, siap. Jam 1 sampai malam ya berarti kabarnya?
4: Iya, sampai malam. Yang malamnya yang son, para deson gitu.
0: Berarti ini sudah mulai berjejer gitu ya Pak untuk son horatnya? Sudah jejer, mulai persiapan?
4: Pak. Sejak kemarin, pagi malam kan cek son.
0: Oh, sudah cek son. Oke, siap. Oke, ini untuk yang karnaval desa yang budaya itu ada tingkat SD, SMP begitu atau umum saja?
4: Ya, ya dari SD sampai umum gitu. Oh. Ada berapa ya? 24 peserta.
0: Oke, siap.
4: 24 nomor.
0: Oke.
4: Terus tak malamnya tahun
0: gitu. Oh, siap. Oke, Pak Arif. Ada lagi Pak Arif yang mau disampaikan?
4: Ya, sudah enggak. Ya, jalurnya tadi sudah diinformasikan gitu.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak, Pak Arif, untuk informasinya.
4: Iya.
0: Oke, selamat pagi. Selamat melanjutkan aktivitas.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Tadi sudah tersambung ya dengan Pak Arif, beliau mengabarkan bahwasannya untuk di wilayah mana tadi, wilayah Ngeronggot ya, itu nanti akan ada karnaval desa dari jam 1 sampai dengan jam 9. Untuk siang hari sampai dengan sore harinya itu ada karnaval kebudayaan, lalu dilanjut malam harinya itu ada karnaval son begitu. Aduh, informasi dulu ke Intan silakan.
5: Malam nanti ya ada kegiatan di Nganjuk, yaitu Adiaksa Night Run 2026. Okay. Tentunya nanti kan ada pengamanan dan pengalihan arus lalu lintas. Dari ujung telepon sudah berhasil tersambung dengan KBO Satlantas Polres Nganjuk, Ibtu Jarwanto Ima.
0: Selamat pagi, assalamualaikum dan
6: Salam.
0: Gimana Dan kabarnya pagi hari ini?
6: Alhamdulillah Mbak Ema baik. Mbak Ema gimana Dan Bro?
0: Alhamdulillah baik juga Bapak. Ini jenengan berada di mana ini?
6: Ini masih di kantor Mbak, persiapan pengamanan nanti sore Mbak.
0: Oh, mulainya pengamanan nanti sore ya?
6: Ya, kita apelnya sore. Nanti pukul 14 Mbak, itu ada senam massal di depan panggung, tepatnya di Jalan Ayani atau di Tugu 20 Mbak. Itu nanti ada panggung di situ nanti untuk senam massal di situ. Dimulai mungkin kami tutup sekitar jam 14.00.
0: Oke, berarti ada senam massal terlebih dahulu ya, baru nanti dilanjut dengan naik kerannya tadi ya Pak ya?
6: Betul, betul, betul Mbak.
0: Oke, untuk rekayasa arus lalu lintasnya bagaimana, J?
6: Rekayasa nanti mulai kita seleksi dari simpang 4 Candi Mbak, tepatnya di TL Candi itu nanti untuk kendaraan besar termasuk bus, truk dan lain-lain nanti harus arah dari arah Kediri menuju Nganjuk, beloknya ke kiri Mbak, arah Ring Road Selatan. Nanti untuk roda 4 yang kecil nanti bisa lurus, nanti kita belokkan melalui simpang 3 Sukorejo ke arah kanan.
0: Oke, siap. Mulai pukul berapa Bapak kemungkinan rekayasanya ini diberlakukan?
6: Itu nanti startnya kurang lebih pukul 19.00 Mbak, sesuai rundown. Nanti kita tutup mungkin 30 menit sebelumnya. Jadi nanti untuk jalan yang dilalui, nanti aksesnya kita tutup sementara sampai dengan pelari nanti memasuki garis finish semua Mbak. Estimasi kurang lebih 30 menit.
0: Oke Pak, untuk jalan yang ditutup total nanti berada di jalan mana saja Pak?
6: Untuk jalur nanti Mbak, tepatnya dari Mustika nanti ke arah selatan, dari Stambal kiri, nanti simpang 4 timurnya Soalayan Prima nanti belok kiri, simpang 4 Jalan Merdeka nanti kanan, lurus, mentok, Jalan Veteran, Jalan Imam Bonjol, Supit Urang sampai dengan nanti simpang 4 Ploso. Simpang 4 Ploso nanti pelari ke arah utara, Panjang Ayani, nanti finishnya kembali di depan panggung atau di depan toko Mutika. Jadi untuk akses yang dilalui pelari Mbak, nanti untuk aksesnya untuk sementara kita tutup kurang lebih sekitar 30 menit supaya nanti kegiatan pelari nyaman untuk melewati jalur-jalurnya, tidak ada kendala kendaraan yang menyeberang, itu Mbak.
0: Baik Pak, untuk masyarakat mungkin yang tinggal ataupun akan memiliki aktivitas di jalur Adiaksa Naikrat nanti, apakah ada pengaturan khusus begitu Pak terkait akses keluar masuk kendaraannya?
6: Untuk yang sepanjang itu tidak terlalu mengganggu Mbak, nanti kita prioritaskan mereka, kita kasih jalan supaya nanti tidak mengganggu kegiatan warga masyarakat yang ada di sepanjang jalur naikran tersebut Mbak.
0: Baik, untuk personel Pak, kira-kira yang disiapkan untuk mengamankan kegiatan ini nantinya ada berapa dan ditempatkan di titik mana saja Nji?
6: Khusus untuk Satlantas Mbak, kita terjunkan kurang lebih 40 personel Mbak. Nanti di setiap pertimbangan, simpang 3, simpang 4, dan simpul-simpul jalan yang dilalui ataupun yang nanti untuk rekayasa pengalian, nanti kita tempatkan minimal 2 personel, Mbak. Jadi nanti itu dari sepanjang jalan kota, nanti yang dilalui kita, setiap simpul nanti kita tempatkan personel Satlantas di sana, Mbak.
0: Baik. Terakhir, Bapak, apa imbauan dari Satlantas Polres Nganjuk kepada masyarakat, khususnya para pengendara, agar kegiatan ini bisa berjalan aman dan lancar, monggo?
6: Imbauannya yang pertama, mohon maaf, Mbak, dari kami, karena aktivitas masyarakat pasti terganggu nanti. Jadi kami penutupan atau rekayasa tersebut secara otomatis mengganggu warga masyarakat yang beraktivitas. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon kerjasamanya nanti bila mana ada penutupan arus, tetap patuhi instruksi dari petugas kami yang ada di lapangan maupun instruksi-instruksi yang harus dialihkan kemana kendaraannya, mohon dipatuhi. Dan bila mana nanti ada penutupan sesaat, mohon dihentikan kendaraannya supaya nanti akses jalan untuk pelari tidak terganggu karena suasana malam. Apalagi PJU yang ada di Nganjuk ada sebagian yang mati, jadi jalannya gelap Mbak. Mohon untuk bersabar sejenak. Itu Mbak.
0: Baik, siap. Terima kasih, J, Bapak atas waktunya sudah mau on air bersama kami by phone.
6: Ya, Mbak. Terima kasih, Mbak Emma. Salam buat kru Cakra Krisna semua.
0: Siap. Terima kasih banyak. Selamat bertugas kembali, J, Bapak. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Telah tersambung dengan KBO Satlantas Polres Nganjuk, Bapak Ibtu Charwanto, terkait dengan pengalihan dan pengamanan di Adiaksa Night Run 2026 malam nanti. Jadi bagi seluruh cakra yang akan melintas di wilayah Nganjuk Kota, pastinya nanti juga akan ada rekayasa arus lalu lintas yang akan diberlakukan. Jadi selalu patuhi arahan dari petugas kepolisian yang berada di lapangan.

0: Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, selamat pagi. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai di jam 12 siang nanti ya. Di teman gatekeeper untuk shift kali ini ada Imalana, Erika Dwi dan juga Intan Anggra ini. Anda bisa bergabung, berbagi kabar, informasi ataupun juga kewaspadaan lain lewat 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Bagor Nganjuk yang ada di Jalan Raya Nguyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya ada di depan pos polisi Timbangan Guyangan, dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah utara jalan.

Ya, Anda kembali dalam program Tokso Hukum Meja Hijau spesial hari Sabtu 5 September ini. Untuk kali ini, temanya tentang kebakaran hutan dan lahan sebagai tindak pidana lingkungan. Problematika penegakan hukum di Indonesia bersama dengan Ibu Dr. Nur Hasanah, SAMH, pakar hukum dan juga dosen di Uniska Kediri. Selengkapnya dalam Tokso Hukum Meja Hijau.

0: Ya, sudah bersama saya di studio ada Ibu Dr. Nur Hasanah. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum.
1: Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa kabar Ibu Nur? Sehat, Bu, ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, ini sudah masuk, Bu, untuk agenda kampus atau?
1: Belum.
0: Masih belum, ya?
1: Masih akhir.
0: Masih akhir.
1: Akhir September, ya.
0: Baik, jadi tema untuk kali ini memang sebelumnya kita juga ikut berduka dulu, Bu, ya, tentang banyaknya insiden kebakaran hutan dan lahan ini.
1: Iya.
0: Yang tentunya selain berdampak kepada kesehatan manusia, kan di informasi yang beredar banyak hewan juga yang merasakan dampaknya itu, termasuk orang hutan yang selama ini kita tahu endemik Kalimantan juga merasakan dampak dari kebakaran itu, Bu. Kalau dari sisi jenengan, Bu, terkait tema untuk hari ini, Bu.
1: Ibu sapa dulu para sedulur cakra, ya. Selamat pagi, assalamualaikum semua sedulur cakra dimanapun penjenengan berada. Selamat menikmati hari-hari penjenengan semua, ya. Semoga sehat selalu, ya. Kemudian juga memang hari ini kita sengaja memilih materi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, karena apa ya, memang momennya ini pas, Mas. Jadi momennya pas, kenapa? Karena Indonesia ini kan seperti kita tahu wilayahnya sebagian besar itu juga terdiri dari hutan-hutan, ya, Mas, ya. Yang itu tentu membutuhkan istilahnya perhatian bukan hanya pada pemerintah, ya, tapi kita juga termasuk masyarakat, mass media, ya, sehingga pada saat ini kita mengalokasikan waktu khusus untuk membahas masalah kebakaran hutan ini. Nah, sebetulnya memang kalau masalah hutan ini, terutama ini nanti yang terkaitannya dengan kebakaran, Mas, itu ada beberapa landasan yuridis yang kita bisa menggunakannya untuk apa itu membedah, istilahnya, ya, pisau analisis yang bisa digunakan itu, mulai dari undang-undang pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri, kemudian ada undang-undang tentang kehutanan, Mas, ya. Kemudian ada juga undang-undang terkait bencana alam, karena kalau itu sudah dampaknya luas, kan nggak mau kita sudah mencet sebagai suatu bencana alam, sehingga butuh penanganan khusus, kan gitu, ya, Mas, ya. Termasuk juga undang-undang terkait dengan perkebunan, jadi seperti itu banyak beberapa landasan yuridis yang bisa kita gunakan untuk membahas masalah kebakaran hutan ini sendiri, Mas. Jadi penyebab dari kebakaran hutan itu ada dua intinya, Mas, ya. Satu adalah kalau faktor alam, ya, kalau yang kedua faktor manusianya. Kalau faktor alam tentu kita tidak bisa menyalahkan, ya, Mas, ya, karena ini adalah sudah istilahnya alam, ya, jadi tidak ada pertanggungjawaban. Tapi kalau human error, ya, manusia, ya, jadi manusianya, ada faktor manusia, baik itu karena unsur adanya kesengajaan ataupun kelalaian, ya, ini tetap bisa dipertanggungjawabkan pidananya. Jadi seperti itu, Mas, ya. Mau itu kesengajaan, mau itu kelalaian, tetap bisa dipertanggungjawabkan pidananya. Mau itu pribadi, ya, mau itu pribadi ataukah perusahaan, korporasi, tetap bisa dipertanggungjawabkan pidananya. Ya, tentu ini nanti memang beda, ya, pertanggungjawaban pidananya, artinya pemidanaannya. Kalau unsurnya itu memang disengaja, ya, tentu ini pidananya bisa sampai pada maksimal 15 tahun dan sanksinya adalah denda, ya, sampai ke 7 miliar.
0: Oke, katakanlah untuk kebakaran itu terjadi dari kesengajaan, Bu, ya. Entah itu korporasi atau perorangan, itu hukumnya beda atau bagaimana, Bu, antara kedua itu?
1: Pidananya.
0: Pidananya.
1: Iya, beda. Jadi kalau unsurnya sengaja, ya jadi kalau unsurnya sengaja berarti memang sengaja dibakar ya Mas ya. Jadi mungkin dia mendapat izin untuk buka lahan. Buka lahan itu sebetulnya kan caranya tidak dengan anu toh Mas, tidak dengan pembakaran. Karena apa? Kalau pembakaran itu mungkin dari sisi perusahaan atau pribadinya itu dari sisi biaya murah Mas ya, kan tidak membutuhkan
0: cepat ya.
1: tapi istilahnya konsekuensinya ya, resikonya itu yang berat ya. Nah, kemudian kalau di melalui misalnya penebangan atau dan sebagainya kan butuh waktu ya. Jadi seperti itu. Jadi antara perbuatan itu disengaja dengan atau karena kelalaian ini membawa risiko yang berbeda untuk pertanggungjawabannya. Jadi kalau memang ada unsur kesengajaan ya itu sanksinya maksimal sampai 15 tahun. Nah, kalau kelalaian itu 7 tahun dan dendanya 3,5 tahun. Nah, sementara kalau di dalam undang-undang kehutanan ya Mas ya. Jadi undang-undang kehutanan di sana di dalam pasal 49 ini kita pakai landasan yuridisnya itu ada pasal 49 itu ya, pemegang hak atau izin terkait dengan pengelolaan hutan itu bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran di areal kerjanya. Itu kemudian juga sanksinya ya, jadi di pasal 49, pasal 50, pasal 78 itu semua adalah landasan yuridis dari kebakaran hutan itu tadi. Nah, kita kupas dulu Mas ya, apa sih, kenapa sih itu dijas sebagai unsur-unsur ya, adanya unsur-unsur melawan hukum. Jadi dari kebakaran ini apakah memenuhi? Kan tidak. Makanya Ibu bilang tadi Mas ya dari awal, kebakaran ini bisa dipertanggungjawabkan secara pidana jika memang itu ada unsur kesengajaan. Tapi kalau itu unsur kelalaian, di sini dampaknya adalah pada sisi pemidanaannya. Dari awal Ibu sudah sampaikan bahwa kebakaran ini secara umum disebabkan oleh dua. Bisa disebabkan oleh manusia, baik itu kelalaian maupun karena kesengajaan, atau disebabkan oleh unsur alam. Nah, kalau alam ini kita tidak bisa minta pertanggungjawabannya. Jadi seperti itu, Mas. Nah, apa sih jadi unsur-unsur yang memenuhi ya terjadinya bahwa kebakaran itu dijas sebagai suatu perbuatan pidana jika di sana ada unsur pelakunya Mas, baik itu perorangan ya, pribadi, person maupun perusahaan. Perusahaan ini bisa Mas, jadi bisa diminta pertanggungjawaban. Karena apa ya? Karena dia sebagai penyebab. Karena perusahaan di satu sisi kan dia bisa mendapatkan keuntungan dari perusahaan, dari usahanya ya. Nah, dia mendapatkan izin, mendapatkan keuntungan dari usahanya. Nah, kemudian sisi yang lain, karena dia mendapatkan keuntungan, tentunya juga segala perbuatannya itu, karena dia sudah masuk sebagai subjek hukum, maka segala perbuatannya itu juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Artinya kalau dia melakukan tindak pidana, dia bisa dipidana. Jadi di sini unsurnya adalah pertama ada pelaku. Pelaku ini bisa perorangan, bisa apa itu subjek apa itu perusahaan, korporasi. Nah, kemudian juga ada obyeknya. Obyeknya apa? Lahan. Obyeknya apa? Hutan. Hutan yang memang sengaja apa itu baik itu dibakar ataupun karena kelalaiannya itu tadi. Ya, jadi itu dua unsur yang memang harus terpenuhi untuk itu dijas sebagai suatu perbuatan pidana. Jadi kebakaran itu bisa dijas sebagai suatu perbuatan pidana jika unsur itu sudah terpenuhi, kemudian juga membawa dampak ya, kerugian bagi masyarakat Mas ya. Yang kalau kebakaran ini terjadi di hutan Mas ya, seperti yang penjaringan tadi sudah sebut di awal, Kalimantan. Ibu mendapat, Ibu pernah menyaksikan tayangan ya di video Mas ya. Video itu di sana karena ini hutan, ini pulau, dari situ banyak sekali hutannya, kemudian terbakar. Ini imbasnya itu bukan hanya di wilayah setempat loh Mas.
0: Iya,
1: ini
0: sampai
1: bisa
0: ke
1: sampai
0: tetangga,
1: kemana, lintas negara. Makanya kapan tempo hari itu Indonesia sempat toh mungkin mau dituntut apa gimana ya beritanya waktu itu sama negara tetangga itu atas apa ya, atas terjadinya kasus kebakaran itu Mas. Jadi inilah ya dampaknya. Kemudian ya Ibu menyaksikan di Instagram itu ya memang betapa bahayanya Mas ya, dan sangat merugikan masyarakat setempat. Mereka yang batuk Mas, kita mungkin ya kalau batuk diobati ya maksimal mungkin satu minggu itu sudah insya Allah sembuh. Tapi di sana Mas itu bisa lama loh Mas. Ya kenapa? Lah itu kan dihirup Mas ya, asap dihirup ya, kita kan itu kan nafas kita sehari-hari ya, setiap saat. Lah kalau kita menghirup udara kotor kan sama dengan itu masuk ke tubuh kita Mas. Sehingga itu bisa-bisa menjadikan suatu penyakit menaun karena udaranya aja udah nggak bersih ya, makanya jangan heran jika kemudian ya para tetangga negara kita itu kemudian mengkomplain minta ganti rugi. Nah ini Mas, ini nanti kedepannya ya tidak hanya berhenti supaya ini menjadikan efek jera ya kepada pelaku terutama khususnya perusahaan itu ya, tidak hanya berhenti pada pemidanaan saja, ada integratednya Mas di sana, karena di sini ada bisa ke perdata, bisa ke administrasi, bisa ke apa itu perdata, administrasi, bisa ke pidana. Jadi kalau administrasi ini terkaitan dengan izin, izinnya mungkin untuk sementara waktu bisa ditinjau ya Mas ya, perizinannya, perizinan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Kemudian secara perdata bisa ganti rugi, bisa dalam bentuk pemulihan, bisa dalam bentuk istilahnya pemberian apa itu kerugian, pemulihan baik itu lingkungan maupun masyarakat. Nah, ini loh Mas. Ya. Dan termasuk pidana. Artinya pidana apa? Ya kalau memang tadi sudah Ibu sebutkan, kalau itu kesengajaan maksimal sampai 15 tahun. Sengaja. Tapi kalau kelalaian itu 5 tahun dan dendanya 3,5 miliar. Jadi seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Nur Hasanah untuk paparan awalnya. Seluruh cakra yang mau bergabung bertanya juga bisa ya. Bisa kirimkan lewat gatekeeper 085291061 tentang kebakaran hutan dan lahan sebagai tindak pidana lingkungan. Ya, dua pertanyaan masuk tadi lewat gatekeeper, saya coba ke Erika.
2: Ya, ada dua pertanyaan sudah masuk dari Bapak Sukron dan juga Bapak Warji ya. Kalau Bapak Sukron ini lokasinya ada di Sukomoro Nganjuk. Izin ingin bertanya, ini kalau kita punya barang bukti seperti foto, video gitu ya, yang kita ambil diam-diam gitu ya, saat ada pelaku melakukan tindakan tersebut, atau mungkin juga kita memberikan kesaksian, ini bisa menjadi bukti di awal untuk mengungkap kasus karhutlah tersebut, atau mungkin masih memerlukan bukti-bukti yang lainnya. Kemudian untuk yang kedua, Bapak Warji itu lokasinya di Banyakan Kediri. Ini bertanya, apabila pelakunya ini hanya dijerat karena menyebabkan kebakaran, apakah dampak lanjutan seperti pencemaran udara, gangguan kesehatan masyarakat, dan kerugian ekonomi warga ini juga nantinya dapat menjadi pertimbangan dalam proses hukum tersebut, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, dua pertanyaan masuk bener Hasanah tadi. Yang pertama Pak Sukron di Sukomoro, ini terkait bukti awal untuk mengungkap kasus kebakaran hutan ini, apakah bisa, apakah ada bedanya kayak tindak pidana lain atau bagaimana, Bu?
1: Betul-betul. Memang Ibu terima kasih ya. Nganjuk dan Kediri. Alhamdulillah ya, berarti ini sudah masuk ya, kita istilahnya belajar bersamanya udah masuk, sudah dua pertanyaan yang sangat berbobot sekali ya, ini.
0: Karena kapal laut di Nganjuk Gunung Wilis juga sempat muncul titik api, Bu. Untungnya enggak itu apa? Enggak sampai meluas.
1: Enggak sampai ke mana-mana ya. Dan ini dampaknya tidak sampai ke masyarakat yang lain ya, gitu seperti karena ini kalau enggak seperti kalau Kalimantan kan memang luas, Mas. Ya. Jadi hutannya sendiri sudah luas, kemudian angin. Nah, sekarang kan musimnya itu, Mas, ya. Ya, jadi musim kemarau kan, apalagi ini anginnya lagi kencang-kencangnya ini bulan Agustus, September,
0: itu. Dan kan untuk kencang. Penanganan karhutan kan juga nggak murah, Bu.
1: Oh ya, iya.
0: Harus pakai helikopter lah minimal.
1: Tapi itu tidak bisa dijadikan alasan dong, ya. Jadi seperti apapun itu harus tetap ditangani. Dan ini menjadi tugas kita bersama. Makanya ini sesuai dengan yang ditanyakan oleh Pak Sukron ini ya. Terima kasih sekali ini Bu, Pak Sukron dan Pak Warji ya. Apakah bukti seperti foto, video, rekaman dan kesaksian warga bisa menjadi bukti awal untuk mengungkap kasus karhutla? Betul, betul sekali. Jadi di era saat ini, apalagi itu kan kebakaran hutan, butuh dokumentasi ya ini. Jadi selain kalau kasus-kasus pidana yang lain kan ada misalnya saksi, ahli gitu ya. Ini bukan hanya sebatas saksi, tapi dokumentasi yang menunjukkan bahwa ini terjadi kebakaran. Terus siapa dari penyebab kebakaran itu sendiri, kan gitu ya. Nah misalnya taruhlah saja kalau ini di Kalimantan tuh Mas ya, kan ada beberapa perusahaan yang memiliki izin untuk pengolahan lahan ya, lahan hutannya itu. Kita lihat ya, termasuk ya rekaman digital dari mereka-mereka itu, Mas. Jadi ini dibutuhkan emang, makanya di sini kalau ilmunya ya, ini disebut dengan penguatan scientific evidence. Ada satelit, ada drone, ada GPS, ada citra termal ya, termasuk analisis tanah dan sebagainya. Ini kalau dari ahli-ahlinya, Mas ya. Sementara kalau dari masyarakat secara umum ya, ini emangan ya, foto, video, rekaman, kesaksian warga setempat ya, itu sebagai bukti awal sudah cukup bisa dipakai untuk menindak ya, atas terjadinya tindak pidana kebakaran itu tadi, Mas. Nah, di sini emang dibutuhkan, Mas, aparat yang sigap. Artinya kalau memang sudah ada laporan dari masyarakat, ya harus ditindak. Tidak bisa istilahnya dikesampingkan, dibiarkan, karena ini kan dampaknya sangat luas sekali. Ya, jadi seperti itu. Jangan juga ada harusnya kan prinsipnya itu equality before the law. Siapapun itu selama dia melakukan tindak pidana ya harus diproses, kan begitu. Ini asasnya. Jadi jangan seperti pisau, ya mata pisau itu kan dia tajamnya ke bawah, ke atas tumpul. Nah ini jangan sampai hal-hal yang seperti itu terjadi, sehingga pada akhirnya untuk pemberantasan tindak pidana lingkungan, ya ini kan kebakaran hutan ini ya, ini menjadi istilahnya apa ya, berhenti di tempat atau susah. Nah inilah

0: ditemukan jawabannya yang itu nanti menuntun kepada pelaku dari kebakaran hutan itu sendiri.
1: Ya. Lalu kan ini bukan yang pertama kali Bu ya, hampir tiap tahun rasanya.
0: Oh iya,
1: ini di Kalimantan, Sumatera.
0: Iya, iya, iya.
1: Dengan jelaskan tadi hukumnya sudah cukup lengkap. TKIT juga sudah mendukung. Heeh. Lalu pertanyaannya kenapa Bu ini kok terus akan berulang? Apa memang letak geografis kita atau seperti apa?
0: Kalau letak geografis enggak, Mas. Itulah makanya dibutuhkan istilahnya kerjasama antara aparat penegak hukum itu sendiri. Karena penegakan hukum itu kan tidak hanya satu, Mas. Yeah. Ada polisi, ada jaksa, ya toh, hakim, lembaga pemasyarakatan sebagai eksekusinya. Nah, ini butuh kerjasama yang istilahnya bagus, Mas. Jadi nanti polisi sudah menangani aduan dari masyarakat itu. Nah, kemudian sudah dibuatkan berita acara dan ini dikasihkan ke kejaksaan. Nah, bagaimana kemudian lembaga kejaksaan ini melakukan tugasnya penuntutan terhadap mereka-mereka pelaku kebakaran hutan ini? Nah, ini loh, Mas. Selama itu buktinya sudah kuat, ditemukan bukti awal, nah tinggal kita APH ini menindaklanjutinya. Nah, yang menjadi permasalahan kan itu tadi, Mas. Bu, ini kok seakan-akan ini ya, setiap hampir tiap tahun ini ada kasus seperti itu. Ini bagaikan kalau Ibu mengibaratkan, mengumpamakan kan ya bagaikan korupsi. Korupsi itu kan ya selalu ada, tuh, Mas. Ya, jadi seperti itu, tinggal kemauan, bagaimana kemauan aparat ini untuk menyelesaikan masalah kasus kebakaran hutan ini.
1: Jadi, tapi kan dengan adanya diksi bencana kebakaran hutan kan seolah-olah kita lupa mencari pelakunya ini siapa, Bu.
0: Lah ya itu loh. Ya, jadi ini harus makanya dicari titik awal ditemukannya kebakaran itu di mana. Kemudian tidak hanya berhenti sampai di sana, memang ini diperlukan kerjasama para pihak, terutama adalah tentu masyarakat yang berada di sekitar itu kan harus istilahnya peduli, Mas, ya. Perlu kepedulian. Kepedulian kita semua. Kenapa? Karena ini adalah kepentingan kita. Ini adalah terkait dengan pembangunan berkelanjutan masa depan kita. Nek wis istilahnya ya, hutan-hutan sudah rusak, tidak bisa dimanfaatkan. Nah, ini kan nanti kasihan generasi kita mendatang, Mas. Padahal itu adalah sumber daya yang bisa kita manfaatkan dengan maksimal, toh. Dari hutan itu hasilnya. Ya, jadi kan seperti itu, Mas.
1: Bahkan di Instagram ada yang orang hutan itu dievakuasi pakai bus loh, Bu. Itu kan juga sangat miris kita lihatnya.
0: Lah itulah ya ekologis yang ada di dalamnya. Ya, entah itu binatang-binatang, tanaman, tumbuhan, yang itu kalau Ibu lihat di luar negeri ini kan sudah memanfaatkan tanaman-tanaman untuk herbal, ya, Mas, ya. Ya kan?
1: Yeah.
0: Jadi nanti gimana ke depannya? Kita kan tidak bisa hanya mengandalkan bahan-bahan kimia, malah ini yang lebih bagus kan herbal-herbal itu, Mas, ya. Kita kembali ke zaman dulu itu pengobatannya kan di sana aja sudah mumpuni.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Jadi tanaman-tanaman yang hanya tumbuh di Kalimantan itu.
0: Itu kan kalau kita punya peneliti-peneliti yang handal bisa memanfaatkan itu yang apa yang ada, ya, sumber daya alamnya. Itu bisa dimanfaatkan dengan maksimal, kan kita nggak istilahnya nggak sangat tergantung dengan apa yang ada dari luar. Jadi seperti itu, Mas. Ini inilah pentingnya. Jadi sangat bisa sekali ya bukti-bukti awal ini dipakai untuk melaporkan, karena ya harus. Nah, kalau misalnya kasusnya kayak pencurian kan barangnya yang hilang, pembunuhan kan hilangnya nyawa. Nah, kalau ini terkait dengan kebakaran hutan, ya memang harus foto, video, rekaman. Ibu tambahkan lagi, rekaman jejak digital dari pelaku itu bisa dipakai. Ya, itu bisa dipakai kan, misalnya kayak yang seperti Ibu sebutkan, pembukaan lahan itu kan tidak boleh dengan cara membakar. Nah, inilah. Jadi ini memang dibutuhkan orang-orang, pihak-pihak yang betul-betul peduli terhadap lingkungan. Kalau kita sudah tidak peduli, siapa lagi?
1: Iya. Nah. Tapi kalau kebakaran hanya terjadi di lokasi yang sama, Bu, di Kalimantan.

0: kan berulang kali tiap tahun, apakah masih layak Bu disebut bencana kayak
1: perlu
0: gitu?
1: Perlu dipertanyakan. Makanya itu bukan bencana alam lagi. Ini ada unsur kesengajaan masuklah yang Ibu sampaikan tadi. Jadi memang ada unsur kesengajaan itu. Ya, jadi oleh karena itu makanya kalau memang Mas ya, kalau memang itu di tempat yang sama kok lagi. Nah, ini kalau istilah pidana itu sama dengan residif. Ya, pemidanaannya harus diperberat itu. Kenapa? Nah, berulang-ulang kan begitu. Kok masih saja? Nah, terus masih saja yang kemarin itu sudah dapat sanksi enggak? Kan begitu pertanyaannya. Yang kemarin itu sudah diproses belum? Sudah disanksi belum? Sanksinya bagaimana? Sanksinya apa? Kan ini. Jadi ini adalah lanjutan ya, tindak lanjut dari kasus yang terjadi, tindak lanjut dari pidana-pidana yang diberikan. Makanya ini disebutkan ya di sini ya. Menginjak yang kedua ya Ibu ya, ke Pak Warji ya. Apabila pelaku hanya dijerat karena menyebabkan kebakaran, apakah dampak lanjutan seperti pencemaran hutan, gangguan kesehatan masyarakat dan kerugian ekonomi yang juga dapat menjadi pertimbangan dalam proses hukum? Betul. Oleh karena itu ya, jadi ini kan ada pencemaran, gangguan gas mas, ini memang dampak langsung atas terjadinya kebakaran hutan.
0: Ya, bahkan di Kalimantan kabarnya BBM juga sulit Bu, nah, karena kan dibuat pemadaman kan butuh mungkin ribuan atau ratusan damkar
1: truk. Iya. Jadi kan butuh itu, sehingga menjadikan butuh ya sarana-sarana menuju ke sana, sehingga akhirnya bahan-bahan menjadi mahal. Ya inilah dampak-dampak dari ini ya. Akhirnya makanya oleh karena itu dan ini ya dapat menjadi pertimbangan dalam proses hukum, tentu sangat-sangat sekali menjadi pertimbangan ya. Justru harus dipertimbangkan kalau menurut Ibu ya, menjadi faktor pemberat ya, menjadi faktor pemberat. Taruhlah misalnya gini, Ibu tadi sudah bilang Mas ya, ancaman pidana 15 tahun sampai 7M ya, itu kalau disengaja ya Mas ya. Nah, kemudian akhirnya menjadi pemberatan ya, bisa diperberat. Perberat itu bisa ditambah sepertiganya. Jadi gitu. Kemudian juga ya bisa ditambahkan, ya bisa ditambahkan di sini menggabungkan. Ya, ada tindakan dalam bentuk administrasi, bukan hanya pidana ya. Ya, tadi sudah Ibu sebutkan 15 tahun ditambah sepertiganya, terus sanksinya itu 7M ditambah sepertiganya. Bukan hanya pidananya. Ya, tetapi juga ada pemulihan lingkungan. Ada ganti kerugian, yang ini yang disebutkan ya, kerugian ekonomi ini harus dipertimbangkan. Kemudian tindakan administrasi, yo wes, ini kan izin, mereka kan mengelola lahan Mas ya, ada izin, ya izinnya itu ditinjau, ya ditinjau dalam arti apa? Apakah diberhentikan sementara atau untuk selamanya, atau bahkan yang berat, perusahaan yang sama atau orang-orang yang sama tidak boleh mengajukan atau mendirikan izin atas usaha yang sama atau usaha yang lainnya. Ini loh Mas, ini tinggal apa itu tekad niat para APH kita. Kalau dari sisi regulasi sudah kuat sekali. Dari sisi regulasi itu sudah kuat sekali ya. Karena apa? Ada banyak undang-undang yang bisa dijadikan pijakan, mulai dari Undang-Undang Kehutanan ya, Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, ada Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, yang itu direvisi dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Loh, Mas, ini awes baru Mas ya. 2023 itu. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 itu tentang perkebunan. Karena ini semua terkait dengan pengelolaan lahan, pemanfaatan lahan. Bahkan ada Undang-Undang Nomor 18 ini di tahun 2013 saja sudah ada, pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Nah, pembakaran hutan itu kan termasuk bagian dari perusakan hutan.
0: Bahkan sebelum undang-undang itu ada, juga sudah ada hukum adat di sana, Bu. Saya pernah nonton film itu judulnya Sexy Killer kalau nggak salah. Itu tentang tambang tahun 2019-an di Papua. Itu masyarakat adat punya hukum adat tersendiri, Bu.
1: Ini yang lebih kuat. Merusak
0: hutan begitu.
1: Ya.
0: Kan mereka sudah berupaya menjaga hutannya sejak nenek moyang mungkin.
1: Iya.
0: Kemudian semakin kesini kan hukum adat itu mungkin terlupakan atau saking kuatnya daya rusaknya atau bagaimana?
1: Itu sebetulnya dari sisi regulasi, Mas, kita masih mengakui loh daya berlakunya hukum adat itu. Dan menurut Ibu memang kalau hukum adat itu kuatnya di masyarakat setempat.
0: Iya, iya.
1: Iya kan? Hukum adat itu kuatnya di masyarakat setempat. Itu diakui secara turun temurun. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini balik lagi kalau kita bicara tentang sesuai dengan judul kita kan apa itu problematika penegakan. Sementara penegakan hukum itu kan kalau menurut Suryano Sukamto itu ada beberapa aspek, mulai dari isi hukumnya. Regulasi Ibu sudah bilang okay, ya nggak ada masalah ya, karena regulasi dari sisi tertulis dan tidak tertulis itu sudah ada, sudah mumpuni untuk istilahnya memproses kasus ini ya, regulasi. Terus bagaimana masyarakatnya, budayanya masyarakat, kita harus peduli. Dua pertanyaan ini menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan kita. Pertanyaan yang sangat-sangat berbobot sekali ya. Satu menanyakan tentang apa itu bukti, satu menanyakan tentang dampak ini, kemudian apakah bisa menjadikan alasan ya untuk apa itu pertimbangan dalam proses hukumnya, diperberat kalau bukan begitu. Kenapa? Karena kalau tidak diperberat ya, diproses, diperberat di sini ya, ada beberapa integrasi sanksi yang harus dijatuhkan, mulai dari administrasinya, izin ya, kemudian sampai pidana tentu ya, pidana itu sanksi dalam bentuk pemenjaraan, dalam bentuk ganti kerugian. Ya, jadi seperti itu, sampai pada pemulihan juga ini diperlukan. Jadi beberapa hal yang dapat dipertimbangkan untuk proses hukumnya sangat-sangat layak untuk dipertimbangkan. Karena kalau hanya, apalagi kalau sepertinya kita untuk kasus-kasus kebakaran hutan, karena ini susahnya ini kan kita berhadapan dengan perusahaan, berhadapan dengan korporasi ya Mas ya. Karena korporasi di satu sisi itu bagi negara itu kan memberikan pajak, ya, menghasilkan pajak untuk pembayaran pajak. Pajak itu adalah untuk operasional kita. Tapi di sisi yang lain juga tidak menutup kemungkinan adanya korporasi itu juga menimbulkan banyak kerugian, termasuk ini, jadi kebakaran ini. Jadi itu Mas, bahwasanya ini memang layak untuk dijadikan bukti untuk memproses, satu yaitu, kemudian yang kedua bahkan dampak-dampak yang dialami oleh masyarakat sekitar seperti tadi jenengan sampaikan, ini akhirnya apa itu BBM menjadi mahal. Ini yang menjadi istilahnya pertimbangan, sehingga bukan hanya regulasi yang ada seperti yang sudah Ibu sebut tadi, pidananya misalnya maksimal 15 tahun, terus kemudian dendanya 7M, yeah. Bukan hanya sebatas itu, karena kita hukum itu kan mengenal pemberat. Ya, ini ya, proses hukum bahkan diperberat kalau memang sudah istilahnya buktinya kuat. Jadi itu, jadi buktinya kuat, dan memang ada beberapa seperti yang materi Ibu share ke jenengan itu kan ada beberapa contohnya perusahaan yang sudah istilahnya diambil tindakan. Jadi nah, tindakannya untuk saat ini tentu bukan hanya sebatas pemidanaan, berhenti pada pemidanaan terhadap pelakunya saja, tetapi juga ada faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan, termasuk pemulihan itu tadi, termasuk mungkin karena masyarakat sudah dirugikan, mereka tidak bisa bekerja dan sebagainya, ini harus diberikan kompensasi, harus diberikan ganti rugi. Ganti ruginya ojo ning negara mana? negara berapa dapat pajaknya, ya kan gitu. Ya harus perusahaan itu, termasuk misalnya gini, perusahaan itu selama beroperasi dia mendapatkan keuntungan berapa, keuntungannya itu harus sebagian dikasihkan ke pemerintah atau masyarakat sekitar. Jadi seperti itu, Mas.
0: Baik. Saya ke gatekeeper dulu, Bu. Coba pertanyaan, mungkin ada yang masuk ke Intan.
2: Pesan masuk kita dapati yang disampaikan Mas Rizky ya. Ini juga memberikan satu pertanyaan. Nah, kita bacakan ya. Dulu waktu masih sekolah, sering dengar bahwa salah satu paru-paru dunia ada di Indonesia, yaitu hutan di Kalimantan dengan ragam flora dan fauna di dalamnya. Kenapa kok nggak berpikir ke depannya hutan Kalimantan bisa menjadi pusat destinasi alam yang sangat kaya flora fauna di dalamnya? Di luar negeri kan sedang trending istilah back to nature gitu kan. Nah, pertanyaannya, misal jika pelaku pembakaran entah perseorangan atau korporasi dihukum secara adat itu bagaimana? Kan di KUHP baru juga ada perihal memperbolehkan hukum adat dilakukan, Alvan.
0: Ya, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Joni, mau kemana?
6: Mau beli herbal Naria nih.
5: Emang siapa yang sakit?
6: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
5: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
6: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
5: Nitip

0: Ya, beberapa waktu lalu saya sempat baca beberapa buku tentang filsafat juga. Itu salah satu di dalamnya saya sekilas baca itu tentang etika lingkungan kalau nggak salah. Itu kan juga intinya dalam teori itu lingkungan itu nggak serta merta dimanfaatkan, tapi juga harus dijaga begitu. Jadi nggak harus dieksploitasi kayunya diambil atau di apa. Tapi intinya lingkungan juga punya hak untuk hidup sama seperti makhluk hidup lainnya begitu.
1: Iya. Itu adalah kewajiban kita.
0: Iya.
1: Ya, itu kewajiban kita semua.
0: Cuman kan jadi, banyak orang yang menganggapnya lingkungan buat dieksploitasi kan.
1: Iya,
0: ditanami apa, ditebang, dirusak gitu.
1: Dimanfaatkan gini, dimanfaatkan di sini artinya bukan hanya sebatas sisi dalam arti itu tadi ngambil kayunya, jadi seperti itu. Tetapi apa yang ada di lingkungan tersebut kan kita bisa explore untuk mengundang orang lain, didandani secantik mungkin, sehingga seperti yang disampaikan betul ya Ibu, terima kasih Mas Rizky, memang betul. Hutan kita itu sebetulnya kan cantik-cantik Thomas.
0: Iya.
1: Iya kan, cantik-cantik, cantik apa? Cantik hayatinya ya, tumbuh-tumbuhannya cantik, kemudian binatang-binatangnya juga bagus. Yang itu tidak ada di luar negeri loh ya.
0: Ya, ada itu yang bersama kayak di Amazon Brazil.
1: Lah,
0: tuh, ya kan kita 1-2 sama sana Bu.
1: Lah, itu kan cuma kita saja ya, nuhun sewu ya, kita akui saja ya. Satu itu dari sisi SDM kita belum sampai ke sana. Terus di sisi yang lain satunya adalah keserakahan juga. Keserakahan. Ibu enggak bilang siapa-siapa ya ini. Pokok keserakahan dalam tanda kutip, sehingga memanfaatkan tidak dari sisi positif tapi lebih ke negatifnya. Di sini kalau di dalam undang-undang ya Mas ya. Di dalam undang-undang itu disebutkan bentuk pemanfaatan hutan itu apa saja sih? Pemanfaatan hasil hutan kayu bisa. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Kemudian yang ketiga ada pemanfaatan jasa lingkungan. Itu kan termasuk bagian di dalamnya toh. Ya kan, lingkungan itu termasuk juga pemanfaatan kawasan. Nah, termasuk juga pemanfaatan lain yang itu sesuai dengan fungsi dan status kawasannya. Boleh-boleh saja. Makanya Ibu bilang sebetulnya dari sisi regulasi itu kita sudah pas, sudah bisa mau ini hutan dimanfaatkan sebagai apa, bisa-bisa saja. Nah, tinggal ini kitanya sendiri. Rupanya seperti yang disampaikan oleh Mas Rizky, kita belum mengeksplor apa yang ada di hutan itu untuk istilahnya bukan hanya sebatas diambil, tetapi ini bisa dinikmati. Ya, tidak diambil ya, dinikmati. Kemudian ditambah hiasan-hiasan yang cantik atau bagaimana ya? Ya, kreativitas kita. Ibu berharap saja Mas kedepannya adalah anak-anak ya, anak-anak bangsa ini yang peduli, bukan hanya ini ditebangi ya. Walaupun itu ada loh ya izinnya. Bahkan ini kan ya hasil hutan kayu kan begitu. Bukan hanya jadi namanya ini kan usaha Mas ya. Usaha itu lebih bagusnya kalau ini tidak menimbulkan dampak pencemaran lingkungan, tapi justru menghijaukan lingkungan, melestarikan lingkungan kan seperti itu. Itu malah lebih bagus. Ya, jadi bisa-bisa, cuma kita mungkin saking dalam tanda kutip itu tadi serakah, pengen segera dapat dapatnya banyak. Nah ini loh ya Mas ya, sehingga tidak memikirkan dampaknya baik bagi masyarakat setempat atau masyarakat lain pada saat ini atau bahkan kedepannya. Ini entah itu Ibu kalau ngomong apa ya, belum terpikirkan atau tidak dipikirkan. Yang ada di dalam pikirannya mungkin mindsetnya itu hanya sebatas biaya ini mendapatkan untung. Ya, jadi prinsip bisnisnya ya dengan menghalalkan segala macam cara inilah yang lebih banyak mendominasi. Jadi tidak gimana ini kita mempunyai bisnis, tapi bisnis ini selain mendapatkan keuntungan juga melestarikan lingkungan. Ini loh, ini kayaknya yang kurang ada.
0: Padahal sudah sempat disinggung debat capres dulu tentang green economy, Bu.
1: Iya. Iya.
0: Sudah ramai dibahas dulu.
1: Gak kaget wis. Nah, Ibu gak kaget ya. Ya, kita kalau orang istilahnya teoritis akademisi kan enggak kaget. Pada saat-saat seperti itu kan namanya visi-visi itu kan yang istilahnya setinggi langit. Ya kan seindah mungkin kan gitu ya. Nah, tetapi implementasinya ya kita lihat aja pada saat seperti ini. Contohnya ya ada banyak kasus itu bagaimana ini termasuk terkait dengan karhutla ini sendiri. Jadi makanya pertanyaan saya, misalnya jika pelaku pembakaran entah perorangan atau korporasi, lanjutan ya ini Mas ya, ini lanjutan. Perseorangan atau korporasi dihukum secara adat bagaimana? It's okay, nggak apa-apa kan memang di KUHP sendiri juga diperbolehkan hukum adat. Dan ya, adat ini kan dari Snoek Hurgonje, ya gitu. Profesor Belanda itu bahwa termasuk hukum adat ini adalah termasuknya adalah hukum agama. Nah, kita kan kalau di Indonesia dengan mayoritas ya agama Islam, kalau mau menggunakan ya termasuk kalau di Aceh itu kan syariat Islam dipergunakan. Yeah. Papua tadi sudah jadi disebut di sana itu kuat. Jangan sampai ini tergerus oleh apa itu nilai-nilai dari luar. Ibu mendukung. Oke, justru pada saat ini kita supaya memiliki identitas itu ya apa yang ada punyanya kita, nenek moyang kita itu kita ugemi ya. Andai saja itu bisa kita laksanakan dengan bagus, kita semua mendukung, mensupport ya, kan itu sudah diakui, tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Nah, tinggal dikembalikan lagi kepada mereka-mereka yang memiliki kewenangan, yang memiliki kebijakan, para APH ya, yang memiliki tugas di dalam kaitannya dengan pemberantasan karhutla ini, bagaimana ini memproses, kan begitu Mas.
0: Oke, baik. Tapi enggak apa, bukan sawit juga pohon, berarti tanam sawit juga kembali lagi hutannya nanti.
1: Iya, iya, iya.
0: Sudah menit ke-58 Bu, mungkin ada closing statement dari jenengan
1: ya,
0: Bu.
1: Ini masalah. Terima kasih ya Ibu, terima kasih untuk Kru Cakra. Berat rasanya tadi di awal mau talk show wis dipamiti karo anakku lanang. Ini di bulan September masih ada lagi ya kita yang sama Ibu.
0: Talk show-nya
1: masih sekali tapi tidak dengan anakku lanang, mungkin dengan anakku wedok iki.
0: Ya, dengan Erika nanti.
1: Ya, jadi seperti itu. Semoga kita semuanya senantiasa ya mendapatkan kesehatan ya, kesuksesan dan kebahagiaan ya. Yang penting kita tetap berada pada jalan yang benar ya, menyuarakan apa yang seharusnya ya, yang menjadi kebutuhan masyarakat ya. Bahwasannya jadi di sini pemerintah itu perlu memperkuat sistem pencegahan dan pengawasan terkait dengan kebakaran hutan dan lahan berbasis risiko dan teknologi. Artinya apa? Yaitu tadi yang disampaikan, menggunakan drone, CCTV, kemudian digital, jejak-jejak digital, kemudian satelit. Ini memang sudah waktunya kita mau nggak mau itu harus menggunakan teknologi yang ada untuk mendeteksi di mana sih terjadinya titik awal kebakaran. Siapa yang melakukan? Siapa yang seharusnya bertanggung jawab? Pertanggung jawabannya dia yang telah dia lakukan itu sudah sampai sejauh mana? Karena ini nanti terkaitan dengan sanksi yang bisa dijatuhkan, kan seperti itu. Kemudian juga perlu adanya selain pemerintah ya, kemudian juga adalah aparat APH, aparat penegak hukumnya itu. Jadi bekerja sama, integrasi di dalam pemberantasan tindak pidana pencemaran lingkungan terutama terkait dengan karhutla ini. Di ini kemudian tidak hanya berhenti kepada pelaku di lapangan, tetapi juga yang utama nek pribadi itu mungkin kerugian nggak seberapa Mas ya, tapi ini adalah jika yang melibatkan korporasi atau bahkan di sana ada pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Ini harus ya harus kita perhatikan koordinasi antara PPNS, kepolisian, kejaksaan dan instansi lingkungan hidup dalam kaitannya dengan pencegahan sampai kepada penuntutan. Jadi seperti itu, Mas. Ini kurang lebihnya yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ilmu dan waktunya tadi dalam Talkso Hukum Meja Hijau edisi hari Sabtu ini ya, Sedru Cakra, tentang kebakaran hutan dan lahan sebagai tindak pidana lingkungan, problematika penegakan hukum di Indonesia. Baru saja bersama dengan Ibu Dr. Nur Hasanah SMH, pakar hukum dan juga dosen di Uniska Kediri. Dan sampai jumpa di Talkso Hukum Meja Hijau hari Sabtu pekan depan. Selamat siang.

0: Bukanlah orang miskin yang tertolak dari sesuap atau dua suap makanan, melainkan orang miskin yang sebenarnya adalah orang yang sopan, segan meminta-minta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke 11 lepas dari jam 11 siang Dru Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya Alvan Amar masih sampai jam 12 nanti. Gatekeeper ada Imalana, Erika Dwi dan juga Intan Anggraini. Ya, Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariah.

Nama saya Wiwi Dwi Kurniawati, alamat Jalan Bromo Gang 6, nomor 4, Kelurahan Sisir, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita sakit diabetes mulai tahun 2018, terus 2 tahun yang lalu itu kena lambung. Itu sakit ge sedaya badan iki sakit, nate bengkak nopo kaki, niku gula waktu niku 500. Opname kalau enggak salah 5 kali. Saya mengkonsumsi Naria jenisnya CA, Gester sama DM. Cara minum saya 3 tetes 3 kali sehari. Saya tidak ada reaksi apa-apa, berangsur-angsur normal gitu loh. Saya merasakan kesembuhan setelah habis paket ketiga. Untuk kesehatan saya sekarang ini sudah membaik. Setiap cek ya alhamdulillah normal. Ya saya rasa harga 100 ribu itu ya terjangkau. Menurut saya ya kualitasnya bagus lah. Wong nyatanya saya juga udah membaik. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa langsung kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: B.J. Habibie atau yang memiliki nama lengkap Baharudin Yusuf Habibie lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. B.J. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie asal Gorontalo dan R.A. Tuti Maryani Puspawardojo yang berasal dari Yogyakarta. Nama B.J. Habibie berperan sebagai pembuat pesawat pertama di Indonesia. Pesawat N250 Gatot Kaca dibuat B.J. Habibie pada 1995. B.J. Habibie sempat bekerja di berbagai perusahaan penerbangan dan konstruksi pesawat di Jerman setelah menikah dengan sang istri, Hasri Ainun Bisari. B.J. Habibie juga sempat merancang proyek pesawat CN-235 bersama para insinyur dari perusahaan Spanyol, CASA, yang prototipenya berhasil mengudara pada akhir 1983. Bersama timnya dari Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN, B.J. Habibie merancang pesawat baling-baling dengan daya angkut sekitar 50 penumpang dan bisa diperbesar hingga 70 penumpang bernama N250 Gatot Kaca. Saat IPTN sedang berjaya dan selangkah lagi mendapatkan sertifikasi dari Federal Aviation Administration atau FAA, Presiden Soeharto memerintah penutupannya beserta industri lain karena krisis moneter.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna, Sedul Cakra. Untuk di siang hari ini, untuk Anda masih dalam perjalanan, kami tunggu ya update informasi, kabar, dan juga kewaspadaan lain yang bisa Anda kirimkan lewat 0852 9001061. Ya, untuk perakiran cuaca hari ini akan cukup cerah. Dari BMKG Juanda Sidoarjo mengatakan kalau hari ini tidak ada potensi hujan di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Ini masih akan cukup cerah dan bersahabat. Hanya angin yang akan cukup kencang di musim kemarau ini. Jadi lebih hati-hati saja yang dalam perjalanan. Di Nganjuk Kota malam nanti juga akan berlangsung kegiatan Adiasa Nekran 2026. Untuk lalu lintas seputaran Nganjuk Kota akan dialihkan mulai siang nanti, dan kegiatan Nekran akan berlangsung di malam hari ya, jam 6:30. Jadi yang mau akhir pekanan di Nganjuk Kota bisa lebih hati-hati. Ada beberapa titik ruas jalan yang dialihkan hari ini.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, yang baru bergabung, ketinggalan informasi bisa cek ulang ya. Anda bisa ikuti media sosial, ada Facebook ataupun juga Instagramnya Radio Cakra Krishna, atau bisa langsung ke website ada di cakrakrishna.com untuk membaca ulang informasi dan juga berita yang telah kami sampaikan. Untuk berbagi informasi masih kami tunggu juga 0852 9001061.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung, berbagi informasi, kabar ataupun juga kewaspadaan lain lewat 0852 9001061. Coba ke gatekeeper dulu, Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Mas Wibowo ya. Perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Kertosono arah ke Jombang. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal. Cuaca diinformasikan juga cukup terik panas untuk siang kali ini. Lalu kita juga terima informasi ini yang disampaikan oleh Bu Farida untuk aktivitas perjalanan saat ini sudah sampai di wilayah Bandar Ngalim Kota Kediri yang rencananya akan mengarah ke Tulungagung ya, nanti lewat jalur Mojo diinformasikan, lalu lintas juga masih aman saja. Pak Arif, ini juga izin tanya kira-kira untuk rute Adiaksa night run ya, itu nanti di mana rutenya begitu. Nah, ini saya bacakan ulang ya. Untuk peserta nanti berangkat dari kawasan Alun-Alun Kabupaten Nganjuk, kemudian menuju ke Jalan Ahmad Yani, lalu nanti belok ke kanan ke Jalan Yosudarso. Nah, dari situ nanti belok ke kanan ke Jalan Diponegoro, lalu belok ke kanan menuju ke Jalan Megantoro. Kemudian dilanjutkan menuju ke Jalan Veteran, terus ke arah selatan melalui Jalan Imam Bonjol. Kemudian belok ke kanan atau arah ke barat itu menuju ke Jalan Trunojoyo, kemudian belok ke kiri menuju ke Jalan Ahmad Yani. Dan tentunya yang terakhir nanti melanjutkan perjalanan hingga kembali ke Alun-Alun Kabupaten Nganjuk sebagai titik finishnya begitu. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Wicaksono, aktivitas perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Mantingan Ngawi. Lalu lintas juga saat ini masih aman saja, normal. Cuaca siang kali ini cukup cerah. Alvan.
0: Ya, lanjut ke Erika.
2: Saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Saputro. Ini tadi ternyata melintas di wilayah Begadung Nganjuk. Kondisi untuk siang hari ini kabarnya juga arus lalu lintas cukup ramai sekali. Hati-hati banyak kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 yang melintas. Cuaca disampaikan cerah. Pak Aribowo, update Sabtu pagi dan siang. Karnaval di Dusun Daleman, Desa Japan, Suko Mojokerto. Ini tadi dikirimkan sebuah video oleh Bapak Ari, di sana sudah mulai ramai sekali dengan para peserta maupun juga penonton karnaval ya. Sabtu pagi dan siang di Dusun Daleman, Desa Japan, Suko Mojokerto. Sepertinya setelah kemarin itu ramai dengan karnaval tingkat anak-anak sekolah ya Alvan. Yeah. Sekarang itu ramainya dengan karnaval desa. Tadi kan ada Bapak, siapa saya kok lupa, Pak Arif di wilayah Ngeronggot. Tadi telepon on air juga ya, off air dan juga on air. Nanti sore dari Ngeronggot ke yang dari arah Ngeronggot ke Prambon harus waspada karena juga ada karnaval desa di wilayah Ngeronggot. Jam 1 sampai jam 9 malam ada sonhorknya juga. Wah,
0: masih karnaval ya September.
2: Masih karnaval, ini karnaval desa. Jadi kalau bulan September ini perlu waspada juga kegiatan karnaval tingkat desa karena banyak karnaval desa yang diselenggarakan di bulan September. Kalau Agustus kemarin kan anak-anak sekolah terus ya, gerak jalan anak-anak sekolah, karnaval anak sekolah. Nah, September ini full dengan karnaval desa.
0: Jalur arteri yang hati-hati.
2: Jalur dalam. Jalur dalam, betul. Jalur dalam antar desa, kecamatan biasanya yang digunakan ya. Ini kalau untuk yang dari arah Prambon menuju ke wilayah Ngeronggot itu bisa melintas di simpang 4 ke

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya ke penelpon bergabung ada Pak Erik. Selamat siang, Pak Erik. Assalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Erik mana kemana siang ini, Pak?
1: Ini tadi dari rumah rencana mau jemput anak, pulang dari les.
0: Oke, terus sampai?
1: Ada kegiatan di area Jombang Kota, tepatnya di daerah sekitar ini. Kalau judulnya tadi saya baca Pawai Budaya Desa Candimulyo Jombang.
0: Jalur dalam kota, Pak, yang digunakan, Pak?
1: Betul, nggih. Jadi mungkin bagi yang mau melintasi dalam kota untuk saat ini, yang dari timur itu depannya Indar itu sudah stop dari Mojokampir itu, depan Indar itu di semua kendaraan diarahkan ke belok kiri ke arah selatan. Itu yang ke arah masuk kota nggak bisa. Meskipun tadi sepeda motor ada yang masuk, nanti di perempatan Stadion Merdeka itu juga tidak boleh ke arah masuk, ke arah barat tak boleh. Diarahkan ke selatan.
0: Arah ke selatan berarti lewat
1: yang motor yang tetap
0: lewat mana, Pak?
1: Jalan Ayam Muruk itu.
0: Jalan Ayam Muruk.
1: Kalau yang dari Mojokampir tadi diarahkan ke sebelahnya Undar itu jalan apa itu? Jalan yang arah stasiun gitu. Itu nanti dalam kota sudah padat itu. Meskipun motor atau mobil yang bisa masuk tetap ini banyak penonton sama peserta karnaval.
0: Sama ramai, Pak, pesertanya, Pak.
1: Lagi. Ya lumayan, guys. Meskipun dari desa itu ya banyak peserta pawainya juga. Yang cari arah Ringin Condong mau masuk ya nggak bisa, di stop juga. Sepertinya itu kalau saya lihat jalur karnavalnya itu dari depannya Undar itu lampu merah stadion itu ke utara, terus nanti ada perempatan makam itu terus masuk ke jalur desa itu dalam, terus sepertinya tembusnya itu jalan apa itu Pemunding kalau nggak salah, kalau lihat dari keluarnya peserta itu. Jadi yang terjadi kepadatan itu Ringin Condong ke timur sampai perempatan stadion atau depannya Undar itu yang jalurnya padat, masih itu nggak bisa lewat itu.
0: Ya, tapi untuk kondisi jalur alternatif dilalui aman, Pak, ya?
1: Aman, lancar gitu, lancar. Oh. Ya, tadi yang dari Satlantas ke selatan ya, yang dari utara kan dari Satlantas kan ke arah selatan. Dari situ juga nggak bisa masuk mobil, nanti diarahkan belok ke timur. Sebelahnya BLK itu, Balai Latihan Kerja itu belok timur, tembusnya nanti ya apa itu? Mojokampir itu, Peru itu. Tembusnya tetap situ, nggak bisa masuk. Jadi yang dari arah Satlantas itu mending lurus mawon sampai perlu terus belok kanan. Nanti kalau Satlantas ke kanan tetap nggak bisa masuk, di stop juga dari itu.
0: Ada petugas, Pak, atau siapa tadi yang mengarahkan, Pak?
1: Kalau yang dari depannya Undar, sekitar Undar ada petugasnya, sudah ada yang mengarahkan. Ada petugas yang berjaga yang. Tapi kan ada yang motor coba nerobos tetap diarahkan ke selatan dulu. Meskipun ada yang lolos nerobos juga, enggak. Kalau mobil jelas nggak bisa, sudah di stop dari depan Undar dari Mojokampir itu sudah di stop. Kalau motor ya masih nyerobos dikit-dikit gitu, tapi tetap diarahkan ke selatan.
0: Kalau yang nggak pernah lewat Jombang Kota, dialihkan bingung nggak, Pak, kira-kira, Pak?
1: Insya Allah enggak sih, mudah kok. Jadi ya saya lihat yang dari Satlantas itu juga mobil-mobil yang sudah terlanjur belok kanan ya, lewat sebelahnya BLK sudah ada yang mengarahkan untuk belok ke timur.
0: Oke, jadi aman ya, meskipun harus agak sedikit muter-muter mungkin.
1: Ya, kalau yang pasti ya cuma sekitar itu depannya Undar sampai Ringin Condong itu aja. Kalau yang lain jalur lainnya aman semua.
0: Oke, baik. Siap, panas juga, Pak, di sana, Pak?
1: Wah, panas nih, bakul es lari sini.
0: Dengan cuk tambah angin malah. Jombang nggak begitu kencang ya?
1: Nggak seberapa angin ini.
0: Nggak seberapa. Oke, baik. Matur suwun, Pak Erik.
1: Sami-sami.
0: Siap, selamat melanjutkan perjalanan lagi. Pak Erik tadi menginformasikan ada kegiatan karnaval di Jombang Kota. Ini hati-hati yang mau lewat di sana. Karnaval desa lewat jalur dalam kota Jombang dialihkan, tapi masih lancar, masih enak untuk jalur pengalian. hanya perlu hati-hati di Jombang Kota siang ini.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS, secara nasional ini mencatat rata-rata harga telur ayam ras ini di angka Rp24.900 per kilogramnya. Kemudian cabai rawit merah rata-rata nasional di Rp64.000 per kilogramnya. Ini update per hari ini ya, untuk harga beberapa kebutuhan pokok rata-rata secara nasional. Daging ayam masih cukup lumayan, Rp39.000-Rp40.000. Kemudian harga kebutuhan lain, cabai rawit Rp29.000, cabai rawit hijau Rp34.000. Untuk komoditas bawang-bawangan, bawang merah ini ada di angka Rp28.000-Rp30.000. Sementara bawang putih di angka Rp31.000-Rp32.000 per kilogramnya. Itu harga rata-rata ya secara nasional. Mungkin di tempat Anda bisa jadi lebih murah atau lebih mahal. Bisa tambahkan lewat 0852 9001061.

0: Ya, menit ke 51 lepas dari jam 11 siang seteru Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Ke gatekeeper, Intan.
1: Mas Kopeng, rute ke Caruban Madiun ya. Ini Alvan, bahwa saya juga sudah melintas di wilayah Nganjuk Kota. Ini sepanjang jalur juga diinformasikan masih aman, lancar saja. Kemudian informasi lain kita dapat yang disampaikan oleh Pak Julianto, perjalanan sudah sampai di jalur Papar, lalu lintas masih aman dan normal, cuaca cukup terik dan panas, Alvan.
0: Ya, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, terkait dengan Adi Aksa Naik Run 2026, kita sudah tersambung dengan jurnalis Radio Cakra Krishna, Mahbub Jamal, yang juga sekaligus sebagai panitia Adi Aksa Naik Run 2026. Selamat siang, Jamal.
4: Ya, selamat siang, Alvan.
0: Ya, ini
4: juga seru Cakra.
0: Gimana persiapan Adi Aksa Naik Run malam nanti?
4: Ya, baik. Untuk kegiatan Adi Aksa Naik Run Merah Putih 2026, sebelumnya ini perlu kami informasikan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang digelar oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Nganjuk bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan juga Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Nganjuk, ya Alfa dan juga Seru Cakra. Dan untuk saat ini semua persiapan sudah mulai dilakukan oleh panitia. Ini kebetulan kami juga sedang berada di titik start sekaligus finishnya ya. Dan untuk saat ini panggung juga sudah berdiri, stand-stand untuk support kegiatan tersebut juga sedang didirikan, sedang loading dan sebagainya. Maka sekitaran Jalan Ayani saat ini cukup sibuk dengan adanya kegiatan tersebut. Adapun rute larinya nanti Alfa dan juga Seru Cakra ya, ini startnya di Jalan Ayani di sebelah selatan.
0: Iya, sepertinya terputus ya, nanti coba disambungkan kembali. Tadi tentang Naik Run 2026 Adi Aksa ya, yang berlangsung di malam hari nanti. Coba ke gatekeeper kembali, Intan.
1: Ya, ini terkait dengan Adi Aksa ya, Alvan, yang terselenggara nanti malam. Itu infonya nanti untuk penutupan di beberapa titik jalur dalam kota Nganjuk ya. Dan infonya sedari siang menjelang sore itu nanti akan dilakukan penutupan, karena nanti pas di depan Taman Nyawiji itu nanti ada kegiatan senam bersama begitu. Jadi untuk penutupan jalur lur yang ada di wilayah Nganjuk Kota akan ditutup itu lebih awal, Alvan.
0: Oke, kembali ke Jamal, sudah tersambung. Selamat siang.
4: Ya, selamat siang, Alvan dan juga Seru Cakra. Melanjutkan yang tadi ya, bahwa saat ini juga semua persiapan sudah mulai dilakukan panitia, begitu, sehingga untuk di Jalan Ayani, khususnya yang simpang 4 Jaya Stamba ke arah utara, saat ini juga cukup sibuk begitu ya, ada loading dari teman-teman support dari kegiatan tersebut, lalu juga pendirian tenda utama dan semua aktivitas panitia juga sudah sedang dilakukan untuk di siang hari ini. Dan untuk rute Alfa dan juga Seru Cakra, bahwasanya nanti akan dimulai sekitar pukul 18.30, itu nanti startnya di sebelah selatannya Tugu 20, lalu ke arah selatan ke jalan ke simpang 4 Jaya Stamba, belok kiri ke jalan Yosudarso, lalu belok kiri lagi ke jalan Diponegoro, belok kanan ke jalan Megantoro, lalu belok kanan lagi ke jalan Veteran, tembus ke jalan Imam Bonjol, melewati jalan Trunojoyo gitu ya. Lalu simpang Kloko, nanti belok kanan menyusuri jalan Ayani dan finish lagi di selatannya Tugu 20. Dan untuk nanti jam 2 siang, Alfa dan juga Seru Cakra, ini sebagai rangkaian daripada Adi Aksa Naik Run Merah Putih 2026 adalah ada kegiatan senam sehat bersama. Adapun titiknya tetap sama di titik start, yakni di selatannya Tugu 20 yang saat ini sedang dibangun untuk tenda ataupun panggung utamanya. Dan perkiraan Alfa dan juga Seru Cakra ini nanti akan ada lebih dari 2.500 runners begitu ya, yang akan mengikuti Adiaksa Naikran Merah Putih 2026 ini. Ini kami tadi melihat datanya sekitar 2.800 lebih sekian. Jadi bisa diperkirakan akan cukup ramai untuk kegiatan Adiaksa Naikran. Selain kegiatan lari 5 km ya, Alfa dan juga Seru Cakra, setelah finish nanti akan ada panggung hiburan yang diisi oleh DJ Elham Moy dan juga DJ Tamya, yang kemudian dilanjutkan oleh beberapa penampilan lainnya, ada Second Group, lalu juga kami mengundang juga Sabrina. Nanti. Jadi cukup ramai perkiraannya untuk kegiatan tersebut, dan perkiraan nanti sesuai dengan rundown kami setengah 11 malam atau jam 22.30 itu nanti sudah selesai untuk kegiatannya, Alfa.
0: Ya, ini kan termasuk kegiatan dari Kejari Nganjuk, Mal. Nanti tamu undangan mungkin yang datang dari pemerintahan siapa, Mal?
4: Ya, untuk list undangan yang telah kami sampaikan begitu, Alfa. Ya, ini Forkopimda yang pasti nanti dihadiri langsung oleh Bapak Bupati, lalu juga Bapak Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kajari, lalu juga ada Bapak Kepala Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk, lalu juga beberapa tamu kehormatan lainnya. Dan nanti juga tentunya akan ada beberapa pejabat-pejabat yang ikut lari bersama, termasuk Bapak Bupati ya. Karena info yang kami terima, Bapak Bupati nanti bakal ikut membersamai lari bersama 5 kilo. Dan nanti bersama Ibu juga nanti, insya Allah ya. Kemarin infonya demikian, dan selain Bapak Bupati juga nanti Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kajari, rata-rata dari Forkopimda menyatakan siap untuk ikut lari. Kita doakan bersama aja nanti ya. Semoga beliau tetap diberikan kesehatan begitu.
0: Jadi untuk sudah siap semua, tinggal menunggu waktu nanti malam ya, ini untuk yang belum kelar ini.
4: Iya betul, hanya beberapa persiapan kecil saja, Alvan ya. Seperti misalnya ini hanya pembasangan banner, lalu juga beberapa keperluan teknis seperti lampu dan sebagainya. Mengingat ini kan juga malam hari begitu ya, dan itu nanti akan ada beberapa pos tuh, ada pos medis, ada pos water station. Nah itu nanti kita siapkan semuanya untuk saat ini, dan sudah ya 98% lah, 2%-nya tinggal capeknya aja nanti ya.
0: Ya tadi kan ada beberapa tamu undangan atau hiburan, Mal. Ini yang mau nonton saja gratis atau gimana?
4: Ya kalau mau nonton aja silahkan lah ya. Nanti bisa langsung merapat ke sebelah selatannya lalu-lalu dan gratis, Pak. Okay. Dan memang ini untuk umum begitu, dalam artian ya memang kemarin ada pendaftaran untuk lari, tapi untuk saat ini kan memang udah ditutup begitu ya. Jadi untuk hiburannya itu oke, semua masyarakat bisa menikmati itu.
0: Jam berapa di ke Sabrina?
4: Perkiraan sesuai rundown nanti jam 10 malam, Alfa.
0: Oh, jam 10, oke.
4: Setengah 10 malam, jam 21.30.
0: Oke, baik, siap. Terima kasih, Jamal, laporannya siang ini. Semoga dilancarkan nanti seluruh rangkaian acaranya.
4: Baik, terima kasih kembali, Alfa dan juga Seluruh Cakra.
0: Baik, baru saja dengan jurnalis Radio Cakra Krishna, Mahbub Jamal, yang juga sebagai panitia Adiaksa Naikran 2026 yang berlangsung malam hari nanti di Nganjuk Kota.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya sudah masuk di jam 12 siang, saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang, Seru Cakra. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Di hari Sabtu kali ini, akhir pekan ya, bertepatan di tanggal 5 September 2026, jam 12 siang bersama dengan saya, Intan Anggraini, yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Tentunya untuk di akhir pekan kali ini Anda bisa bagikan untuk informasi-informasi terkini ya, jalur yang Anda lalui seperti apa, jalur utama ataupun jalur dalam kota. Tentunya perlu Anda waspadai kembali bahwasanya untuk beberapa titik di jalur Jombang itu akan ada penutupan arus lalu lintas secara total karena imbas adanya karnaval di wilayah Jombang. Siang kali ini saya bertugas ditemani ada Erika, Ima dan Alvan. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada tiga varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai

0: dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
1: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
3: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami di 0852-9000-1061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Pari Kediri untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Naria Pare. Lokasi berada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur, kurang lebih 200 meter. Lokasi berada di utara jalan.

0: Di akhir pekan kali ini ya, hari Sabtu, semoga saja perjalanan Anda untuk di siang kali ini berjalan dengan aman dan lancar seluruh cakra. Mengingat beberapa titik jalur utama ya, salah satunya untuk di wilayah Jombang dilakukan penutupan. Ini imbas adanya karnaval masih dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Anda yang mungkin saat ini juga terjebak kepadatan, ini bisa menambahkan kira-kira untuk titik lokasinya di mana. Karena apa? Satu informasi dari Anda tentunya berguna bagi pengguna jalan yang lainnya. Siang kali ini saya cek informasi terlebih dahulu, gatekeeper Ima, silakan.
1: Mas Kopeng ini juga menginformasikan bahwasannya di wilayah Jombang itu tadi kan selain di wilayahnya Pak siapa tadi ya, lupa saya.
0: Siapa tadi?
1: Pak Itno ya, Pak tadi Itno, yang menginformasikan. Nah ini Mas Kopeng juga menginformasikan di wilayah Sumber Mulyo, Jogoroto, Jombang. Ini juga ada cekson, tapi ceksonnya di hari ini.
0: Oh hari ini ceksonnya.
1: Hari ini ceksonnya, terus besok baru mulai.
0: Waduh, ini karnavalnya. Karnaval juga besok ternyata.
1: Betul, karnaval. Karena memang untuk yang di wilayah Jombang kan bulan kemarin memang dibatasi kan Intan ya, karena ada muktamar itu
0: iya,
1: tadi.
0: Oh iya, betul. Jadi nah, mungkin agak ada molor lah ya.
1: Betul, jadi semuanya ditumplek-blek gitu
0: di bulan September. Wah, mantap ini. Ini kayaknya Jombang bergoyang enggak sih?
1: Betul, bulan ini.
0: Bulan ini saja ya, khususan bulan September Jombang bergoyang.
1: Biasanya Agustus sekarang gara-gara ada muktamar jadi molor. September bergoyang ya, bukan Agustus bergoyang.
0: Bukan Agustus bergoyang, tapi September bergoyang. Betul. Ya, untuk di tahun ini saja, Ima.
1: Karena kan yang memang bertepatan sama itu tadi.
0: Muktamar NU ya.
1: Lalu informasi selanjutnya kita bergeser ke Pak Aribowo menginformasikan di wilayah Mojokerto ini pun juga sama apa ini
0: gitu.
1: Ya?
0: Apa itu?
1: Apa ini ya? Dari videonya ini kayak karnaval, tapi kok kayak orang jemput gitu loh Intan.
0: Jemput apa ini? Kayaknya tapi kayak masuk-masuk dalam gang gitu ya, bukan jalur utama ya.
1: Oh karnaval, karnaval.
0: Oh karnaval.
1: Karnaval tapi tidak memakai jalur utama, pakainya jalur desa, jadi masih aman saja. Di gang-gang begitu ya untuk yang di wilayah Soko, Mojokerto, aman.
0: Aman ya.
1: Lalu informasi selanjutnya dari Pak Hasan di wilayah Jombang lagi. Ini ada lagi ini di daerah Ploso. Oh, Mojokerto. Ploso, Mojokerto. Itu ada wilayahnya itu ada Karnaval Son juga.
0: Oh, yang hari ini. Tuh, gitu. Hari kalau Jasonnya kan kemarin.
1: Oh
0: hari
1: iya
0: ini
1: betul
0: pelaksanaannya. Wah, ini horek lagi, bergoyang lagi.
1: Horek lagi ini.
0: Bergoyang terus pokoknya Jombang ya.
1: Kayaknya habis karnaval yang budaya, sekarang karnaval yang bergoyang.
0: Yang
1: ini
0: bergoyang
1: ya.
0: Betul sekali ya itu. Baik, terima kasih Ima. Saya sapa dulu yang sudah bergabung. Mas Kopeng, halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang yang panas ini, Mbak.
0: Waduh, selamat siang yang cukup panas ini. Berapa derajat Mas panasnya ini kira-kira hari Sabtu akhir pekan loh?
2: Ini 34 derajat. Saradan.
0: Waduh, Saradan Madiun sudah 34 derajat Celcius. Cukup panas loh itu Mas Kopeng.
2: Anginnya sepoi-sepoi.
0: Waduh. Anginnya sudah sumribet ya Mas Kopeng ya?
2: Iya.
0: Rute yang dituju mana Mas Kopeng ini?
2: Caruban, Mbak.
0: Oke, Caruban Madiun. Ada berapa titik nanti yang dikirim?
2: Satu titik saja.
0: Gitu. Oke. Sepertinya pulang cepat ya malam Minggu, Mas.
2: Pulang cepat. Ntar lihat Jackson, Mbak.
0: Oke. Gimana? Yang perform siapa? Mas Kopeng ikut.
2: Ikut besok.
0: Waduh, jadi maskotnya apa enggak ini Mas Kopeng besok?
2: Pasti nyoper aja Mbak.
0: Oh gitu. Konsumsi. Oh bagian konsumsi, saya pikir juga ikut maskotnya di belakangnya gitu. Besok itu ada berapa sound system Mas Kopeng yang di Jombang itu?
2: Sekitar 28 sound system orang.
0: 28 itu besar-besar Mas Kopeng?
2: Wah penasap.
0: 12, waduh, 12 sound system ya. Itu kira-kira dimulai jam berapa, Mas? Soalnya kan banyak ya.
2: Sekitar jam 2-an, Pak.
0: Oh, agak siangan ya. Ah, gitu. Di Sumber Mulyo itu maksudnya Jombang ya, Mas ya?
2: Maksudnya Jombang ya, itu kan acara itu Mbak Mulutan sebenarnya.
0: Oh, gitu.
2: Tahun pisan itu dari Sumber itu.
0: Oh, setahun pisan. Oke, oke. Tapi ini ada karnavalnya kan, Mas? Bukan full total Sonhore kan?
2: Full total Sonhore ini.
0: Loh, full total Sonhore. Saya pikir ada karnavalnya. Enggak ya?
2: Karnavalnya tadi-tadi, tapi anak TK naik kereta tinggi.
0: Walah, ya ampun. Saya pikir
2: Pasal.
0: Oh, jadi konsepnya hari pagi ini tadi ada karnavalnya, siang ini maksudnya?
2: Iya, tapi di sekitaran Sumber, Mbak.
0: Oh, gitu.
2: Teman itu.
0: Oh, gitu. Jadi memang besok itu diagendakan full sound system, Mas? Horekan besok?
2: Iya, betul. Full sound system.
0: Waduh.
2: Kalau Jumat kemarin, gerbek tahu, Mbak.
0: Di mana?
2: Gerbek tahu. Kalau Jumat kemarin itu gerbek tahu, karnaval gerbek tahu.
0: Gerbek
2: yang Sumber.
0: Gerbek tahu itu gimana maksudnya?
2: Kayak tumpengan tapi tahu tok, Pak.
0: Oh, tumpengan gunungan gitu.
2: Ya, tahu tok tapi.
0: Tahu matang apa sudah masih belum diolah?
2: Campur, Pak.
0: Diolah,
2: matang juga.
0: Oh, gitu. Ya. Oke, oke. Itu tiap tahun ya, Mas ya?
2: Tiap tahun kan Sumber kan itu, ah. Ada pabriknya di situ. Home industry itu, Mak.
0: Gerbek tahu itu ya?
2: Ya.
0: Oh, oke, okay, oke. Okay. Itu maksudnya Jombang ya, Mbak Esma ya, itu?
2: Maksudnya Jombang, ya, maksudnya Jombang.
0: Oke, okay, oke. Okay. Tentunya itu diarak dari mana ke mana, Mas, biasanya?
2: Malah di sekitaran Sumber, Mbak.
0: Oh, gitu.
2: Gak sampai keluar kota, kok. Iya.
0: Ini masih masih dalam rangka maulutan, Mas, itu?
2: Masih dalam rangka maulutan.
0: Gitu ya, ya. Jadi setiap tahun acara rutinannya itu masih ya gerbek tahu. Baru tahu ya, ya saya.
2: Betul.
0: Oke, ya. Jadi itu nanti kemudian tahunya nanti dibagikan, Mas, sama ke masyarakat.
2: Tahunya iya dibagikan atas keroyokan wis gitu, Mbak.
0: Waduh, mantep ini, Mas, ya kira-kira. Berapa banyak itu? Lebih puluhan ya, Mas, ya?
2: Banyak, Pak.
0: Banyak ya?
2: Iya.
0: Itu ya, mengeluarkannya per RT atau per RW atau bagaimana, Mas, konsepnya?
2: Per RT, Mbak.
0: Oh, per RT.
2: Per RT, ya setiap gang itu ada home industry.
0: Oh.
2: Ada yang pabrik tahu, ya.
0: Oh, iya, betul-betul. Gerbek tahu itu, wah, ternyata memang tahunya itu ada yang mateng, kemudian ada yang belum diolah juga, Mas, ya. Campur, Mas, ya, ternyata, ya.
2: Iya.
0: Aduh, ya, tahu man.
2: Bungkusi.
0: Mantap, ada yang dibentuk juga sampai bentuk piramid juga ada ya, Mas, ya ternyata ini.
2: Ya, betul, bentuk piramid.
0: Oke, okay, oke, okay. Baik-baik. Terus ini nanti cek sound ya, Mas, di sana?
2: Nanti habis maghrib cek sound ya.
0: Oh gitu, habis maghrib cek soundnya. Pelaksanaannya besok jam 2 ya. Itu nanti ada penutupan ya, gak, Mas, besok kira-kira? Rutenya itu mana yang cek soundnya itu?
2: Rutenya sudah aku kirim tadi di via WA.
0: Oh iya, yang video ini tuh, Mas, rutenya?
2: Ya, itu sekitaran Sumber, Mbak, aman.
0: Oh aman, soalnya ini kayak masuknya kantor desa Sumber Mulyo ya, Mas, ya startnya itu?
2: Ya.
0: Oke, waduh, horek beneran besok ternyata, Mas.
2: Horek beneran, Mbak. Setiap tampilan Sumber ngadakan.
0: Iya, jarak tempuhnya 5 kilo loh, Mas, ini lumayan loh ya.
2: Lumayan, Pak.
0: Waduh, Mas Kopeng jalan itu. Oh iya, nyopir ya.
2: Nyopir sih saya.
0: Waduh, mantap itu, gak terlalu capek lah ya.
2: Ya.
0: Baik. Terus juga ikut itu, nanti ikut cek sound juga? Atau langsung besok ikut saja gitu?
2: Ya, ikut cek sound, ikut.
0: Oh, ikut cek sound
2: ya,
0: juga.
2: Ya, antar malam ya.
0: Oke, siap, tak tunggu ya horeknya Jombang.
2: Oke, Mbak.
0: Oke. Okay. Baik, siap, hati-hati di jalan. Tetap semangat, Mas, ya, untuk hari ini.
2: Oke, Mbak, siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Mas Kopeng ya. Rute yang dituju hari ini wilayah Caruban, Madiun, Sulu Cakra. Tadi melintas di wilayah Saradan. Informasinya cukup panas, terik ya untuk update cuacanya. Namun lalu lintas juga masih aman dan lancar saja.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kuli, dan bisa ditambah sesuai selera seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulungagung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk di siang kali ini cek informasi terlebih dahulu gatekeeper Erika, silakan.
1: Ini tadi on air sama Mas Kopeng ya.
0: Iya betul.
1: Karnaval.
0: Karnaval
1: di Jogoroto Jombang.
0: Betul di Jombang Erika.
1: Dua ini, hari kan.
0: Jombang bergoyang terus Erika.
1: Dua hari ini yang datang horuknya juga wah.
0: Waduh.
1: Horuk hit semuanya
0: pastinya,
1: ya.
0: Pastinya soalnya ada berapa tadi 28 sound horror.
1: Sound horror itu sudah dari sound horror luar kota, kemudian juga dari wilayah Jombang ya. Ini banyak, saya lihat ini banyak dari sound horror terkenal-terkenal gitu loh ya.
0: Iya betul.
1: Ini apa namanya, fansnya banyak, pasti yang datang juga akan banyak. Iya, ini di sana.
0: Iya
1: tentunya. Tiketnya tadi berapa?
0: Waduh, tadi lupa, tadi nggak tanya tiketnya berapa ya kira-kira Mas Kopeng ya. 20 apa 15 ya Mas Kopeng?
1: Soalnya yang datang waduh bagus-bagus ini ya.
0: Betul.
1: Yang datang sonoriknya bagus-bagus. Jadi wah ini
0: gimana,
1: kok 15
0: Erika?
1: Bisa
0: tertarik
1: aja sih
0: gak besok?
1: Ya. Tertarik sih ini ya.
0: Kan kita lama gak horekan. Terakhir horekan ya. Kapan kita? April gak sih?
1: April betul. Kita horekan masih tahun depan lagi.
0: Iya betul, masih lama ya.
1: Masih lama betul. Nah hari ini cek sound toh. Ini untuk tanggal 6 baru karnaval di Sumber Mulyo, Jogoroto Jombang. Info dari Mas Kopeng tadi sempat on air juga ramai. Pak Yitno di wilayah Jombang. Jombang kota cuacanya cerah sekali.
0: Okay.
1: Loh, ini kok ya karnaval, Pak Yitno?
0: Karnaval lagi ya ternyata.
1: Ini,
0: ya.
1: Waduh, karnaval yang di mana ini Pak Yitno ini?
0: Jombang ini
1: pastinya
0: ya kan.
1: Apa namanya diinfokan oleh Pak Erik tadi loh ya. Yang jalan raya Gus Dur tadi loh ya. Ini tadi Pak Itno menyampaikan cuacanya panas, tapi semua peserta karnaval tetap semangat. Tetap semangat meskipun panas ya. Kemudian juga ini tadi update ya untuk dari panitia Adiaksa ya, Mahbub Jamal.
0: Gimana?
1: Ini tadi mengirimkan foto atau tepatnya poster dana parkir, kantong parkir.
0: Oh,
1: gitu
0: kantong
1: loh
0: parkirnya.
1: Ya.
0: Okay.
1: Betul. Jadi kantong parkir itu di Jalan Kiai Agus Salim, Jalan Merdeka, Jalan depan kantor pos, Jalan Kartini, Jalan Basuki Rahmat, dekat Omah Tandang. Kalau parkir VIP, VVIP itu di kantor Pemkab Nganjuk. Seperti itu. Jadi ini tadi juga sudah disampaikan oleh panitia ya terkait dengan rute dari naik run ya.
0: Iya betul,
1: nanti
0: naik
1: malam
0: run,
1: seperti
0: ya,
1: apa
0: Nganjuk ya kan.
1: Oke. Kemudian ini tadi Akung Resi juga

0: Oke, baik. Dari Erika saya geser ke Ima, silahkan.
1: Akhir pekan ini di awal bulan September ternyata masih banyak ya kegiatan PHBN yang
0: Betul,
1: diselenggarakan.
0: Betul, euforia kemerdekaan ternyata masih berlangsung ya.
1: Betul, sampai September loh ini. Kali ini di wilayah Kota Kediri pun juga sama, tepatnya di wilayah Tempurjo, itu di daerah pesantren kalau Intan tahu ya.
0: Oke.
1: Di dekatnya pabrik gula,
0: oh,
1: pabrik
0: itu,
1: gula pesantren.
0: PG Santren.
1: Betul, okay. Dekat situ. Itu ada konser Niken Salindri.
0: Waduh,
1: gitu.
0: Bergoyang juga ternyata.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, bergoyang juga.
0: Ini
1: ya,
0: kok banyak daerah-daerah yang bergoyang ya, Ima ya.
1: Mungkin Agustus belum sempat bergoyang.
0: Iya, betul. Mungkin
1: beralih ke September.
0: Nah, iya, September itu ya bergoyang.
1: Iya, Septembernya bergoyang ini. Sepertinya juga hari ini ya untuk acaranya, okay. Acaranya tanggal 5 September ini.
0: Pas ini malam Minggu.
1: Betul, jadi ya sudah kan? Prepare ini
0: sudah
1: dari
0: prepare.
1: Video yang dibagikan juga. Ini sudah prepare untuk bazarnya juga sudah mulai ramai begitu di wilayah Tempurjo. Jadi pastinya yang akan melintas di wilayah sekitaran Taman Kresek begitu ya akan sangat padat di malam hari ini karena bahwasanya untuk wilayahnya pun juga dekat dengan Taman Kresek begitu ya, dekat okay. dengan PG Santren. Jadi pasti akan sangat terjadi kemacetan juga.
0: Crowded
1: pastinya
0: ya,
1: betul
0: pastinya.
1: Karena untuk jalan di sekitaran lapangan Tempurjo itu sangat sempit sekali Intan, okay. Jadi buat dua mobil yang saling berpapasan itu kadang agak lumayan melipir gitu mobilnya, jadi harus pelan-pelan. Jadi pastinya akan ada peningkatan volume kendaraan juga pada malam hari ini di wilayah Tempurjo Pesantren. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari Kediri Kabupaten ya ini, okay. bahwasanya di tanggal 9 September sampai tanggal 13 September pun juga ada acara begitu event di wilayah Simpang Lima Gumul. Jadi di wilayah Simpang Lima Gumul ini akan ramai lagi, akan ada penutupan jalan lagi ya, tepatnya di depan Taman Hijau Simpang Lima Gumul. Ini akan ditutup dari tanggal 9 hingga 13 September 2026 karena adanya event Kediri Food Fest 2026, dan pastinya juga akan diramaikan oleh berbagai gestar juga, dan okay. gongnya ini lanjutan seperti kemarin lagi. Ini ngundang Ajeng Febria lagi.
0: Waduh, Ajeng Febria lagi. Nanti
1: betul.
0: Juga ada loh di Nganjuk itu apa ya?
1: Dike Sabrina.
0: Oh, Dike Sabrina. Oke, okay. Saya pikir Ajeng itu apa tadi?
1: Ajeng Febria.
0: Betul.
1: Iya. Ajeng Febria di Kabupaten Kediri di Simpang Lima Gumul, tepatnya pada tanggal 9 September. Jadi lumayan ramai dan juga crowded pastinya ya di wilayah Simpang Lima Gumul dari tanggal 9 hingga 13 September 2026. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari Bu Andin melintas okay. di wilayah Simpang Nabatiasa. Beliau menginformasikan untuk hari ini di Jalan Basuki Rahmat juga masih ramai ya Intan.
0: Oke.
1: Okay. Imbas dari adanya bazar di wilayah Kota Kediri depan okay. Balai Kota begitu. Jadi masih ditutup ya untuk Jalan Basuki Rahmat, dan untuk di bahu jalan di Simpang Nabatiasa ini juga lumayan ramai, banyak yang parkir di sana juga karena memang okay. untuk kantong parkirnya kan di bahu jalan dekat Simpang Nabatiasa depan perpustakaan atau di depan Kediri Town Square untuk parkir yang diberlakukan. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari Mbak Tias melakukan perjalanan dari wilayah Nganjuk menuju ke Madiun. Saat ini sudah sampai di wilayah Saradan. Untuk hari ini di wilayah Saradan aman saja, lancar saja. Tidak ada kepadatan ataupun kemacetan yang berarti, cuaca pun juga terpantau cerah. Informasi selanjutnya pun juga kami dapatkan dari Mas Andi melakukan perjalanan dari wilayah Kediri Kota menuju ke Blitar. Saat ini sudah sampai di wilayah Kandat. Untuk arus lalu lintasnya lumayan ramai lancar, tidak ada kepadatan ataupun kewaspadaan yang berarti juga. Cuaca pun juga terpantau terik di siang hari ini. Satu informasi lagi kami dapatkan dari Mbak Sasa menginformasikan di wilayah Jembatan Ngujang 1 di siang hari ini lumayan ramai.
0: Oke.
1: Namun tidak ada kemacetan yang berarti juga, cuaca pun juga terik di siang hari ini Intan.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Imalana. Sebelumnya ada Rika Dwi di Get Gipar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: 0852 9001 061.

Tentunya untuk di siang kali ini Seluruh Cakra, Anda masih bisa terus kabarkan ya update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa, mengingat beberapa titik di jalur Jombang ya masih ada kegiatan karnaval ini dalam rangka memperingati masih itu ya kemerdekaan. Tentunya memang adanya penutupan total. Anda yang mungkin saat ini melintas di jalur tersebut tentunya bisa menginformasikan kira-kira siang kali ini perkembangannya seperti apa, apakah lalu lintas sudah mulai krodit-kroditnya ya, kabarkan di 0852 9001061.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Sementara itu kita cek informasi Gatekeeper Ima.
1: Intan, tadi ada salah satu pendengar begitu ya, Bapak Yoni, tadi sempat telepon off air, bahwasanya beliau melihat ada laka lantas yang terjadi di wilayah Desa Brambang sekitaran Tarokan begitu. Untuk laka lantas yang terjadi adalah melibatkan L300, lalu ada Super Kijang dan juga sepeda motor. Jadi ada 3 kendaraan yang terlibat dalam laka tersebut, dan sampai saat ini pun belum ada pihak kepolisian yang datang untuk mengevakuasi adanya laka tersebut. Dan ini juga kami masih menghubungi dari teman-teman kepolisian di wilayah Tarokan agar segera mengevakuasi laka tersebut, Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Sementara itu, seorang pengemudi taksi online yang berinisial MI yang berumur 42 tahun, warga kota Surabaya, diamankan polisi. Ini atas dugaan pencurian perhiasan yang terjadi di wilayah Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Saat diperiksa polisi, terduga pelaku mengaku nekat melakukan perbuatannya karena merasa memiliki beban harus membayar pajak kendaraannya. Hal itu diungkapkan oleh Wakapolres Nganjuk Kompol Didit Wahyu Agustiawan itu pada saat konferensi pers yang digelar di Mapolres Nganjuk pada Jumat kemarin, 4 September 2026. Pihaknya mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Kamis 3 September 2026 di rumah korban yang berada di Desa Jatirejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Saat itu, korban mengaku kehilangan sejumlah perhiasan saat berpergian menggunakan taksi online dari Surabaya menuju ke rumahnya. Saat korban tiba di rumahnya pada jam 10 pagi, korban terburu-buru keluar dari kendaraan taksi online dengan membawa tas miliknya yang berisikan sejumlah perhiasan. Korban kala itu menyimpan tas miliknya di tempat penjemuran bawang merah yang berada di emperan rumahnya. Sementara terduga pelaku yang merupakan pengemudi taksi online yang bersama korban kala itu sedang membawa tas lain milik korban yang masih berada di dalam mobil. Melihat tas berisikan perhiasan milik korban yang menggantung di emperan rumah korban, terduga pelaku kilaf dan mengambil tas tersebut. Pada malam hari sekitar jam 9 malam, korban baru menyadari bahwa beberapa perhiasan miliknya yang berjumlah total 96,5 gram telah hilang. Adapun perhiasan yang hilang meliputi kalung emas seberat 35 gram, kemudian ada satu gelang emas seberat 41 gram, lalu satu gelang emas seberat 20 gram, dan satu anting emas seberat 1,5 gram. Akibat peristiwa dugaan pencurian tersebut, korban mengalami kerugian yang cukup besar, yaitu ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Tidak membutuhkan waktu lama, tepatnya selang 5 jam setelah laporan diterima, petugas akhirnya berhasil mengamankan terduga pelaku di wilayah kota Surabaya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terduga pelaku mengaku terpaksa melakukan perbuatannya karena membutuhkan uang untuk membayar pajak kendaraannya. Dan saat ini terduga pelaku telah diamankan di Mapolres Nganjuk guna menjalani proses hukum lebih lanjutnya.

106,1 Radio Cakra Krishna, tentunya untuk di siang kali ini ya, Anda masih bisa terus bagikan untuk informasinya ke kami melalui 0852 9001. Di ujung telepon kita juga sudah ada bergabung, Pak Yoni, halo, selamat siang, Assalamualaikum.

0: Halo, selamat siang, Pak Yoni. Halo, selamat siang.
1: Jaringan-jaring.
0: Iya, bisa mendengarkan suara saya,
1: Halo.
0: Pak Yoni?
1: Ya, bisa dengar, Mbak. Ya.
0: Oke, alhamdulillah baik. Posisi berada di mana, Pak, kalau boleh tahu?
1: Posisi di Tarokan, ya.
0: Oke,
1: Di
0: baik.
1: dekat lokasi. Ya.
0: Oke, monggo informasinya, Pak, bisa disampaikan.
1: Ya, telah terjadi laka 10 menit yang lalu Fortuner dengan L300 berikut Kijang Super dan satu buah sepeda motor ya.
0: Oke, jadi 4 kendaraan ya, Pak, itu ya?
1: Ya, 4 kendaraan, 3 mobil, 1 motor, ya betul.
0: Oke, baik. Untuk kronologinya, Pak, mungkin jenengan tahu?
1: Tepat di depan saya kira-kira 2 mobil ya.
0: Oke.
1: Posisi di perjalanan itu Fortuner dari arah Nganjuk menuju Kediri.
0: Oke.
1: Nah, terus L300 dari arah Kediri menuju Nganjuk dengan muatan bibit lele ya, bibit lele. Kemudian belakangnya mobil Kijang Super warna hijau ya.
0: Kijang Super itu Kediri ke Nganjuk ya, Pak ya?
1: Sama ya.
0: Oke.
1: Sama. Sepeda motor juga dari arah ke kiri.
0: Oke. Oke, baik.
1: Seperti yang saya lihat tadi, Fortuner dari arah Kediri bertabrakan dengan L300, kemudian mengenai sepeda motor Honda Blade, ya, Honda Blade, yang posisinya motor saat ini. Ketika kejadian posisi di tengah-tengah jalan, kemudian terjadi tabrakan benturan keras Kijang Super yang berada di belakang itu menabrak L300-nya.
0: Oh gitu, oke. Jadi kecelakaan beruntun ya Pak ya ini ya. Oke.
1: Yang dari atas dari arah ini beruntun.
0: Oke, baik. Kemudian untuk muatan L300-nya Pak, itu apakah sampai berceceran di jalan atau
1: tumpah ruas di jalan Pak. Ya, karena dimuat dengan tong plastik gitu kan, tong biru plastik besar.
0: Iya, oke. Oh gitu. Oke, baik. Kemudian untuk di sana Pak, kira-kira untuk korbannya bagaimana?
1: Untuk saat ini posisi sopir L300 masih terjepit dan ya semoga kita mikir positif. Tadi saya melihat dari dekat masih belum bergerak, semoga hanya pingsan saja ya. Tapi tidak ada pergerakan posisi kaki, badan, dada itu terjepit ya.
0: Oke, baik-baik. Jadi
1: karena
0: ini
1: bentuk bodi L300 itu sampai
0: rusak
1: yang
0: parah
1: sisi
0: ya?
1: Kanan itu parah. Kayak bentuk huruf S gitu ya.
0: Gitu, oke. Pak, mohon maaf, untuk Kijang Supernya itu sebenarnya di belakangnya L300 ya Pak ya?
1: Ya, kalau dilihat dari bentuk rusakannya, bumper depannya apa itu Kijang Super itu nabrak L300.
0: Oh gitu.
1: Karena mungkin ada kurang dari portnya tadi mungkin ya.
0: Iya.
1: Mungkin ujungnya akhirnya ikut nabrak.
0: Iya betul. Soalnya posisinya untuk kendaraan L300 itu sampai itu ya kayak melintang tapi di pinggir jalan gitu ya Pak ya.
1: Dan dan posisi partnernya itu sampai berbalik arah loh Mbak.
0: Oh iya.
1: Saking kerasnya
0: ini ya. Oke.
1: Jadi sempat memutar.
0: Sampai putar. Yang putar itu malah yang Fortunernya. Oh ya Allah.
1: Ya, okay. Kebetulan di mobil saya nggak ada dashcam jadi nggak bisa lihat ya Mbak ya.
0: Oh ya Allah.
1: Memang kelihatan itu posisi mutar.
0: Jadi ini jenengan tahu pas posisi pas di depan jenengan ya Pak ya?
1: Pas di depan ya Mbak.
0: Oh, baik-baik. Kemudian
1: dua mobil di depan saya lah.
0: Gitu, oke, baik-baik. Kemudian apakah ada terlihat korban yang tergeletak Pak? Untuk kendaraan sepeda motornya?
1: Ya, untuk korban yang sepeda motor sudah dievakuasi warga yang di sawah tadi. Sudah kita topikan tempat yang teduh. Berikut dengan kernet L300 Dan di video saya tadi ada itu drivernya Fortuner ya.
0: Yang pakai baju hijau itu.
1: Baju hijau ya, betul, pakai baju kaos hijau itu tadi.
0: Itu yang Fortuner.
1: Nah, itu sempat bilang ke saya, Mas Mumet, ya, kan barusan saya keluarkan dari mobil, terus maunya itu lihat korban, terus saya lihat video tadi, sempat Mumet, video saya matikan, saya topikan, saya carikan tempat yang teduh untuk istirahat.
0: Begitu, ya Allah, gege baik. Jadi untuk pengemudi L300 masih terjepit ya itu Pak ya?
1: Masih terjepit, ya, betul.
0: Baik, petugas kepolisian Pak sudah di lokasi atau belum ini? Masih belum ya?
1: Sudah.
0: Sudah.
1: Tadi posisi saya ambil video sambil bantu sama warga itu belum ada. Kemudian saya berbincang Krisna untuk bisa diteruskan di polsek terdekat. Terus karena kendaraan bisa dibuat satu apa satu sisi giliran, akhirnya saya kembali ke mobil. Dari timur sudah ada kendaraan dari polsek Tarokan.
0: Oke, baik, siap, kita bantu komunikasikan dengan polsek terdekat ya Pak ya. Semoga cepat dilakukan penanganan. Soalnya ini antriannya lumayan panjang ya Pak ya, yang dari arah Nganjuk ini panjang, terlihat. Iya, kedua arah.
1: Kedua arah. Untuk saat ini ya di ruas jalan di Banyakan Mbak itu dari arah Kediri, itu Tarokan Kediri itu lumayan padat ya Mbak. Untuk menuju ke Nganjuk dan sekitarnya mungkin barangkali ya. Ini kendaraan volumenya meningkat ya. Di ini depan kebetulan juga melintas di depan Polsek Grogol Mbak.
0: Ya. Lokasi tepatnya itu di Tarokan ya Pak ya, maksudnya?
1: Dusun Brambang. Baratnya jembatan.
0: Baratnya jembatan itu
1: setelah baratnya jembatan ya.
0: Gitu.
1: Sebelum dari Pom Tarokan itu ke timur kira-kira 1 kiloan lah.
0: Oke, ini yang jalannya itu yang kanan kirinya persawahan itu ya Pak ya?
1: Persawahan ya ada.
0: Ini ada. Jadi kena baratnya jembatan Pak?
1: Baratnya jembatan, kira-kira 100 meter dari jembatan.
0: Oh gitu, oke, baik, siap-siap Pak Yoni, kita bantu komunikasikan dengan polsek setempat ya, biar dilakukan penanganan.
1: Terima kasih
0: Pak. Ya, Pak Yoni, saya juga terima kasih ya untuk informasinya.
1: Sama-sama Pak Yoni.
0: Oke, baik, siap. Hati-hati di jalan ya Pak.
1: Oke,
0: siap, hati-hati di jalan Pak. Assalamualaikum, selamat siang. Barusan saja bergabung Pak Yoni ya, Seru Cakra. Ini tadi menginformasikan bahwasanya ada kecelakaan itu yang melibatkan 4 kendaraan, di mana 3 mobil dan 1 motor. Informasinya ada kendaraan L300 muatan bibit lele dan terlihat adanya korban yang masih terjepit, Seru Cakra. Lalu lintas di sana tentunya cukup crowded karena posisi untuk muatan lelenya itu tumpah ruah, sehingga arus lalu lintas di sana juga cukup crowded ya, perlu diwaspadai juga. Teman-teman di ruang gatekeeper juga masih komunikasi dengan polsek setempat untuk mengatur lalu lintas di sana ya, tentunya agar arus lalu lintas kembali normal karena posisi untuk ketiga kendaraan itu masih di badan jalan.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta dalam suara.

0: Sesungguhnya kamu memiliki dua kelakuan yang dicintai oleh Allah, yaitu sabar dan tenang. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna jam 1 siang ya. Tentunya masih bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Tentunya perlu Anda ketahui seluruh cakra untuk di jalur utama Nganjuk Kediri ya. Tadi tepatnya di wilayah Tarokan Kediri ada insiden kecelakaan yang melibatkan 3 mobil dan 1 motor. Informasi yang kita terima tadi yang disampaikan oleh salah satu pendengar kita bahwasanya untuk posisi pengemudi L300 itu masih terjepit di lokasi. Anda yang melintas di jalur tersebut tentunya bisa menambahkan informasinya ya, kira-kira perkembangannya seperti apa, apakah sudah dilakukan proses evakuasi karena memang posisi ketiga kendaraan mobil tersebut dan satu kendaraan sepeda motor itu masih berada di lokasi, sehingga untuk kendaraan roda 4 itu agak susah untuk melintas. Namun kalau untuk kendaraan roda 2 ya bisa melintas, namun memang harus memelankan laju kendaraannya. Siang kali ini tentunya Anda masih bisa terus kabarkan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem, umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum Naria, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung. Sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus gak sadar. Gak ada gejala apa-apa, kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, gak terasa pusing, gak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7. Tensinya 140. Saya pesen CA, Gester sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum herbal Naria. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak, udah gak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah. Berkat herbal Naria, herb

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariyah terdekat. Untuk Anda seluruh cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang, untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Nariyah Ngoro. Lokasi berada di Jalan Raya Blimbing, Pulau Rejo, Dusun Marun, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Imbas adanya kecelakaan di wilayah Tarokan Kediri Selu Cakrah yang melibatkan 4 kendaraan ya. Tadi Pak Yoni mengabarkan ada 3 mobil yaitu Fortuner, kemudian pickup L300, lalu ada Kijang Super, dan ada kendaraan 1 sepeda motor. Terlihat dari video yang dikirimkan oleh Pak Yoni tadi, Selu Cakrah, posisi untuk muatan bibit lelenya yang dimuat dari L300 itu tumpah ruah di jalan, sehingga memang arus lalu lintas di sana tentunya sedikit crowded, harus bergantian ketika melintas karena ketiga kendaraan itu berada di badan jalan. Dan info terakhir tadi kita dapati bahwasanya untuk pengemudi L300 itu masih berada di lokasi dikarenakan terjepit sedulur cakra. Anda yang melintas di jalur tersebut bisa memberikan informasi ke kami, update-nya seperti apa. Tadi teman-teman di ruang gatekeeper juga sudah komunikasi dengan teman-teman kepolisian setempat. Dan diinfokan juga tadi sudah ada petugas kepolisian yang ada di sana. Anda yang melintas di jalur tersebut bisa kabarkan untuk informasinya ke kami melalui 0852-9001061. Cek informasi, gatekeeper Ima, silakan.
1: Yang di wilayah Jombang, karnaval yang diinformasikan oleh Mas Kopeng ya, di wilayah Sumber Mulyo Jogoroto Jombang, ini beliau menginformasikan untuk kantong parkir yang jika akan melihat Stonehurk begitu ya di sana, untuk parkirnya itu diberlakukan Rp10.000. Nah, kalau cek sound kemarin itu ada yang Rp5.000, ada yang Rp10.000.
0: Murah ya ini cek sound. Di sini saja terakhir kalau nggak salah cek sound itu Rp15.000.
1: Oh iya kah?
0: Iya, Rp15.000 itu.
1: Saya aja nggak pernah lihat kayak begitu, makanya saya kurang
0: makanya harus lihat dong ya. Iman, nanti biar gitu. Kamu merasakan kehorekannya gitu loh.
1: Ya coba kan? Ya sekali-kali.
0: Coba
1: ya,
0: sekali-kali gitu. Candu lo Ima, apalagi yang lagu penutup biasanya, waduh. Sangat
1: apa, tembak
0: candu.
1: Langit.
0: Bukan tembak langit, apa ya? Kalau enggak salah lagunya Seventeen itu loh, Ima. Apa ya, yang mana ya?
1: Saya juga kurang tahu.
0: Saya lupa malahan. Pokoknya kalau tidak salah yang lagunya Seventeen yang apa ya? Yang tahu Erika itu loh, tahu itu.
1: Oh iya, nantilah coba nanti dicari tahu dulu ya.
0: Iya, betul.
1: Terus informasi selanjutnya datang dari Mas Taufik menginformasikan untuk di wilayah Ngawi untuk suhunya ini 35 derajat Celcius di Ngawi. Waduh, lumayan panas ya ini.
0: Panas sekali ya.
1: Panas sekali di wilayah Ngawi.
0: Kipas-kipas ya, Mas Taufik.
1: Betul. Karena bahwasannya diinformasikan oleh Bapak Setiaris beberapa hari yang lalu bahwasannya untuk akhir-akhir ini tuh sekarang derajatnya enggak 34 lagi.
0: Berapa terusan?
1: 35, 36 maksimal ya itu. Dan ternyata di Ngawi ini nyampai maksimalnya di 35 derajat gitu. Ini ya.
0: Ini gara-gara ada Mas Taufik sih. Jadi panas deh.
1: Matahari tepat di atas langit ya ini. Dan untuk informasi selanjutnya kami dapatkan bergeser ya di wilayah Kota Kediri. Ini Ibu Nining menginformasikan untuk wilayah Simpang Lima Gumul ya, di Kabupaten Kediri ya, di Simpang Lima Gumul tidak terlalu ramai di hari ini jam 1 lebih 20. Dan untuk cuaca pun juga terpantau cerah di Simpang Lima Gumul, karena bahwasanya untuk acara yang tadi sudah Erika sounding sebelum Ima sounding sebelumnya bahwasanya untuk acara di wilayah Simpang Lima Gumul itu dimulai pada tanggal 9 September sampai 13. Jadi untuk siang hari ini tuh masih sepi saja, namun untuk di tanggal 9 sampai 13 di wilayah Taman Hijau Simpang Lima Gumul akan ditutup jalannya dari pagi sampai dengan malam hari ya Intan. Karena bahwasanya untuk yang di wilayah Simpang Lima Gumul itu taman hijaunya tuh ada panggung hiburannya juga, jadi pastinya tidak bisa melewati depan Taman Hijau SLG. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari Ibu Tati menginformasikan bahwasannya beliau lagi perjalanan ya ini dari wilayah Blitar menuju ke Nganjuk, saat ini sudah sampai di wilayah Sukomoro. Untuk arus lalu lintasnya lumayan lancar saja, tidak ada kepadatan ataupun kewaspadaan yang berarti begitu ya. Dan untuk cuaca hari ini di wilayah Nganjuk pun juga terpantau cerah, Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Euforia kemerdekaan ternyata di bulan September masih berlangsung ya. Kita dapatin informasi wilayah Jombang mulai hari ini sampai dengan besok seluruh cakra juga masih berlangsung ya. Ini tadi kita dapatin informasi bahwasannya untuk karnaval ya yang ada di wilayah Jombang juga sudah dimulai. Dan kita terima informasi bahwasannya besok juga ada juga. Tentunya beberapa titik jalur Jombang adanya dilakukan penutupan total ya, imbas adanya karnaval berlangsung di sana. Kabarkan terus perkembangannya seperti apa sedulur cakra di 0852 9000 1061.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Tentunya untuk di siang kali ini Anda masih bisa terus kabarkan ya perkembangannya seperti apa. Mengingat siang kali ini tadi ada insiden kecelakaan Selu Cakra, lokasi berada di wilayah Tarokan Kediri ya, yang melibatkan 4 kendaraan. Di mana itu kendaraan Fortuner, kemudian ada L300, kemudian Kijang Super, dan satu kendaraan sepeda motor. Informasi terakhir kita dapati untuk muatan lelenya itu sampai tumpah ruah ya, sehingga juga arus lalu lintas di sana cukup crowded. Dan posisi untuk 4 kendaraan tersebut itu masih berada di lokasi. Tentunya Anda masih bisa terus kabarkan perkembangannya seperti apa sedulur cakra di 0852 9001061.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Selasa pagi, 29 Januari 1907, suasana di Duku Bendungan Desa Barong, Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk terasa mencekam. Sebanyak 43 orang bersenjatakan keris, tombak, arit, parang dan batu menyerang pabrik gula Kucon Manis yang dikelola pemerintah Hindia Belanda. Warga desa meneriakkan berbagai kalimat protes agar pabrik ditutup. Bahkan berupaya menyerang buruh yang sedang bekerja. Gerakan rakyat Nganjuk melawan pemerintah Belanda itu dipimpin oleh Kiai Dermojoyo. Tokoh ulama ini murka pada kebijakan Belanda yang semakin menyengsarakan warga. Belanda yang sebelumnya sepakat menghapus aturan Landelijkstelsel atau sistem sewa tanah, ternyata ingkar janji. Apa yang terjadi justru sebaliknya. Uang pajak tanah semakin meningkat. Dari kelicikan Belanda inilah kisah yang populer disebut Geger Dermojoyo ini bermula. Keberanian Kiai Dermojoyo menentang Belanda sangat bulat karena terinspirasi dari kisah perlawanan Pangeran Diponegoro. Pihak kolonial Belanda tidak menyangka akan terjadi pertempuran sebab kondisi saat itu masih dalam suasana Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Akan tetapi, informasi adanya perlawanan ternyata bocor ke telinga Wedana Warujayeng. Wedana adalah jabatan saat era kolonial di bawah bupati. Sialnya, pejabat dari orang asli pribumi ini adalah kaki tangan kolonial Belanda. Perlawanan yang gagal dihentikan akhirnya dilaporkan ke asisten residen Nganjuk CCM Henry. Usai menerima laporan itu, Henry menuju ke pabrik gula Kucon Manis dengan membawa pasukan untuk menghentikan Dermojoyo. Namun tidak semudah itu menghentikan perlawanan tersebut. Para pejuang kembali menyerang Henry dan pasukannya secara brutal. Pihak Dermojoyo akhirnya berhasil memenangkan pertempuran di depan pabrik gula ini. Ketika mendengar kekalahan Henry dan pasukannya, pejabat lokal Belanda bernama E. Constan datang membantu dan mengerahkan pasukan tambahan. Namun, serdadu yang dipimpin oleh E. Constan juga kalah. Alhasil, Belanda memutuskan untuk mundur. Henry tidak tinggal diam dan kegagalan membendung serangan Dermojoyo. Henry lalu mengirim telegram meminta bantuan pasukan militer dari Surabaya. Permintaan itu langsung direspon secara cepat. Di siang harinya, serdadu bersenjata laras panjang datang dari Surabaya dengan menggunakan kereta api. Mereka turun di sebuah stasiun kecil, sebelah selatan Dukung Bendungan, lalu menuju pabrik gula Kucon Manis. Lewat gempuran pasukan militer Belanda bersenjata lengkap, baru gerakan Dermojoyo dapat dihentikan.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya baik, terima kasih Anda setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna ya. Bersama dengan saya Isatin yang akan melanjutkan tugas di shift siang kali ini. Saya bertugas tidak sendirian, ada Angga Sandi dan Danti Danila siap untuk menerima informasi dari Anda. Hari ini ada Karnaval beserta Sonhorek di Tanjung Kalang Ronggot Nganjuk. Kebetulan memang di desa saya ya, dan karena hari ini saya shift siang jadi tidak ikut berpartisipasi. Tahun-tahun sebelumnya juga nggak ikut berpartisipasi sih, hanya partisipasi lihat aja gitu. Untuk Anda yang akan melintas di sekitaran Tanjung Kalang Ronggot, nanti cari alternatif lain, bisa arah ke Juwet Ngeronggot ya. Ini tadi rekan-rekan masih coba komunikasi dengan Kapolsek Ngeronggot, Polres Nganjuk untuk dapat info lengkapnya. Karena kalau saya tadi sempat simpangan dengan rekan-rekan kepolisian, mungkin ada 10 hingga 20-an kepolisian yang turut ikut mungkin mengikuti atau menjaga agar selalu tidak ada kerusuhan begitu di Tanjung Kalang Ronggot. Hati-hati di perjalanan, karena tadi saya terima info juga ada insiden lalu lintas ya. Di mana ini? Di Tarokan Kediri kayaknya ya. Jadi mohon untuk hati-hati jalur utama sepertinya. Info desa Brambang yang melibatkan kendaraan L300, Super Kijang, dan sepeda motor. Terlihat kalau untuk mobil pick up yang bawa muatan jerigen besar isi ikan kecil-kecil itu rusak parah. Ada penumpang nih, sopir yang masih terjepit di sana ya. Aduh, ini semoga sudah terevakuasi ya. Baru saja sepertinya jam 12.49 kami nyampaikan ke teman-teman Polsek Tarokan sekitar jam 1 siangan tadi ya. Anda boleh tambahkan yang sudah melintas di sana, 0852 9001061.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: saya update informasi ke Denti, silakan.
1: Sorry Is, sebentar. Ini tadi masuk informasi dari Mas Koping ya, mau balik ke Jombang, masih di jalur Caruban Madiun, cuacanya panas terik sekali ya siang hari ini. Kalau untuk arus lalu lintas terpantau aman, lancar, tidak ada hambatan yang signifikan. Hanya saja ya cuacanya ini Is, memang di sini juga hari ini luar biasa panasnya.
0: Panas banget ya.
1: Panas sekali.
0: Saya tadi lagi
1: terik.
0: Mikir yang apa Son Hurkan itu terus mereka di belakangnya Son, waduh panasnya
1: iya,
0: gimana
1: betul.
0: Ya
1: betul, kita yang sebentar saja di jalan itu udah wah
0: pengen ini, cepet nyampe
1: betul, pengen cepat-cepat sampai ya di tempat tujuan, cepat ngadem kipasan, cari angin gitu ya Is ya. Ada waspada, hati-hati ya sedulur cakra, mungkin untuk Anda yang juga masih berkendara mengemudi, tetap jaga jarak aman dan juga jaga konsentrasi. Kemudian Iis, terkait dengan kecelakaan yang melibatkan 4 kendaraan, masuknya taruhan Kediri ya tadi ya, ada Fortuner, Kijang, L300 sama sepeda motor. Kalau komunikasi dengan pihak kepolisian, Iis, update terakhir lalu lintasnya sudah mulai normal kembali karena kendaraannya sudah dipinggirkan ya. Namun kalau untuk detail kondisi korban, kronologi dan juga laporan lengkapnya masih belum ada dari pihak kepolisian karena mereka juga masih olah TKP, menghimpun data dari saksi yang ada di lokasi juga ya Is. Yeah. Jadi mohon waktu untuk Anda yang mau melintas di lokasi masih diperbolehkan, hanya saja jaga jarak aman. Itu juga Is, sama perhatikan juga masih ada bekasnya itu ya. Karena yang L300 itu kan tadi muatan ikan lele, jadi tumpah muatannya. Tetap waspada, konsentrasi, pelankan laju kendaraan Anda, Is.
0: Baik, terima kasih Danti Danila Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9001061.
1: Studio Cakra, kami saat ini terhubung dengan Galaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo, terkait dengan upaya mitigasi karhutla di wilayah Nganjuk. Ini untuk Bapak sendiri, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke, terima kasih Mbak Ima, pendengar Radio Cakra yang berbahagia. Kami dari BPBD Nganjuk sudah melakukan informasi-informasi peringatan dini terkait dengan karhutla. Itu secara rutin lewat broadcast grup WA, juga di media sosial, baik di Instagram, Facebook, dan juga melakukan sosialisasi terkait kebencanaan di daerah-daerah yang rawan bencana, baik kepada masyarakat desa maupun instansi dan juga sekolah-sekolah di daerah mana yang rawan adanya bencana. Untuk wilayah Nganjuk ini ada beberapa daerah, itu ada di Tos, juga ada di Sawahan, ya, ada di Lengkong. Nah, itu wilayah-wilayah hutan itu semuanya sangat berpotensi adanya kebakaran hutan, utamanya di musim-musim kemarau seperti ini. Ini sangat potensi karena saya melihat ada beberapa titik api yang menjalar di hutan itu, ya.
1: Okay.
2: Iya, itu mungkin juga akibat kurang sadar masyarakat, contoh membuang puntung rokok itu sembarangan,
1: ya,
2: itu salah satu penyebabnya. Oke, kami berpesan dan mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk senantiasa selalu waspada dan berhati-hati, dan untuk tidak membakar baik itu sampah atau membakar yang apapun yang sudah terbakar di area dekat pemukiman maupun dekat hutan, yang nantinya juga berdampak bisa mengakibatkan kebakaran. Kalau di hutan juga bisa merambah ke pemukiman-pemukiman warga. Oleh karena itu, yaitu jangan membakar sembarangan. Jangan membakar sembarangan. Dan pastikan api sudah dalam keadaan padam ketika ditinggal. Ya. Di seperti ini kan Nganjuk kan juga kota angin.
1: Iya.
2: Nah, ini sangat berbahaya manakala membakar di siang hari. Nah, ini sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu lebih baik jangan bakar-bakar. Jangan bakar-bakar gitu. Terkait dengan kebakaran ini bisa langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran yang Kabupaten Nganjuk. Juga bisa menghubungi di pusdalno kami, di polsek kami, bisa banyak lihat di WA atau di Instagram kami yang nomornya sudah ada itu, bisa menghubungi secara langsung di pusdalno kami. Kami akan bisa juga berkoordinasi dengan dinas terkait, utama dinas pemadam kebakaran.
1: Oke, Pak, siap. Terima kasih.
2: Terjadi sewaktu-waktu ada kebakaran.
1: Betul, siap. Terima kasih banyak, Je, Bapak, untuk waktunya.
2: Sama-sama, Mbak Imang.
1: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Yes, rujakan Anda yang masih di perjalanan nanti boleh ditambahkan kembali lewat 0852-9001061, termasuk juga yang sudah melintas di sekitaran jalur Tarokan Kediri. Adanya insiden lalu lintas antara mobil pick up, kemudian juga antara sepeda motor dan juga mobil pribadi. Semoga tidak ada korban jiwa. 0852-9001061 untuk Anda berbagi informasi.

Bulan memang sudah masuk di September, Sri Cakra, tapi perayaan masih cukup banyak ya. Karena memang saat bulan Agustus itu tidak kesemuaan dari acara itu selesai begitu. Ada juga yang lebih mengambil di belakang agar penonton lebih banyak, tidak banyak bentrok, serta juga lebih longgar begitu ya. Bagaimana dengan daerah Anda? Apakah juga masih ada perayaan menyambut Agustus begitu walau bulannya sudah September? Nanti boleh diinfokan di 0852 9001. Saya Isatin yang masih menemani aktivitas Anda.

0: Orang-orang yang bersabar dalam kesempitan termasuk orang yang berbuat kebajikan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Saya saat ini yang masih menemani aktivitas Anda untuk di jam 2 siang lebih 4 menit Sudut Jakra, ada Danti Danila dan Angga Sandi siap untuk menerima informasi dari Anda. Yuk kabarkan apabila ada informasi menarik sekitar Anda serta juga kewaspadaan-kewaspadaan yang perlu sekali untuk dihindari oleh Sedulur Jakra yang lain. 0852 9001061. Sedulur Jakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Herbal nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Bagor Nganjuk. Alamatnya Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Untuk lokasinya tepat depannya pos polisi Timbangan Guyangan, ada di sisi utara jalan.

0: Saya update informasi ke Angga, silahkan.
1: Baik, Iis, ini ada kabar dari Pak Muhammad. Melaporkan ada kemacetan sekitar 20 km di kawasan arah ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Nah, ini juga beliau mendapatkan informasi, juga mendapatkan kabar ada driver yang meninggal saat antrian di Ketapang. Lalu ada informasi bahwa hari ini juga ada penutupan PHBN di kawasan Kecamatan Kertosono Nganjuk. Nah, ini untuk acaranya nanti malam ada bazar, Iis. Jadi untuk para sedulur cakra yang mau ke bazar bisa langsung mengunjungi ke kawasan Kertosono untuk acara bazar dan penutupan PHBN di kawasan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Untuk terkait hal tersebut, kita juga sudah terhubung dengan Bapak Widi Cahyono selaku camat dari Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Iis.
0: Terima kasih informasinya, Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sudah tersambung dengan Bapak Camat Kertosono, ada Bapak Widi Cahyono SSTP. Selamat siang, Pak Widi.
4: Selamat siang, Mbak Is. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak, ya?
4: Alhamdulillah, sehat. Semoga Mbak Is dan juga seluruh Radio Cakarisna juga diberikan kesehatan.
0: Amin, pangestunipun. Pak Widi, hari ini hari terakhir nggih bazar kecamatan di Kertosono.
4: Betul, Mbak Is, dan juga seluruh pemirsa Radio Cakarisna akan menginformasikan bahwa hari ini adalah merupakan hari terakhir dari kegiatan Festival 17-an Bazar dalam rangka peringatan HUT RI yang ke-81 Kecamatan Kertosono.
0: Oke, baik. Yang terakhir hari ini, bazarnya dimulai jam berapa sampai jam berapa, Pak? Apakah masih sama dengan kemarin?
4: Kami rencanakan untuk hari ini kegiatan dimulai dari jam 16.00 atau jam 4 sore. Kami isi dan beberapa kegiatan penampilan-penampilan.
0: Oke, ya. Berarti penampilan-penampilan itu nanti yang menjadi penutup dari PHBN ya, Pak, ya?
4: Iya, betul. Jadi ada penampilan-penampilan mulai dari siswa PAUD, TK, kemudian SD, SMP, kemudian SMA, dan juga sanggar-sanggar tari yang ada di wilayah Kecamatan Kertosono.
0: Oke, baik. Secara umum seluruh rangkaian PHBN di Kecamatan Kertosono bagaimana, Pak? Berjalan sesuai dengan rencana kah? Lancar?
4: Alhamdulillah, secara umum kegiatan PHBN berjalan dengan lancar. Penampilan-penampilan, potensi-potensi bisa ditampilkan, dan juga yang terpenting adalah UMKM bisa mendapatkan manfaat dari adanya kegiatan-kegiatan PHBN di wilayah Kecamatan Kertosono.
0: Betul, geng-geng. Jadi agar ekonomi juga bisa berputar ya, Pak, ya, di daerah Kertosono. Oke, harapan setelah selesainya seluruh agenda ini apa, Bapak? Monggo.
4: Harapan kami ke depan tentunya dengan rasa syukur atas nikmat kemerdekaan yang sudah diberikan, ke depan kita menjadi lebih baik, berdaulat, aman, dan sejahtera, sehingga bisa lebih maju ke depannya. Ya, seperti itu.
0: Oke, baik. Berarti tahun depan tidak jauh sama dengan kegiatan hari ini ya, Pak, ya?
4: Mudah-mudahan harapan kami seperti itu.
0: Amin, GG. Yang terakhir mungkin ada pesan ke masyarakat atau ajakan untuk menghadiri penutupan dari bazar dan PHBN di Kertosono. Monggo.
4: Inji. Sebelumnya kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh elemen masyarakat Kecamatan Kertosono yang telah berpartisipasi, menyumbang, dan kemudian mendukung seluruh kegiatan. Dan kami berharap monggo nanti sore kita ramaikan kegiatan penutup dalam rangka peringatan HUT RI di halaman kantor Kecamatan Kertosono dengan tampilan-tampilan tari, kemudian ada musik dan juga musik keroncong yang sebagai penutupnya nanti.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Widi. Selamat melanjutkan aktivitas.
4: Terima kasih, baik.
0: Sami-sami. Assalamualaikum, Mbak Widi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Camat Kertosono Nganjuk, Bapak Widi Cahyono SSTP, terkait dengan hari terakhir ya bazar Kecamatan Kertosono sekaligus penutupan rangkaian PHBN.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Lagu ini tadi judulnya Terminal Tirtonadi ya, Surajakra. Nah, Terminal Tirtonadi itu bertempat di Solo ternyata ya. Jadi yang menyanyikan Sasha Arhisna yang baru saja saya putarkan versinya Sasha. Ada juga versi dari Didi Kempot. Nah, ini tadi saya milih satu yang dibawakan Sasha. Ada yang mendengarkan 106,1, bagaimana? Sudah sampai mana perjalanannya? Lancar ya, tanpa ada hambatan. Barangkali tadi sempat melintas di kawasan Tarokan yang ada insiden lalu lintas antara mobil pickup dengan mobil pribadi. Pickup ini muat ikan ya, sepertinya ikan lele kalau tidak salah. Dari foto yang dikirimkan ada jerigen besar juga yang sudah banyak yang sobek-sobek ya, hingga muatannya itu berceceran begitu. Anda boleh tambahkan juga nanti untuk informasinya. Saya ke gatekeeper dulu. Angga, silakan.
1: Ada informasi dari Mas Kopeng sini mengabarkan besok ada karnaval tempatnya di Sumber Mulyo, Jogoroto, Jombang.
0: Oke.
1: Ini untuk karnavalnya ini ada sekitar 22 sound system, Is. Ini ramai sekali. Jadi untuk hari ini juga ada Jackson. Dan juga untuk karnavalnya besok. Lalu ini Mas Kopeng juga mengabarkan rutenya. Untuk karnavalnya start jam 7 pagi di kantor desa Sumber Mulyo, Kecamatan Jogoroto, Jombang. Ini dari kantor desa lalu menuju ke kawasan Dusun Babang. Jadi tidak memakai jalan utama ya Is ya, untuk karnaval pada besok pagi ini di Jogoroto, Jombang. Mas Kopeng juga mengabarkan ini sedang menyuci pickup untuk besok, karena Mas Kopeng juga kebetulan jadi panitia bagian membawa konsumsi. Ini untuk karnavalnya diikuti oleh 28 tim atau 28 kelompok dan juga ada 22 sound system. Sound systemnya tapi tidak huruk sih, 12 sub ini. Tapi sudah lumayan, sama dengan 24 box sound yang belum middle-nya ditambahin lighting juga, kata Mas Kopeng.
0: Baik.
1: Lalu ada informasi ini dari Pak Bobi, perjalanan dari Kediri menuju ke Warjayeng melintas di kawasan Gondang Legi Prambon, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar pada siang hari ini. Ada Mas Dito, perjalanan dari Pace menuju ke Nganjuk Kota melintas di kawasan Batembat Pace, arus lalu lintasnya juga lancar. Ada lagi informasi masuk dari Mbak Dwi dari Karangsemi Gondang menuju ke Nganjuk Kota melintas di kawasan Lundo, mengabarkan untuk arus lalu lintas di kawasan Lundo saat ini masih ramai lancar, belum terpantau ada peningkatan volume kendaraan dan juga terpantau sedikit tidak ramai seperti biasanya karena hari ini juga hari Sabtu weekend, jadi tidak banyak orang yang sedang perjalanan untuk kerja. Ada Mas Taufik dari Ngawi mengabarkan suhunya untuk siang menjelang sore hari ini tambah panas lagi. Ini suhunya 36 derajat Celcius sih pada jam 2:20 ini. Lalu ada info satu lagi ini dari Pak Joko, perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke Bojonegoro melintas di kawasan Rejoso, tepatnya di sebelum Waduk Semantok, arus lalu lintasnya juga dipantau lancar, cuaca masih panas sih.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Suru Cakra, informasi yang kami terima saat ini ya, Suru Cakra. Jadi di pelabuhan Ketapang itu lumayan antriannya panjang sekali. Antrian kendaraan menuju pelabuhan Ketapang kembali memakan waktu hingga berjam-jam. Ada seorang sopir truk bahkan mengaku membutuhkan sekitar 10 jam untuk menembus kepadatan dari kawasan Klatak hingga dermaga Bulusan. Lamanya waktu tempuh bukan hanya membuat pengiriman logistik ini terlambat, tetapi juga mengerek biaya konsumsi dan BBM yang harus ditanggung selama terjebak antrian tersebut. Salah satu sopir asal Banyuwangi atas nama Agus mengalami sendiri panjangnya antrian tersebut saat mengangkut semen menuju ke Bali. Dia berangkat dari kawasan Klatak sekitar jam 7 malam. Namun, hingga jam 6 pagi lebih 30 menit, Agus baru tiba di kawasan Dermaga Bulusan. Perjalanan yang semestinya menjadi bagian dari proses pengiriman barang berubah menjadi penantian panjang sebelum bisa melakukan perjalanan dengan kapal. Bagi sopir truk, waktu menjadi bagian penting dalam rantai distribusi. Setiap jam yang terbuang di jalan berarti tambahan konsumsi, bahan bakar, dan kebutuhan makan selama di perjalanan. Agus mengatakan kepadatan menuju pelabuhan Ketapang bukan persoalan baru. Kondisi serupa disebut berulang sehingga menurutnya perlu segera dicarikan solusi. Pasalnya, dalam antrean tidak berhenti pada kemacetan lalu lintas. Pengiriman barang ikut terdampak karena kendaraan tidak bisa bergerak sesuai dengan jadwal. Keterlambatan tersebut berpotensi membuat rantai distribusi ikut bergeser. Sopir harus menunggu lebih lama, kendaraan mengkonsumsi BBM lebih banyak, sementara barang yang dibawa membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk sampai di tujuan. Situasi tersebut menjadi beban tersendiri bagi para sopir, terutama kendaraan logistik yang harus mengejar jadwal antar pulau. Kepadatan di sekitar pelabuhan Ketapang juga tidak terlepas dari pergerakan truk logistik yang memilih menggunakan jalur Bali untuk menuju ke Lombok. Salah seorang sopir asal Pasuruan, Yunus Mahmud, mengaku memilih rute tersebut karena mempertimbangkan kepastian waktu penyeberangan. Menurutnya, antrean di lintasan ASDP Ketapang Gilimanuk memang menjadi konsekuensi yang harus dihadapi. Namun keberangkatan kapal di jalur tersebut dinilai lebih mudah diperkirakan. Pilihan rute tersebut menunjukkan bahwa bagi pelaku angkutan logistik, kepastian waktu menjadi faktor penting selain sekedar jarak tempuh. Jalur yang lebih ramai sekalipun tetap dipilih apabila jadwal penyeberangan dinilai lebih jelas. Tidak hanya berhenti dari antrian yang panjang, Sri Cakra, baru saja tadi ada pendengar yang menyampaikan kabar seorang driver meninggal saat antrian di Pelabuhan Ketapang. Diperkirakan meninggalnya beberapa jam yang lalu. Nah, ini kami juga masih coba mencari informasi lebih detail terkait dengan identitas dari korban meninggal dunia ini. Kira-kira apakah ada penyakit bawaan atau ada dugaan lainnya ya? Tunggu terus informasinya di 0852 9001061.
3: Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1, klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: Jam 2 siang lebih 33 menit, Sudu Cakra. Saya update informasi ke Danti, silakan.
1: Sampai dengan awal bulan September, ternyata agenda BHBN ini masih belum ada habisnya ya, Is ya. Ini masih banyak. Hari ini juga ada penutupan basar dan PHBN di wilayah Kertosono Nganjuk. Lokasinya itu ada di halaman kantor Kecamatan Kertosono. Jadi bagi yang belum tahu, ini kalau dari terowongan kereta di Kertosono Jalan Ayani, nah itu ada gang kecil masuk ke arah timur ya, arah Sungai Brantas, di situ lokasinya. Kemudian informasi terakhir, tadi itu sempat ada yang menanyakan bagaimana update kondisi jalur di wilayah Taroan Kediri usai terjadinya kecelakaan tadi, Iis. Kecelakaan yang melibatkan 4 kendaraan, ada L300, mobil Kijang, Fortuner, dan 1 sepeda motor. Kalau update terakhir dari pihak kepolisian, ini informasinya jalur sudah berangsur normal kembali. Hanya saja, ini masih banyak material bekas kecelakaan, bekas benturan antar kendaraan ya, yang masih berceceran. Jadi harap waspada, hati-hati khususnya untuk kendaraan roda 2. Ada juga tadi Mas Kopeng ini menikmati lagu yang diputarkan sama Iis. Ini apa kok ini? Asik judulnya apa sih, Is?
0: Mengapa?
1: Iya, ini Mas Kopeng juga tetap monitor pantau Cakra Krisna ya. Video terakhir sebentar. Ini baru masuk Mas Kopeng, saya dengarkan ya. Cuacanya panas, sudah masuk wilayah Sukomoro Nganjuk, sentra bawang merah ya. Pasar bawang merah, ini di sana lalu lintasnya juga ramai, Is. Kondisi cuaca terik sampai dengan siang hari ini, Is.
0: Baik, terima kasih Danti Danila, gatekeeper. Oke, lanjut ke Angga. Sorry gak kelihatan saya. Aduh, monggo Angga.
2: Baik, ada informasi masuk ini dari Mas, dari Pak Tio. Beliau menambahkan video untuk arus lalu lintas di TKP kecelakaan di Kecamatan Tarokan Kediri atau Jalan Raya Kediri Nganjuk saat ini juga sudah lancar. Ada beberapa petugas keamanan yang sedang mengatur lalu lintas di kawasan tersebut atau tepatnya di TKP kecelakaan tadi. Dan juga untuk kendaraan yang terlibat kecelakaan saat ini juga sepertinya sudah terevakuasi secara bergantian, Is. Dan ini

0: termasuk Jalan Pahlawan menjadi salah satu jalur alternatif atau yang di ada di dalam skema rekayasa arus lalu lintas. Maka dari itu untuk Jalan Pahlawan saat ini volume kendaraan juga meningkat, akhirnya menimbulkan kepadatan. Ada informasi lagi ini dari Agung, ini menambahkan informasi judul lagunya Mengapa, Mbak Iis.
1: Sebentar,
0: betul
1: ini
0: Agung.
1: Judul lagunya Mengapa. Nah, lanjutannya Agung, Mengapa Hatiku Merasa Merana.
0: Nah, itu penggalan liriknya ya Iis ya.
1: Nanti cari ya di YouTube, diputar lagi. Soalnya kalau saya muter lagi nggak bisa ini. Harus seminggu lagi.
0: Nah, harus nunggu hari Sabtu lagi ya.
1: Iya.
0: Ini untuk playlist seminggu sekali ya ini. Ada informasi lagi masuk disampaikan oleh Mas Rian. Ini perjalanan dari Jombang menuju ke Nganjuk. Sekarang sudah sampai di kawasan Tugu Marsina. Arus lalu lintasnya juga lancar. Ada Mbak Maya ini dari Mojokerto menuju ke Surabaya. Untuk arus lalu lintas sekarang sudah sampai di kawasan Mojokerto, bypass Mojokerto. Arus lalu lintas lancar, sedang menunggu kereta melintas di kawasan bypass Mojokerto. Cuacanya panas sekali. Ada lagi Mas Bayu dari Kediri menuju ke Nganjuk. Sekarang sudah sampai di kawasan Candirejo Loceret, tepatnya di SPBU Candirejo. Arus lalu lintasnya juga lancar. Nganjuk saat ini tidak terlalu panas seperti kota-kota sebelah. Is.
1: Baik, terima kasih Angga dan Danti Danila.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, Dike Sabrina Mengapa ya untuk judulnya. Suri Cakra yang mendengarkan via aplikasi streaming maupun radio analog, yuk boleh disapa kembali jalur yang Anda lalui bagaimana. Semoga tidak ada hambatan ya. Nanti boleh diinfokan di 0852 9001061.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Embung Estu Mulyo Nganjuk. Kali ini saya sedang berkunjung ke Embung Estu Mulyo Nganjuk. Embung Estu Mulyo Nganjuk terletak di Desa Bulurejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Sekitar 25 km dari tengah kota Nganjuk. Jika kita berangkat dari pusat kota Nganjuk, dapat ditempuh dalam waktu sekitar setengah jam saja.

0: Embung Estumulyo Nganjuk memberikan pemandangan yang sangat memukau, tidak kalah dengan tempat-tempat wisata lainnya. Di Embung Estumulyo Nganjuk terdapat perahu getek atau perahu dari bambu. Apabila menemui perahu ini, kita bisa berfoto-foto ria dengan background pemandangan yang keren. Di Embung Estumulyo Nganjuk, kita juga akan berjumpa beberapa warga yang sedang memancing seperti di bendungan-bendungan lainnya.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, saat antrian di Pelabuhan Ketapang ini sangat panjang. Pergantian nahkoda PT ASDP Indonesia Ferry Persero Ketapang Gilimanuk terjadi di tengah kemacetan yang belum kunjung terurai. Arief Eko Kurniansah yang baru sekitar 6 bulan menjabat sebagai General Manager ASDP Ketapang ini resmi digantikan Media Syahrianto Heriawan pada hari Jumat kemarin, saat antrean kendaraan bahkan sempat mengular hingga 12 km dan mengganggu berbagai aktivitas warga di Banyuwangi. Pergantian pimpinan tersebut menjadi sorotan karena terjadi ketika lintasan Ketapang Gilimanuk ini menghadapi tekanan arus kendaraan dan logistik. Kemacetan yang berlangsung berhari-hari tidak hanya menghambat mobilitas penumpang, tetapi juga merembet ke sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, hingga pertanian. Arief Eko sendiri mulai memimpin ASDP Ketapang sejak awal Maret 2026. Dia menggantikan Ardi Eka Pati. Dengan pergantian terbaru ini, masa jabatan 3 GM terakhir ASDP Ketapang tercatat relatif singkat dan nyaris tidak ada yang bertahan hingga 7 bulan. Usai serah terima jabatan, Sertijab Media Syahrianto Heriawan langsung menempatkan persoalan kemacetan sebagai prioritas utama. Dia menyebut penyelesaian antrian kendaraan membutuhkan sinergi lintas instansi. Koordinasi akan dilakukan bersama dengan BPTD, KSOP, Kepolisian, Denpom, serta Dinas Perhubungan. Skema TBB diharapkan dapat mempercepat siklus kapal pelabuhan. Kapal yang tiba di dermaga diarahkan segera melakukan bongkar muat, kemudian kembali berangkat sehingga waktu tunggu dapat ditekan. Langkah tersebut menjadi penting karena tekanan arus kendaraan dan logistik di lintas Ketapang Gilimanuk terus meningkat. Update informasi ke Angga.
1: Ada informasi dari Pak Taufik. Beliau dari Berbek Nganjuk menuju ke Kediri, melintas di kawasan Mojoroto, arus lalu lintas ramai lancar. Mengabarkan juga tadi pas melintas di kawasan Jalan Bandar Lor yang tembus ke arah Jalan Penanggungan, saat ini masih ditutup total karena ada bazar di kawasan tersebut. Lalu juga di kawasan Tarokan Kaliboto ada juga persiapan karnaval yang melintas di Jalan Desa namun dekat dengan jalan utama. Untuk kawasan Mojoroto saat ini dilaporkan oleh beliau, jalan raya masih lancar, belum ada peningkatan volume kendaraan dan kepadatan pada menjelang sore hari ini. Lalu ada informasi dari Mas Doni, ini perjalanan dari Kediri juga menuju ke Tulungagung. Sekarang sudah sampai di kawasan Pondok Lirboyo, arus lalu lintasnya lancar. Ada Mbak Rina ini mengabarkan di kawasan Jetiswarjeyeng untuk sore hari ini arus lalu lintasnya lancar, juga cuaca masih panas namun anginnya cukup kencang sekali. Mas Kopeng juga mengabarkan untuk angin Negoro Angin Nganjuk. Masuk kawasan Tugu Marsinah anginnya sangat kencang. Jadi untuk pengendara yang melintas di kawasan Nganjuk, terutama untuk di kawasan Lundo hingga Sukomoro, harap berhati-hati karena di area tersebut merupakan area persawahan dengan angin yang cukup kencang tanpa halangan ya Sedulur Cakra. Lalu ada informasi juga ini dari Mas Eko melaporkan untuk sekitaran Peserut Sukomoro juga lancar arus lalu lintasnya. Ada Mas Budi, ini melaporkan di Bypass Mojoagung untuk arus lalu lintas arah ke Nganjuk saat ini juga masih lancar dan cuaca masih panas, anginnya juga lumayan kencang, Iis.
0: Terima kasih, lanjut Danti.
2: Iis, jangan lupa ya informasinya malam ini, jadi malam minggu itu akan berlangsung Adiaksa Negeran 2026 ya. Jadi sejumlah ruas jalan di wilayah Nganjuk Kota itu akan menjadi bagian dari rute lari yang akhirnya berpotensi mengalami kepadatan dan pengalihan lalu lintas. Karena larinya ini rutenya 5 km ya, jadi dari alun-alun Nganjuk nanti melintas di wilayah Nganjuk Kota, depannya Miniso, kemudian habis itu belok kiri ke Jalan Yosudarso, depannya SMP Negeri 5 Nganjuk, Kemudian lurus, belok kiri lagi, depannya Gacoan, depannya Dinas PPKB Jalan Diponegoro, kemudian belok kanan Jalan Megantoro, kemudian SMP Negeri 3 Nganjuk belok kanan, ini SD Aisyah 1 Nganjuk, kemudian lurus lewat di Jalan Imam Bonjol, belok lagi ke arah kanan di Jalan Trunojoyo, nanti melintas di depannya Olivia Bakery, lewat Jalan Anjuk Ladang, Jalan Ahmad Yani, dan kembali ke alun-alun lagi. Jadi start dan juga finishnya itu alun-alun ya Is ya. Harap waspada, hati-hati. Hari ini akan digelar Adiaksa Negeran 2026 di wilayah Nganjuk Kota. Jadi beberapa ruas jalur seputaran alun-alun Nganjuk kemungkinan akan mengalami kepadatan lalu lintas. Nanti coba kami hubungi juga dari rekan-rekan kepolisian ya, untuk pengaturan maupun pengalihan lalu lintasnya. Ada juga tambahan informasi Mas Koping, ada video semalam dikirimkan oleh teman beliau. Ini ternyata ada kendaraan yang ngeblong, tidak mau antri. Lokasinya ada di Jalan Situ Bondo Banyuwangi ya. Ini masuknya Kecamatan Wongsorejo East. Ini ternyata masih banyak sekali kendaraan-kendaraan yang tidak mematuhi peraturan, tidak menghargai pengguna jalan yang lain, dan lebih mementingkan kepentingan sendiri. Ngeblong jalur yang dari arah berlawanan, ini akhirnya mengakibatkan kepadatan dan juga yang lainnya susah untuk melintas. Semoga hal ini tidak terulang kembali, semoga menjadi pembelajaran untuk rekan-rekan driver dan juga pengguna jalan yang lainnya, Iis.
0: Baik, terima kasih Danti dan Angga Sandi.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, antrian panjang itu juga tidak terlepas dari penyebab adanya pembangunan di sana ya. Jadi ASDP juga menyiapkan langkah yang lebih panjang melalui peningkatan kapasitas infrastruktur pelabuhan, percepatan pembangunan dan peningkatan kapasitas dermaga, yakni dermaga ponton serta movable bridge menjadi bagian dari strategi tersebut. Kapasitas dermaga Gilimanuk ditargetkan meningkat sebelum periode tahun baru. Sementara peningkatan kapasitas dermaga di Ketapang diproyeksikan rampung sebelum masa angkutan lebaran nanti. Kebutuhan penambahan kapasitas itu semakin mendesak karena volume arus logistik tercatat meningkat sekitar 12% hingga 16% dibandingkan bulan sebelumnya. Dengan pertumbuhan itu, kapasitas layanan penyeberangan dituntut mampu mengimbangi lonjakan kendaraan tanpa kembali memindahkan beban antrian ke jalan raya di kawasan pelabuhan. Saya ke Brelfon, halo, selamat siang jelang sore.
5: Selamat siang menjelang sore.
0: Mas Azri lagi di mana ini?
5: Lagi muter-muter kampung, Mbak.
0: Loh, ada lomba kampung toh kok diputerin ini?
5: Iya. Soalnya jalur yang mau dilewati ditutup total.
0: Ini yang di mana, Mas?
5: Di sekitaran Ploso mengarah ke Tapen Gedek.
0: Oh, lah kenapa kok ditutup? Ada apa itu?
5: Saya tadi sempat berhenti. Tanya sama Pak Polnya, katanya, kenapa Pak kok ditutup kok mendadak, men, gitu. Dikarenakan ada horekan, katanya gitu.
0: Horekan.
5: Terus gimana itu?
0: Ya, dilewatin nggak bisa. Itu kan selalu nutup jalan, toh. Lanjut dengan dari arah mana ini tadi?
5: Dari arah Jombang mau ke Gedek, Mbak.
0: Oh, mau ke Mojokerto.
5: Nah, itu harusnya tinggal lurus saja, kan. Lebih dekat lah, ini disuruh muter-muter sampai kabuh ini kayaknya.
0: Baik, ini panjang berarti?
5: Oke, lumayan.
0: Berarti ada petugas ya Mas ya, yang langsung arahin?
5: Untuk yang pertama tadi di sekitaran flyover Ploso itu, itu saya diizinin, ya udah Mas, cepat buruan mumpung belum mulai kan gitu. Lah tiba di tengah-tengah ada petugas lagi ternyata.
0: Oh, berarti dan udah masuk tengah.
5: Saya izin sudah dibuang. Tidak diperbolehkan.
0: Dari buang
5: akhirnya
0: lagi.
5: Ini masuk kampung-kampung. Semoga aja ini aman.
0: Ya. Masih panjang tapi kelihatannya ya, Mas.
5: Belum mulai.
0: Tujuannya di gede. Ini nyampe kampung kan jauh, Mas.
5: Iya, ini muter-muter kita akhirnya lewat dalam-dalam ini, lewat sawah-sawah.
0: Wah, belasuk-belasuk gitu ya.
5: Ya, tapi kayaknya alhamdulillah untuk mobilnya aman sih, soalnya depan ini dikawal sama truk molen yang tinggi.
0: Oh.
5: Jadi mungkin lebih aman.
0: Jadi kalau semisal depan ada apa-apa ya, truknya kan ikut berhenti toh pastinya.
5: Ya pastinya berhenti dulu mbak.
0: Nah,
5: jadi
0: iya.
5: Saya lebih aman.
0: Jadi ngikut aja.
5: Iya betul.
0: Umpuk bawang mas.
5: Umpuk bawang, anak bawang.
0: Oke, nggak hujan ya mas ya di sana?
5: Untuk panas masih di 32 derajat tadi ya sekitaran Jombang dan lalu sampai pelosok ini. Sudah naik di 34 lagi.
0: Cukup panas. Oke, baik-baik. Siap. Ada tambahan yang disampaikan, Mas? Mungkin imbauan agar nggak lewat jalur mana, gitu?
5: Iya, mungkin imbauannya untuk pengendara yang mau ke Mojokerto via Tapen Gedek. Untuk jalur dari flyover Ploso mengarah ke Gedek itu ditutup total, jadi mending lewat via tol atau enggak gitu lewat Kabuh ya yang dari utara itu. Mungkin lewat situ aja lebih aman gitu daripada nanti ini dibuang kayak saya ini.
0: Oke, mending lewat tol atau kalau enggak
5: Yang dari utara mending lewat Kabuh itu arah ke timur, jadi nanti tembusnya Pasar Tapen itu.
0: Arah ke timur nanti tembusnya di Pasar Tapen.
5: Tapen. Iya, itu bisa.
0: Oke, baik Mas Azril, terima kasih info pentingnya ya.
5: Ya, Mbak, terima kasih kembali.
0: Hati-hati di jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cakra Krisna 106.1. Warta dalam suara.
0: Flyover Ploso Jombang arah ke Gedek itu ditutup total, Sri Cakra. Anda kalau dari arah utara mending lewat jalur Kabuh ya, arah timur nanti tembusnya di Pasar Tapen. Atau Anda bisa akses jalur tol saja daripada terjebak kemacetan yang lama atau malah dialihkan di jalur-jalur dalam yang kurang jelas nanti endingnya seperti apa. 0852-9001-061 barangkali Sri Cakra punya solusi juga. Info dari Mas Azril tadi bisa menambahkan agar nggak lewat jalur tersebut, dekatnya lewat mana begitu. Atau Anda juga warga Jombang yang sekarang sedang merayakan PHBN dengan karnaval. Saya Isatin masih menemani aktivitas Anda.

0: Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Zuri Jakra, kabar yang kami terima imbas insiden lalu lintas di Tarokan Kediri tadi. Ini ya, untuk lalu lintas juga macet begitu ya. Jadi kalau Anda melintas di jalur Tarokan Kediri, arah ke Nganjuk maupun arah ke Kediri, kabar yang kami terima dari Mas Tio Perdana Putra, itu sekarang macet ya. Jam berapa ini? Jam 2 siang lebih 22 menit tadi. Mungkin dalam proses evakuasi ya. Dan insiden kecelakaan itu terjadi antara 3 kendaraan, mobil pickup dan juga mobil pribadi. Sepertinya juga ada sepeda motor juga ya. Tadi mobil pickup ada sopir yang terjepit begitu. Nah, yang paling utama sopirnya bisa dikeluarkan dulu atau dievakuasi sehingga bisa segera dibawa ke rumah sakit ya. Kalau video dari Mas Tio per jam setengah 3 sore tadi masih macet, dan untuk mobil pickup juga sudah dipinggirkan. Namun di jam 3 sore pas ini bagaimana Suri Cakra yang sudah melintas di sana? Anda boleh tambahkan. Saya Isatin bersama Danti serta Angga Sandi. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Udia dari Prambon Temu 2 RT 4 RW 2 Kabupaten Sidoarjo. Saya menderita sakit lambung dispepsia udah 3 bulan. Waktu saya makan itu sakit, minum sakit, mau apa aja itu sakit. Saya pertama kali saya minum Nariah Gester sama CA 10 tetes masih kurang, saya tambah lagi 15 tetes baru merasakan agak enak. Herbal Nariah, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah kisah atau cerita yang langsung dibagikan oleh pemanfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Nah, Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan salah satunya di Banyakan Kediri. Anda kalau dekat dengan Wiata Herbal Nariah Banyakan, bisa sekali ya. Di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron, Anda ke barat, kurang lebih 50 meter, ada di sisi utara jalan.

0: Tidak hanya di Tarokan Kediri yang mengalami kemacetan, Sri Jakarta imbas adanya insiden di flyover Ploso arah ke Mojokerto ya, arah ke Gedek, ini juga ditutup total. Ini Anda harusnya atau lebih baik lewat jalur tol, atau kalau dari arah utara bisa lewat jalur Kabuh arah ke timur, nanti tembusnya di Pasar Tapen. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan tim Radio Jaringan.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Seorang laki-laki berusia 25 tahun di Kabupaten Nganjuk diamankan polisi karena diduga melakukan pencabulan terhadap seorang balita. Kasus tersebut kini dalam penanganan aparat kepolisian, sementara korban mendapat pelindungan dan pendampingan sesuai kebutuhannya. Terduga pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Polisi melakukan proses penyidikan untuk mengungkap secara jelas rangkaian kejadian serta memastikan seluruh fakta dalam kasus tersebut. Atas dugaan tindak pidana yang dilakukan, pelaku terancam hukuman pidana penjara hingga 15 tahun lamanya. Kasus ini kembali menjadi perhatian terhadap pentingnya perlindungan anak, khususnya dari ancaman kekerasan dan kejahatan seksual. Masyarakat diimbau meningkatkan pengawasan terhadap anak, serta segera melapor kepada pihak berwenang apabila menemukan dugaan tindakan yang membahayakan keselamatan dan hak dari anak.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
4: Halo, selamat sore. Anda kembali menyimak program Jaring Radio bersama saya, Ima Lana. Sebanyak 58.000 kepala keluarga di Kabupaten Pacitan masuk kelompok desil bawah. Berdasarkan data terbaru Dinas Sosial Pacitan melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Selengkapnya disampaikan oleh Ratih Anggraini, Krishna FM Pacitan.